Yes. Kristus tu mesti dulu kena tinggang perinso serta mati. Sebedaya ulia berkuasa nyadi raja. Tajau piak bari ketiga ia dah keangkat hidup baru are mati. Nyadi utai tiko Jesus ditu, ianya peneka ala apai, ianya mensia dekat dia selamat oleh perinso ngau pemati Kristus. Lalu tu megak depadah ke dalam bub kudus. Jesus kaya dekat dia kena di perinso teka mati, ukai ketegal kuasa nasid, tang ada peneka ala talau. Buat ayat 27, kita dengar Jesus ngenak gentran jaku anak mensia. Anak manusia, tak son of man. Lebuah nyebut pasal yang pu. Jadi gelar tu suah dikenal Jesus, jaku ke pasal derimpu. Lebih lagi bersangkut paut ngeprinso teka pemati ya. Menjadi ajar Jesus pasal Kristus itu, jauh nyelai reutai ke diajar bala tuai pengarap Raja Judah dulu hari itu. Nadai siku balau rajudah kalau ngajar madah ke Kristus dekat de prinso lalu mati. Bok runding sidok, Kristusnya orang je dekat menang ngalah ke munsuh rajudah. Amat sidok nemu pasal nemia Allah talong teko son of man. Ti dekat nat ke prinso, munyi terpadah ke buat Isaiah 53. Tang balau rajudah, nada nyangkau ya tu tahu sama siku ngau Kristusnya. Tu mah kebuah bala murid Tuan Jesus pan pedis benda nerima utai ti diajar Jesus pasal Kristus tadi. Nyalai nitiah kebuah baca kita, Peter lalu narit Jesus ketisi lalu negur ya. Nak ngasuh yang bersebut ke utai pasal ti dekat di perinsa ngau pemati. Laban berunding pita, semua utai udah mujur magang. Lalu ia ngelala Jesus tu orang tiba kuasa. Lalu ndak kia tak baru baduk madak Jesusnya Kristus. Kati kejala Jesus tak berjaku madak diri dekat dibunuh bala musuh ia. Tu mekebuah pita nganuk Jesus. Pita kenyebut tu laban ia rindu serta taluk ke Jesus. Ia megak ngumai derimpu. Nemu lagi hari Jesus. Amat ia ndak sedar. Tang utai tindak dia temu Peter, ia nyadi bakerti sitan. Serta maik penguji ngakai Tuan Jesus. Ngasuh ia nyeliah ketugas ia. Nyadi tu meh kebuah Jesus lalu nganuk Peter. Serta madah ke penemu Peter nya ukai penemu Allah Ta'ala. Tang penemu mensia ajak tak ke penemu sitan. Menjadi kita orang Kristian suah benar baka pita tu. Ngumbai penemu kita di mana sudah betul sepi kita nyok sebaka ke penemu tako ati Allah talong. Tak kebenar menjadi jalai Allah talong suah berbeda lagi dari jalai mensia tau ke jalai dunia. Tu mekebuah kita patut nak kuliah mansia ati Allah talong. Lepas kita mutus ke pengawak dalam dunia tu. Lebih lagi pengawak tiap sangkut paut ngau eklesia lah talo. Hari kita ti berarti ke dalam lagi pasal gaya lah talo dalam buk kudus. Lalu lebih lagi gaya Tuan Jesus nitiah kepada dalam Injil. Kita ulih semak lagi nyagam gaya peneka lah talo. Buat dunia tu mensia lemau benda berantu kenyawa diri. Lebih lagi korang bukai. Mensia berlagi berat ke upah, lalu ndak sedia merik darimpu serta melau rabukai. Nyalai ayat 24 ngaga 28, kita dengar Jesus ngajar bala murid dia pasal reti sidak di dekat nitiah ke dia. Amat ajar Jesus diberi bakal kengagai bala murid dia, tang kebenar ia diberi ke semua kita orang Kristian. Kita ingat dulu itu, bala ramaiwah bisi udah nguji ke mejal Tuan Jesus serta ngasuh ia nyadi raja sedok. Selepas ia temeri orang 5,000 makai. Nyalai ajar Jesus itu tentu pedis benar oleh dia terima sedok. Batang ajar Jesus ianya semua terdekat nitiah ke ia,
mesti bersedia ngelengkak kutai di balat di kemerat takut di kerinduk ke sidak dalam penghidup sidak. Sidak mesti sedia ninggal ke penglikun ngau penglantang. Yang kaum sebut sidak ketegal ya. Pair itu, kita mensia yang kaum kita orang Kristian balat benar berat ke penglantang ngau penyamai. Serta ngai pedis mimit. Sebagai bala kita ke diau di negeri. Bala orang tinitiah ke Jesus patut ndak berat ke dirimpu. Tang sedia merik diri kalau tala ngau kura bukai. Lalu nanti sidak oleh gereja tu, sidak dekat nemu penghidup tidak kemuas ke sidak. Menjadi amat pengawak tinitiah ke Tuhan Jesus tu mar, setelah tahu mai pemedis, tak penghidup tidak nitiah ke Jesus dekat balat lagi mai pengrusak ke tubuh ngau ke semangat kita. Ingat menjadi, balau tinulis Injil berkasa St. Mark, nulis tu ngari balau orang Kristian, dia benung nat ke pemerintah, lalu mayuh megak dia benung kurang di negeri Rom. Bawa ayat 34, Jesus madah ku ya, barang siapa tidak nitiah ku aku, ia ndak tahu berat ke dirimpu, tangesan regang ya, lalu nitiah ku aku. Barang siapa tidak nitiah ku aku, ia ndak tahu berat ke dirimpu, tangesan regang ya, lalu nitiah ku aku. Siti rejalai kita ndak berat ke dirimpu, ianya dalam semua utai, kita yang pada nguji berunding kura bukai, ibuah setelah berbasa ke sidak. Kita yang pada ngelala, kita yang ngosidak tu sama nemiak Allah Ta'ala. Kita yang pada berat kura bukai, malat kita yang keberat ke dirimpu. Jesus megak nyuruh kita yang ngesan regang kita. Menjadi ingat kita, regang tu ukai tanda utai di mana kliak. Ya kayu tidak kena bunuh orang yang salah. Serta patut kena hukum bunuh. Lalu tu, Siti rejalai ke gagak orang rumah, awak ke mensia cukup pedis mati. Orang yang salah, dia senyan regang niti pasar, yang ke tempat ia terkot deregang. Ia dikelesai ke orang di depan sok ia. Kita orang Kristian di nitiah ke Tuhan Jesus, kurang lebih bakal orang salah di mai regangnya. Orang tinyan regangnya nang ngadang derimpu pedis serta mati. Lo lebuah tu nyadi, ia ndak terkenyit. Kedua, orangnya nang nadai ngadang derimpu nerewak puji toko basa. Kita orang Kristian megak patut ngadang derimpu nerewak pemerintah serta ndak patut berat ke puji dari manusia. Tang kita megak bisik bidang ngurah salah tinyan regang kena hukum bunuh. Laban buat kita tinitiah ke Tuhan Jesus, kita sengaja nerima regang setanyaan ya. Orang nak menjal kita. Kita sengaja nerima pemedis, perinsah, ngau kelesai orang. Jesus pegak ngajar setamadah ke orang ti kelalu berat ke dirimpu, dekat ngerusak penghidup ya. Tau orang temerik diri ketegal Jesus, dekat ngasai ke penghidup temeruan. Setelah penghidup tengah muas ku hati ya. Orang yang selalu dekat ngelantang ke diri, yang orang tidak cukup lantang. Jesus ngajar ngasuh kita berat ke penghidup timruan buat dunia tu, ngau buat dunia tu dekat datai lo. Menjadi, nadai guna kita bempu semua perkaya dunia. Di kita tidak selamat dalam penghidup, ngau dalam semangat kita. Nyalai enti dalam dunia tu kita berat ke lah tala setelah taluak ke ya, kita nadai tak dikenangi ke buat penghidup dunia tidak kau datai lo. Nyalai ngatu program dalam penghidup kita baka keminggu tu dalam kau ke aku nak katu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh serta sama ngaku bersamping agar lah tala tip taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup keminggu tu. Ia minggu Trinity ke-13. Allah Ta'ala di mana berkuasa, sudah midih Ekklesia Nuan. Awak bersaksi ke Nuan, udah dalam Kristus, awak kenyerakup semua mensia ngenuan pu.
tolong kami awak kami boleh merembai ke berita mana pasal pengerinduk Nuan. Awak ke semua orang teningonyo tahu dia baik pulai ngagai Nuan baru. Boleh ya tudang diangkat ke atas kayu regang serta megai perintah ngenuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talo siku aja dia tahu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita ke bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merkat ke semua bala peningo dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi buat minggu tika datai. Mopo aku.

Bang Rindu dalam penyangkai hari Lanus Empire. Okey, kita berhati ke tikas pengamai angin di Sarawak di tu bisi tren nikit tu. Kalai tadi Kuching 280 beh tang dia tu. Nikit ngagai 291. Pemega Kota Semerahan tadi 290 beh dia tu nikit ngagai 300. Nya ke datai ba tikas di amat nak mana ke pengerai atau ke hazardous. Sri Aman 214. Sri Kai nyuka mangai 200. Nyuka datai ba tikas di amat nak mana ke pengerai atau ke nitiah ke tikas tu nyuka datai ba tikas oren ya. Serta kebukanya tadi lagi mengkang kuning minat ia ke majak nambah tu tadi ianya kita berarti ke di selatan Sarawak kelebih lagi di Kuching Semerahan ngam megak Serian yang kau megak Seriaman tikas oren dia tu ianya Kuching Semerahan Seriaman tikas merah siti aja ianya Serian. Kalai dia tu Serian 364. Niki mimin terbanding ke pukul 7 pagi tadi. Okey, jadinya bukan ngau tikas pengamangin. Ana pasal ngapa mah kita ke pemisi Serito dia ajak berumah tu mai maya kita yang tadi. Dia berumah serta kita ke pulai gereja yang tadi anang dedayau dan ya terus pulai ke rumah udah kita yang tadi ngirup mi ngirup mi ni bisa ngirup mi nih ngirup kopi serta makan mi. Okey, udah tu lagi pukul 8:30 pagi kami di kamar kita dengar ke program Tungkat Semangat.

0: Siti hari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitih ke ulah sidak ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah ya. Lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitih ke orang ya baka pasang surut utai nya tadi ur aib pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleng ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Pagi 30 hari bulan 8 2026 pagi hari Minggu cerita bakal selama pagi hari Minggu pukul 8:30 pagi segmen pengerat pagi kita dekat dengar ke program Tongkat Semangat ke sekarang itu kita dekat bugalan gapaster Germán Ujang serta megak program ke penudi kita pagi itu.

Shalom bagi semua, kita balap peningan. Lalu selamat bertemu baru kita ibak program Tungkat Semangat. Kali itu aku dekat Biako ngenang pasal tema Nyadi Pemenang. Tang sebedaunya aram kita nyerah ke pemaya tu ngagai Tuhan awak ke ngempuang kita ngau kita aripun sampai ke ujuang. Allah Ta'ala terdikalala kami dalam nama Jesus. Kami merik besai terima kasih ya. Laban nuan udah ngau kami bak program Tungkat Semangat tu lalu terus ngau kami. Lalu sampai aku awak kena merkat semua bala peninga. Nadai sikuk diseliah, nadai sikuk ditinggal. Awak ketiap ikut kami ngasai ke pemanah, ngasai ke pemaya, ngasai ke pengelikuan ti. Diberi nuan ngegi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami, kami udah sampai. Bala peninga, aku ngemai kita muka ngegi buat Filipi Baptis keempat ayat ke 13 di nyebut utai munyi itu. Aku uleh ngerja semua utai uleh ya kemari aku pengeriang. Aku uleh ngerja semua utai uleh ya kemari aku pengeriang. Dengar menyadik dalam Tuhan, mayuh orang hidup baka orang ti udah Allah. Ukai laban sida na uliah, tang laban sida di Allah ka uliah runding, sida ya empu, takut serta Arab ka utai ti salah. Jakuk Tuhan ngajal kita lalu ngingat ke kita, bak Tungkat Semangat kali tu, pemenang dulu datai dalam hati kita, ari dalam penghidup kita. Lebuah Tuhan ngasuh nguasa hati kita. Kita oleh nyadi orang ti bisik pemenang. Ingat, asuh Jesus nguasa hati nuan. Bisik empat itik cekat sebut aku di tok bala peninga. Nombor satu, okay, nadai siku orang oleh ngikat nuan. Semina runding nuan empu. Ingat menyadik dalam Tuhan, nadai siku orang oleh ngikat nuan, semina runde yang nuan empu. Dini nu kita medak tu, bak bub Rom 12, ayat kedua nyebut munyi tu, anang nitih ke cara dunia, tang awak ke Allah Ta'ala, ngubah cara kita berunding, ngambil ke kita nemu penekak ya, ianya utai tik badas, tik ngerinuk katia, tik pemaduk menyana. Awak kalah tala ngubah cara nuan berunding. Menyadik, cara kita berunding nentu ke cara kita hidup. Cara kita berunding nentu ke cara kita hidup. Runding tik negatif, ngada ke penghidup tik negatif. Ingat, ia diajal bakbuk penyampau 13 ayat keempat, lalu terus baca kitab belah peninga. Madah ke 10 ikut pematau menua ti merik report ti negatif. Nama asil sidak ti merik report ti negatifnya. Asil ya nyau kak ngasuh semaya Allah Ta'ala ngagai nemiak ya orang Israel puntan. Semaya dekat merik menua Kanaan. Dengar menyadik dalam Tuhan. Tuhan dekat nguasa runding kita nengah jakuk ya. Anang ngasuh utai tik negatif nguasa runding kita. Jakuk Tuhan merik kita penemu dalam. Lalu penemu dalamnya ngasuh kita pintal. Amen. Sebutlah ke jakuk. Ngasuh kita pintal. Lalu pemintalnya tik ngasuh kita nemu. Ngerja utai tik betul. Ngerja utai tik ngena. Ngerja utai tik nitih ke iri yang Allah Ta'ala. Anang. Ngasuh penghidup kita, ti udah Allah ketegal pengelmi, nentu ke masa depan. Anang sekali-kali, laban, nanti nuan ngasuh, nyak nentu ke kerja nuan, nyak ti ngujuang ke nuan nadai masa depan. Bah, namau ti kena pelajar kita di tau. Nombor satu, isi runi yang ngau pengamat, ngau jakut Tuhan. Berunding ke semaya jakuk Tuhan, anang berunding ke penanggul. Lalu tukal jakuk, aku nak uliah ngau jakuk, aku bergolai dengan Tuhan, aku uliah. Amen. So, tuk mah penghidup kita, ti bisik pemenang. Nombor dua, berkenik nama lagi, nadai utai uliah nyekat nuan semina penakut nuan pu. Isi nadai utai oleh nyekat pemenang datai bak kita. Semina penakut kita empu. Dini kita medak tu bak 2 Timoti 1 ayat ketujuh nyebut tu bala peninga. 2 Timoti 1 ayat ketujuh. Laban Allah Ta'ala ukai merik kita roh penakut. Tang roh kuasa. Si perhati jakuk tu.
Allah Ta'ala nak merik kita roh penakut. Tak merik kita nama tadi, roh kuasa. Kuasa kena nama, kuasanya kena kita ya megai, ngerja utai. Lalu lepas kita bisik kuasa, lalu nemu drempu, bisik kuasa, lalu ngena kuasanya, dia pemujul, dia pemenang, dekat ngau kita. Nama lagi, Tuhan ukai merik kita roh penakut tang roh pengerindu. Nama lagi Tuhan ukai roh merik kita penakut tang roh disiplin. Dah perhati jakutnya yang merik kita roh kuasa, roh pengerindu, roh disiplin. Erti jakutnya kita ini nemu disiplin darimpu. Jakut disiplin artinya ngubah darimpu, ngebetul ke penghidup darimpu. Nak terus ngulang pengelmi, ngelunjak pengelmi, lalu nengahnya belama begini ke kita dekat ngasai ke pemenang, pemujul bak penghidup kita. Amen. So nama lagi dengar peningar penakut nekul singkang kita. Ingat Tuhan nak merik kita roh penakut, penakut nekul nyekat ya singkang kita. Yang nyekat, yang ngasuh kita lemik. Nama lagi, yang ngasuh kita timpang. Nama lagi, penakut ngasuh kita nak terkerja ke utai. Nyak ke buah Tuhan ngajal Joshua. Lepas Joshua nampung pengawak Moses, Joshua bapti ke satu menyebut kering serta berani Nuan Joshua. Si, jakut Tuhan madah dia kering serta berani. Ukai takut. Nah ya, awak ke kita kering serta berani, berani ngerjau te ke betul, berani ngerjau te kena, berani ngerjau te ke lurus. Amin. Nah, tang pengarap, okay, tuk timal penakut. Pengarap ulih muka pintu ngagai kerja jia. David, lebuh yang ngalah ko Goliath, ya, lebuh yang ngalah ko Goliath. Nama te te nyadi. Ya, David ngalah ke Goliath laban ia arab ke Tuhan. Ukai laban ia bisik pengering. Ingat David mayanya agik biak, agik rumpas. Goliath ianya pungkak sodadu orang Filistin. Tang ia oleh ngalah ke Goliath. Nama kebuah laban ia arab ke Tuhan ngau ya. Laban ia arab ke Tuhan ngau ya. Menyadik dalam Tuhan nama utai kena pelajar kita ini tau. Utai kena pelajar kita bala peninga anang ngasuh penakut nuan nguasa tau kenentu ke pemutus runding nuan. Berani ngerja laban semaya Allah Ta'ala amat. Berani nyingkang nitih ke penekak Tuhan. Anang nyingkang bepun bak pengelmik diri empu. Anang laban pemutus runding tik bakanya nuju ngagai pengerusak. Harap lalu nemu Tuhan berjalai ngau nuan belamaya. Puyen ketiga nama titik ngasuh kita terus nyingkang dalam pemenang kita. Puyen ketiga nadai utai oleh nguasa nuan semina rundi yang nuan pu prati kerka jakut tu. Nadai utai ti oleh nguasa nuan. Okay, oleh nguasa nuan semina rundi yang nuan pu. Dia ambil kubak bub Rom baru tadi au 12 ayat kedua nyebut ubah rundi yang kita. Erti jakutnya anang ngasuh ya sama ngau dunya. Nyak jakut Tuhan. Lalu Paul nyebut bak episod 1:18 awak ke mata hati sidak terbuka. Si nama utik kena pelajar kita, nama utik kena pedak kita itu ianya awak ke runding kita nya diubah. Anang ngasuh utai tiba dunia tu ngikat nancang nekul nanggul ya. Lalu jadi ke roadblock ya. Tang awak ke mata hati kita terbuka munyi ke Paul bab episod 1 ayat ke 18 terbuka nama terbuka medak medak peluang ngau ruang tu diberi Tuhan ngagai kita medak kuasa tu dah dibisik diberi Allah Ta'ala ngagai kita kuasa mulia Allah Ta'ala ti diayan kaya sebaka ngekuasa ti ngangkat ke Jesus hari pemati menyadik dalam Tuhan pegai pengamat jakuk Tuhan tu nama kebuah kita berpegai-pegai amat-amat nama kebuah bak ba jakuk jakuk dalam nyebut utai munyi tu okey ba jakuk English cukup badas badas amat ya okey for us he think in his heart so is he seperti seorang berfikir di dalam hatinya demikianlah dia ya tang translation kita bandak nak tentu tepat so nya alai ku ngemai kita medak pengamat leka jakuk tu ya runding runding ya
nanti kita runding kita nya nak uliah mutaya nya ya laban lekat jakuk dia mada seperti seorang berfikir di dalam hatinya demikianlah dia. So nama tika dia jauh Tuhan itu awak ke kita berpegai bak pengamat jakuk ya jakuknya awak kena dipedak ngau mata hati kita laban nama tika dipedak kita ngau mata hati kita nya utai ti di kerja kita. Amen. Jakuk dalam 4 ayat ke-23 nyebut tukuh peniau kita berpangai ba utai ti ditemu kita erti jakuknya kita nak ngerja nak tekerja ke utai ngelui agi ari ditemu kita. So jakuk Tuhan ngasuh kita mencelak ngasuh kita medak pengamat ngasuh kita medak ruang ngau peluang ngasuh kita medak kuasa ti udah diberi Allah Taala ngagai kita leluh-leluh kita berpegai ba pengamat jakuk Tuhannya nadai utai nagang nuan nadai utai uliah stop nuan mujul ya ngerja pengawa amen nadai ya nuan uliah ngerja nuan uliah nangkup semua utai amen. So nama utai dikarap ke kita nya utai ti ngukun atau membentuk penghidup kita. Enti kita harap serta taluk setia ngagai Tuhan, kita hidup dalam pengadang tik cerah, pengadang tik mana, pengadang ngau pengamat, ngau pemujul tik dismaya kaya. Enti pengharap kita dilempai ngagai Tuhan Jesus, kita bisik penghidup, bisik keyakinan bak penghidup kita. Bah nama tik pelajar kita itu bala peninga. Arab ke jakuk Tuhan. Anang Arab ke utai ti sebebu ngapa. Anang ngasuh hati kita melintang. Anang ngasuh hati kita was-was. Anang ngasuh pengarap kita kakang. Anang ngasuh pengarap kita nyelok kuku. Laban tik pengarap kita nyelok kuku. Nama penyadi kita dekat di luar. Kita dekat di tinggal. Ti jakuknya kita nak ngasai ke pengamat semaya Allah Taala ngagai kita. Amen. Jakuk Tuhan penuh ngau semaya, penuh ngau pemenang. Lalunya ti ngasuh kita bisik pemenang dalam Tuhan. Poin keempat, nama ti tulis ngasuh kita bisik pemenang menjadi dalam Tuhan. Dengar, semua utai bisik bak nuan. Semua utai udah diberi Allah Taala ngagai kita. Semayanya bak Luke 17 ayat ke-21 nyebut. Lalu nadai megak orang nyebut pedak kita. Tu ya dito tau ke nyen laban ya ti benar perintah Allah Taala bisi bak tengah-tengah kita. Perintah Allah Taala bisi bak tengah-tengah kita. Haleluya. Menjadi dalam Tuhan. Lepas kita berjakuk pasal perintah, kita berjakuk pasal raja ti memerintah. Ya ti berkuasa siapa rajanya Jesus dini noya ba tengah-tengah kita ya ngau kita lebuh Tuhan ngau kita siapa oleh ngelaban kita kita bisi pemenang amin nama ge dengar Tuhan bersemaya. Ingat jakuk Tuhan madah kita bisik semua utai. Kita bisik Roh Kudus ya. Roh Kudus ya diau dalam kita. Kita bisik nama agik bala peninga. Jakuk Tuhan. Jakuk Tuhan bisik dalam kita. Pegai jakuknya. Pegai jakuknya. Jakuk Tuhan madah. Nanti kita nemu jakuknya. Nemu pemenalnya. Pemenal dekat ngelepas ke kita. Amin. So kuasa Tuhan bekerja di dalam kita. Nama kebuah laban Roh Kudus ya diau dalam kita. Ingat tiap ikut kita itu we are the temple. We are the temple of God. Kita itu yang nyadi ke rumah Allah Taala. Allah Taala diau dalam nuan. Ia berkuasa bak nuan. Nanti ia diau bak nuan berkuasa bak nuan. Ertinya kini-kini nuan berjalai. Nuan ngemaik hadirat ya. Nuan ngemaik mulia ya. Nuan ngemaik pemenangnya. Allah Taala ngau nuan. Siapa namanya? Emmanuel. Amen. Emmanuel. Nyak alai. Pegai jakuk tu bala menyadik dalam Tuhan. Nyak baru nuan ngasai ke pemenang ngau nuan belama. Amen. So pengharapan bisik dalam tiap ikut kita. Nama kebuah laban Jesus nyak bak kita. Kita bisik harapan. Kita bisik pengadang. Lebuh kita bisik pengadang. Hati kita nak was-was nyingkang. Hati kita nak kakang-kakang nyingkang. Tang kita nyingkang ngagai sari ilak. Kita nyingkang ngagai sari lusak ngau penuh keyakinan tau ke
penuh ngau pengadang. Amen. So namau taitik dipeguna kita ngambil ke kita bisik ngembuan pemenang hidup begulai ngau Kristus. Rundi yang nuan mesti dikuasa oleh jako ya. So sebedau aku nyuruat ke derempu, so simpul aku ditu ngagai tiap ikut bala kita dengar bala menyadik dalam Tuhan. Namau titik ngasuh kita menang ianya berpegai ba Jesus Kristus. Ubah rundi yang kita. Amen. Tuhan madah aku uliah ngerja semua utai uliah ia tik merai aku pengeriang. Pengeriang Tuhan nyadi ke pemenang kita. Anang ngasuh pengurang pengelemik kita ngikat kita. Rundi yang kita anang ngasuh ya rundi yang tik negatif ngikat kita tang pegai jakut Tuhan awak kesingkang kita berini ya. Ba pengamat, ba semaya dia nuan dekat ngasai ke pemenang, lebih nuan ngasai ke pemenang, kita sebilik ngasai ke pemenang, orang tik ngelingik nuan ngasai ke pemenang, laban sidak yang medak pemenang ngau nuan. Amen. Tuhan terima kasih ke leka jakuk nuan, leka jakuk ajal nuan ngagai kami Tuhan berjakuk pasal nyadi pemenang. Awak ke musim tu, awak ke maya tu kami ngasai ke pemenang. Pemenang begulai ngunuan. Nadai utai tik ngasuh kami takut, ngasuh kami lembut, ngasuh kami kakang tang. Awak ke hati kami terus kering serta berani begulai ngunuan Tuhan. Laban jakuk nuan madah bak Filipi 4 ayat ke-13 tadi. Aku dah ngerja semua utai oleh Jesus kemeri aku pengering. Terima kasih Tuhan. Berkat tiap ikut semua belah peninggal itu. Ngau berkat. Tidak datang rinuan siku aja. Terima kasih Tuhan. Terpinta aku. Dalam nama apa ya nak. Ngau Roh Kudus kami dah sampai. Semua nyebut. Amin. So Tuhan berkat tiap ikut kita. Pemanah Tuhan. Pengasih Tuhan Jesus. Ngau tiap ikut kita. Shalom.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Namun, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu tapi komplement, menambah. Dan kita tahu sebagian dari kita mahu meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam beritu, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Siber Maklumat Nasional NADI bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
2: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Dan cara kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu-dua pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi itu, ujung Sabah. Kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu benda NADI. Ramai yang anak-anak tak manfaatkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU wajar disemak dan diteliti semula selepas lebih 5 dekad. Ia bagi memastikan peruntukannya kekal relevan dengan perkembangan sektor pendidikan tinggi negara. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Samri Abdul Kadir.
3: Jadi sebab tu saya seringkali menyebutkan kepada semua rakan-rakan supaya mari kita fahami AUKU itu bila kita membicara soal yang seini tapi lihat secara keseluruhannya. Yang saya sependapat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apabila AUKU ini sudah 5 dekad, tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat, ya, semua aspek. Negara sudah berkembang maju dalam pelbagai bidang. Jadi tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat balik.
0: Tambah Dato' Sri Dr. Samri, semakan itu perlu dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira pelbagai aspek termasuk kebebasan mahasiswa, penubuhan dan pentadbiran universiti serta tabir urus institusi pendidikan tinggi. Sebanyak RM7 juta nilai jualan disasarkan menerusi segmen Kingdom of Agrofood KOA di Maha 2026 yang dijangka menarik 350,000 pengunjung sepanjang 10 hari penganjuran di Maib Serdang. Farmer memaklumkan KOA bukan sahaja mempromosikan hasil tempatan, malah membuka peluang padanan perniagaan dan memperkukuh rantaian nilai agromakanan negara. Dalam program itu, Maltis pembukaan disempurnakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam program sama, Kampung Nelayan Meranti diperkenalkan sebagai tarikan baharu di laman Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Bersepeda Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026. Ketua Pengarah LKIM, Dato' Dr. Abdul Salim Tajuddin berkata, kampung tersebut

0: mencegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan. Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibar FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibu FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Page Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok @SibuFMSibu supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Yap, semestinya segalanya untuk anda. Pertemuan kita untuk hari itu, hari Ahad 30 Ogos 2026 Masihi, yang mana bersamaan dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. DS menemani anda untuk 3 jam itu. Dan di talian kita bersama dengan rakan kita dari Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca. Pagi itu kita bersama dengan Encik Ahmad. Halo Encik Ahmad, selamat pagi.
2: Selamat pagi DJ.
1: Apa khabar itu Encik Ahmad?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Saya dah ke sini-sini ya, lepas kerja semua tu apa jerebu kata orang. Okey, untuk tinjauan cuaca kita di Sibu tu silakan.
2: Yeah. Okey, baik, terima kasih DJ.
1: Sama.
2: Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini cuaca jerebu, pada petang ini cuaca jerebu, dan pada malam ini cuaca berjerebu. Angin bertiup dari barat laut selaju 20 sehingga 30 km sejam. Laut berombak setinggi 1.0 sehingga 1.5 meter. Bagi suhu persekitaran adalah 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian ramalan cuaca, kita kembali ke Sibu FM.
1: Terima kasih Encik Ahmad, selamat tugas hari itu.
2: Okey, baik, sama-sama.
1: Ya, yeah. Encik Ahmad baru saja bersama dengan kita menerusi tinjauan cuaca dan berdasarkan kepada tinjauan cuaca oleh Encik Ahmad itu tadi. Jerebu kita di Sibu situ dan antara yang DS nak kongsikan juga untuk semua ataupun para pendengar untuk pagi itu. Untuk pertemuan kita hari itu, hari Minggu, hari Ahad, 30 Ogos 2026, setakat pukul 8 pagi tadi. Itu berdasarkan sumber, okay, di Panama itu, menerusi pengiraan indeks pencemaran udara ataupun IPU kita dari laman Laman Sesawang APIMS ataupun JS Malaysia. Di Kuching, indeks pencemaran udara ataupun IPU-nya 291, ya, sangat tidak sihat. Diikuti dengan Semarahan 300 dalam status yang sama juga, sangat tidak sihat, ya. Dan IPD Serian mencatatkan bacaan yang paling tinggi lah untuk itu, ya, iaitu 364, iaitu dalam status merbahaya. Seri Aman 214, sangat tidak sihat. Sari K 195, Sibu 187, keduanya dalam status tidak sihat. Mukah 170, Kapit 159, Bintulu 179, Semalaju 171, Miri 155, ILP Miri 151, ya, dalam semuanya dalam status tidak sihat. Manakala untuk Limbang 88, status sederhana. Lunduk 236, dalam status sangat tidak sihat ya. Manakala terbeda 200 iaitu dalam status tidak sihat. Lubuan tu 239 sangat tidak sihat. Lawas 99 sederhana dan Bario 116 dalam status tidak sihat ya. Itu antara perkongsian untuk pagi itu berkenaan dengan indeks pencemaran udara IPU di Sarawak untuk hari itu ya. Mungkin kita dengar situ yang paling apa nama tu, paling tinggi lah kata orang tu di IPD Serian ya. Iaitu 364 dalam status berbahaya. Berbahaya tu artinya berbahaya kepada golongan berisiko tinggi dan juga kesihatan awam. Okey, secara keseluruhannya. Kita di Sibus itu lagi dalam status tidak sihat ya. Sibus 187 setakat pukul 8 pagi itu tadi.
0: Jerebu yang berterusan akan mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung dan individu yang mempunyai masalah paru-paru seperti asma, serta individu yang sensitif kepada habuk, perokok, serta individu yang sentiasa bekerja di luar pejabat atau rumah. Nasihat umum untuk mencegah penyakit akibat jerebu: sentiasa berada di dalam rumah atau bangunan, kurangkan aktiviti lasak di luar rumah. Kerap membasuh muka dan bahagian-bahagian yang terdedah kepada jerebu. Orang ramai dinasihatkan supaya minum air kosong yang mencukupi sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Mereka yang menggunakan kenderaan yang berhawa dingin hendaklah menghidupkan alat penghawa dingin, mod kitaran dalam dan menutup semua tingkap. Penutup hidung dan mulut hendaklah digunakan oleh mereka yang melakukan aktiviti di luar, terutamanya golongan yang berisiko tinggi. Mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, selisema, asma, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah teruk. Perokok dinasihatkan supaya berhenti merokok. Sentiasa mendapatkan maklumat terkini dan sahih daripada media massa dan patuhi nasihat daripada pihak berkuasa. Pesanan ini daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu.

0: Waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadap. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya. Peka dengan keadaan kehadiran buaya.
1: Baik, 9.34 minit pagi kita kini. Dan dia nak kongsikan antara yang yang akan diadakan pada bermula dari 1 hingga 3 September 2026 atau berkenaan dengan The 6th International Cyber Resilience Conference ataupun CRC 2026 yang akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort di Selangor. Dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu masa ikhlas, pukul 3 petang. Dan maklumat lanjut berkenaan dengan The 6th International Cyber Resilience tu boleh dilayari menerusi https://csam.my/crc 2026. Okey, itu antara yang akan diadakan. Ya, pada September yang akan datang.
0: Kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Penyakit HFMD atau penyakit tangan, kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan, kaki dan mulut banyak menyakiti lembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena jua gelak. Mun kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.
1: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kembali kita dalam rancangan sirah. Dan insyaAllah hari ini kita akan bercerita mengenai seorang sahabat yang amat dipercayai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ataupun boleh dikenali sebagai Amir bin Abdullah ibnu Al-Jarrah. Antara ciri-ciri yang ada pada Abu Ubaidah ini, beliau merupakan seorang yang berwajah kacak, tampan, elok dipandang, ramping, tegap dan kecil pipinya. Dan setiap mata senang memandangnya dan akan tunduk setiap jiwa yang berjumpa dengannya serta mententeramkan hatinya. Ini adalah ciri-ciri fizikal yang ada pada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ada sirah berkenaan dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah ini ketika peperangan Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah patah giginya dan terluka dahi baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dua lingkaran baju besinya melekat pada bahagian atas pipinya. Lalu Abu Bakar pun menemui baginda untuk melepaskannya dari bahagian atas pipi baginda. Lalu datanglah Abu Ubaidah Al-Jarrah berkata kepada Abu Bakar, "Tinggalkanlah baginda. Biarlah kami yang melakukannya kelak." Maka Abu Bakar pun meninggalkan baginda sallallahu alaihi wasallam dan Abu Ubaidah khawatir dengan apa yang terjadi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan sudah tentu menyakiti baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibuat oleh Abu Ubaidah? Lalunya menggigit besi yang pertama dengan gigi gerahamnya. Kemudian berusaha melepaskannya tetapi gigi gerahamnya pula turut tercabut. Sampaikan tercabut gigi gerahamnya nak menyelamatkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menggigit yang kedua dengan gerahamnya yang lain dan dia berjaya melepaskannya. Tetapi gerahamnya yang kedua pula tercabut. Lalu Abu Bakar pun madah dengannya, "Abu Ubaidah adalah sebaik-baik orang yang kedua gerahamnya tercabut. Tercabut kerana menyelamatkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tercabut kerana ingin Rasulullah SAW itu sembuh daripada kesakitan yang dialami oleh baginda sallallahu alaihi wasallam." Bahkan Abu Ubaidah ini sentiasa mengikuti siri peperangan yang disertai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjaklah daripadanya memeluk agama Islam hinggalah Nabi wafat. Kerana Abu Ubaidah ini adalah salah seorang daripada sahabat yang awal memeluk agama Islam. Pada hari pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah, Umar Al-Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, "Wahai Abu Ubaidah, bukalah tangan kita. Kami nak membaiah kita sebagai khalifah." Kerana Umar Al-Khattab pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap umat memiliki orang yang dipercayai dan Abu Ubaidah adalah orang yang paling dipercayai dalam umat ini." Oleh kerana Umar Al-Khattab pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf Abu Ubaidah, lalu Umar Al-Khattab ingin membaiah Abu Ubaidah untuk menjadi khalifah kepada mereka. Namun apakah yang dikatakan oleh Abu Ubaidah yang membalas kepada apa yang dikatakan oleh Umar Al-Khattab? Yang mana apa? "Aku tidak akan melangkahi orang yang diperintahkan Nabi untuk mengimami kita di dalam solat." Lalu dia mengimami kita sampailah dia wafat. Maka setelah daripada mendengar penjelasan daripada Abu Ubaidah, mereka pun bersetuju berbaiah dengan Abu Bakar As-Siddiq yang diangkat menjadi khalifah. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, Abu Ubaidah tu menjadi penasihat yang paling baik tentang kebenaran kepada Abu Bakar. Kerana Abu Bakar tu yang memerintah bukanlah hanya mengikut palaknya sendiri aja, bukanlah hanya mengikut hawa nafsunya sendiri. Tetapi Abu Bakar ini sentiasa dahagakan nasihat dan pesanan daripada para sahabat-sahabat yang lain dengan harapan mereka ini sentiasa mengingatkan Abu Bakar As-Siddiq tentang ayat-ayat Allah dan juga pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Ubaidah adalah salah seorang daripadanya. Dia menjadi penolong yang mulia di dalam kebenaran. Dan dalam tempoh waktu kekhalifahan Abu Bakar dan Umar Al-Khattab, Abu Ubaidah tu sentiasa taat dengan mereka. Sentiasa taat dengan Abu Bakar dan juga Umar Al-Khattab. Dan dia tidak menyalahi urusan mereka kecuali hanya sekali. Yakni urusan tentang mengenai bagaimana Abu Ubaidah tidak mendengar arahan daripada Umar Al-Khattab, kerana Umar Al-Khattab tahu bahawa ketika itu Abu Ubaidah sedang mengalami, masyarakatnya sedang mengalami penyakit taun kerana Abu Ubaidah tidak ingin meninggalkan kawasan tersebut, ingin bersama dengan mereka-mereka yang di bawahnya, maka menyebabkan Umar Khattab menangisi apa yang dilalui oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi hadirin yang dimuliakan, mudah-mudahan kita dapat mengikut jejak langkah Abu Ubaidah yang sentiasa taat dengan khalifah, sentiasa taat dengan pemimpinnya dan sentiasa mengingatkan pemimpinnya mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu saja sembang kita insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
2: Damn jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Ih, geram hati you eh.
3: Sabar, sabar je. Baik-baik bagi kita drive. Ikut je alur ya.
2: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor, yang ngembak kereta ya. Ih, geram hati you eh.
3: Ay, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic light yang lah. Ujung-ujung. Masuk petak kuning kelak kita ya.
2: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuningnya. Masuk tak siap.
3: Ayai, cerdik kau.
4: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
3: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampuami yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

0: Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayuh kita kibarkan bersama.
1: Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Ayuh kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan.
2: Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan.
3: Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia,

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mi yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke sini.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Betul ke ni? Awak yakin ke? Ini awak dengar semua ni.
2: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
1: Ini baru betul. Tanti Spina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.
3: Laju jual kitab, Kak. Nak pergi sini, ya.
4: Hai, dengan Kak Oninggal. Pak Haji Li lagi Kak Ajar Senah. Kita sini dengan Kak, tak?
3: Hai, Pak Haji Li?
4: Aulah.
3: Ay, bukan ke Pak Haji Li buat limpas, Tek, Kak?
4: Biar tak ada-ada. Pakai
3: motosikal, ya, Tek.
4: Salah orang kali.
3: Bilanya ninggal?
4: Belum lama juga Kak Isah pada dengan Kakak. Dengar cerita, anaknya mukul makin rusi.
3: Ay. Kejap.
4: Apa ya?
3: Dah mesej masuk tu.
4: Lainnya mesej ya? Gagul nam
3: yak tu. Ya, kita ibu kita pergi dulu.
4: Apa hal?
3: Kita tu salah faham, Kak. Kak Esah mesej kami tu. Nurus nahan kita.
4: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nak kontor tu pelik-pelik kok.
3: Belum habisnya kelakangan kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita ngagak orang ninggal.
4: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam hari. Mak Anton, ya.
3: Dengar kita dulu.
4: Apa ya?
3: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
4: Siapa lah ninggal?
3: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
4: Ya, Kak.
3: Orang tua ya, terkejut nak gaulah tedong masuk dalam rumah.
4: Aduh.
3: Pisah nak lumba umur, kan, tua ya. Sempat menuhulah maki batang kayu. Bukan maki besi.
4: Aduh. Si betul lah cerita tu.
3: Si.
4: Nasib kakak si pergi siah. Mudah terkejut cacat si tak rumah ya. Mada Pak Jili ninggal.
3: Lain kali. Dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita ya. Tuk lah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebang, kecoh bolehnya, Kak.
4: Benar kata kita, nasib kakak si Madan dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut tak sidaknya.
3: Alah.
4: Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
3: Tahu tak apa?
4: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliklah kakak tu.

Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibat FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibat FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Page Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibu FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Orang ramai diingatkan supaya tidak terpedaya dengan gimmick jualan murah yang terdapat di internet. Kebanyakan produk yang dijual adalah daripada laman sesawang atau aplikasi yang tidak berdaftar. Produk yang dijual juga tidak tertakluk pada Akta Dalam Negara. Malah sesetengah daripadanya mempunyai kecenderungan untuk menyerupai produk berjenama. Pengguna akan menghadapi masalah untuk mendapatkan hak mereka daripada platform berkenaan jika kualiti produk yang dibeli melalui gimmick jualan murah gagal memenuhi jangkaan yang dikehendaki pengguna.
1: Dengar ya, ha, jangan sampai kita terpedaya. Jadilah pengguna yang bijak.

frekuensi Cebu FM, Cebu 87.6 MHz. Sarike 94.6 MHz.

Malaga 103 MHz. Buka 98.7 MHz.

0: Dah lama betul kita tak jumpa, Ezi. Lepas aku berhenti kerja, aku ikut suami keluar negara. Sekarang ni dah balik semula kat sini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dah balik pun anak ibu.
2: Ada tetamu rupanya. Apa khabar, makcik?
3: Khabar baik.
1: Mimi, dah besar. Dah besar dari ibu.
0: Anak-anak zaman sekarang, Zi.
2: Dah lama makcik sampai?
3: Baru je, Mimi.
2: Makcik duduk dulu, ya. Saya buatkan air.
3: Terima kasih. Manis sungguh budi bahasa anak kamu tu, Nazi. Sampai rumah, bagi salam. Salam aku cium tangan lagi.
0: Alah, dari kecil aku dah didik dia macam tu.
3: Ni, dah berpunya ke?
0: Belum. Berkenan ke ni?
3: Anak dara yang berbudi bahasa dan sopan santun macam tu. Siapa yang tak berkenan? Kamu ni.

Baik, jam kita di konti 11.02 minit pagi kita kini. Sebagai pandang muslimin dan juga muslimah sekalian, disampaikan waktu salat fardu untuk pertemuan kita hari itu Ahad 30 Ogos 2026 Masihi. Ya, mana bersama dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktu salat fardu Zuhur 4. Merangkumi igan, oyak belingan, mukah, dalat, sibu, keramik kapit dan juga song. Zuhur 12.35 minit tengah hari, asar pukul 3.46 minit petang. Maghrib pukul 6.40 minit petang, isyak pukul 7.49 minit malam dan subuh 5.20 minit esok pagi. Manakala bagi waktu solat fardu Zuhur 5, yang mananya merangkumi Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daru, Sarike, Julau, Bintango dan juga Rajang. Zuhur 12.37 minit tengah hari, asar pukul 3.48 minit petang. Maghrib pukul 6.41 minit petang, isyak pukul 7.51 minit malam dan subuh 5.22 minit esok pagi. Dan waktu solat fardu Zuhur 6. Merangkumi Kabung Lingga Seri Aman, Engkelili Lubang Antu, Betong, Sepauh, Pusat Seratuk Roban dan juga Debak. Zuhur 12.38 minit tengah hari, asar pukul 3.49 minit petang. Maghrib pukul 6.41 minit petang, isyak pukul 7.51 minit malam dan subuh 5.23 minit esok pagi. Selamat menunaikan fardu solat dari kami, dari Sibu FM, segalanya untuk anda.

Dan di jam yang ketiga, terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan DS sehingga ke jam kita tu di akunti 11.05 minit pagi ni tu. Selamat pagi kita ucapkan kepada rakan-rakan yang bersama dengan kita menerusi Facebook Sibu FM pagi tu. Selamat pagi Cheng Suni, Jampong Ba, Ladana Kangi, Tatai Anak Ingo, ya. Juga bersama dengan kita Chai Chai, Jamila, Jamila John Man Iman, ya. Dublin Kebaja, Umang Lee juga bersama dengan kita. Selamat pagi semuanya. Dan antara kiriman yang dititipkan ke page kita untuk pagi tu daripada Umang Lee, ambil kita sejambak bunga mawar. Terima kasih. Terima kasih atas bunganya. Dublin Kebaja selamat pagi katanya. Sejam yang lalu sempat ngopi. Jamilah, sahabat tugas DJ Sibu FM.

0: Siaran sebagai warga Sibu, terima kasih DJ sebab dah baca kiriman kami itu. Sama-sama ya. Apapun di sekitar Sibu situ pun ditangga dari UPS ATM tu lah oh. Memang boleh tahan juga lah jerebu. Apapun dah kita sebenarnya yalah agak ragu-ragu juga lah buat keluar dari rumah sebenarnya. Mungkin ada hal penting ataupun apa-apa yang urusan memang kita tu si mudah keluar lah masa terutamanya masa jerebu tu terutama orang tua ya mak bapak kita tu tadi mudah-mudahan jangan dimbak lah keluar. Sama juga dengan anak kita budak-budak bayi ya dan anak kecil kita jangan dimbak lah keluar. Sebagi juga kita ucapkan kepada Nuriwi sarapan pagi minum kopi sambil duduk baca buku jap lagi panjang tu. Cuaca jebu sana sini. Elakkan pembakaran, malam tidak berbau. Alahai kita benar. Okey, Papa Sekulipat, hari tu hari Ahad. Inilah bunga inilah lagu si Bunga Tanjung katanya. Kalau yang merah si Bunga Raya. Rakyat kita sungguh beruntung esok menyambut hari merdeka. Itu dia. Lepas hari merdeka, hari kebangsaan tu nak. Banyak juga apa nama tu di jalan-jalan semua tu ya. Motosikal kah, kereta kah, ataupun apa-apa pengangkutan lah, pengangkutan persendirian kah, pengangkutan awam. Okey, ada yang dah dilekatkan bendera Jalur Gemilang kata kita nak bendera Malaysia. Terima kasih atas semangat patriotism anda. Okey. Dan mohon keudarakan lagu agak ada tu. Daripada Nuiwi tu. Mohon keudarakan lagu Bahtera Merdeka daripada Aisyah untuk Ibu Ran, semua yang mengenalilah DJ katanya Hajah Rubiwi, Asna Ibrahim, Puan Dayang Sofia Banua di Sibu, Dayang Mariam Abasa di Bintango, Siti Nur Cahaya dan semua mengenalilah DJ. Ramai sudah tu. Okey, Faridah Jo, Cikgu Rosnani, Haji Bujang dan lain-lain dah. Okey, katanya orang Maran pergi berkelah, Tanjung Bidara jadi tumpuan. Banyak undangan cuti sekolah, Kenduri Kendara eratkan persaudaraan. Daun Selasih direnam minyak. Terima kasih banyak-banyak. Itu dia. Daripada Nuriwi kita tunang pantun dah tu. Dadah kangi, selamat pagi DJ DS katanya. Balat amat jerbu benar kapit. Apa kapit tu? Kapit pun dalam apa tadi lupa ambil. Apapun sebab IPU nya sentiasa berubah tu. Kadang-kadang sibu tu pandainya turun, pandainya naik. Tapi hari tu tadi 364 mungkin silap. Dia Kota Semahan kategori merbahaya yang paling tinggi lah setakat tu. Okay. Dan daripada Chen Suni, sahabat ujung minggu semua, sahabat tugas di JDS, semoga sukses dan ceria buat kita semua. Terima kasih. Itu daripada Chen Suni. Mak Teh juga beri kita sejambak bunga. Terima kasih Mak Teh dan juga rakan-rakan lain yang bersama dengan kita tadi. Chen Suni, Ladana Kangi, Nuriwi, Jamilah, Iman, WK Bajar dan juga Umat Teh. Terima kasih semuanya. Baik, dia akan putarkan lagu yang diminta. Okey, tapi sebelumnya kita dengarkan tu dulu.
1: FM 87 96.

0: segalanya untuk anda.
1: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi ID bernas untuk anda.
2: Baik, untuk hiburan kita bersama dan juga rakan-rakan lain di sekitarnya. Selamat pagi, kita ucapkan salam tugas untuk anda pagi itu. Mungkin ada yang tengah berehat kot. Buat masa tu, kot 11 tu ada yang berehat dah sebenarnya. Sebelum sambung balik kerja. Selamat pagi kepada bulan pengeriduk di Batu Niah untuk pagi itu. Dan juga rakan-rakan yang bersama dengan beliau di Sipangu untuk pagi itu ya. Sebuah lagu untuk anda. Belengkai pengerindu, Igu Anthony, Sipang FM.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Cegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan.

Bersama Andrea Badu Amelina Ashing bawa kita ke 11.35 minit pagi. Nana, the 6th International Cyber Resilience Conference ataupun CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor ya. Dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang. Dan tepat jam 12 tiga hari nanti anda akan bertemankan DJ Mar, okay, ataupun Puan Margareta kita menerusi yang lah tengah hari YFM tepat jam 12 tiga itu kelak selepas berita lah, okay, bersama dengan rakan-rakan lain dari pelbagai stesen dari apa nama tu, YFM Kuching, YFM Seriaman ya, kita di Sibu situ, YFM Sibu, YFM Bintulu, YFM Miri dan juga YFM Limbang.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cerit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.

0: Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
0: Ayuh, kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotik dengan kempen Kibar Jalur Gemilang sempena sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga di rumah, pejabat, promis perniagaan, sekolah mahupun di kenderaan. Biar megah berkibar merah, putih, biru dan kuning sebagai lambang kecintaan, perpaduan dan kesetiaan kita kepada negara tercinta. Walaupun kita berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap berdiri teguh di bawah satu bendera sebagai satu keluarga besar Malaysia. Seiring dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita terus memelihara keharmonian, memperkukuh perpaduan dan bersama-sama menghargai keamanan serta kesejahteraan yang kita nikmati hari ini. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan jiwa merdeka. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Ikuti langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
2: Penyakit HFMD atau penyakit tangan, kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan, kaki dan mulut banyak menyakiti lembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena jua kena. Mun kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan. Sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.

0: komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan.

Selamat tengah hari. Dia tu kena borga berita tengah hari 30 hari 8 2026. Pengawak ngintu pesaka ngau main asal bansa bidayuh patut terus ditegap kagi. Aturnya seriris ngau pemansang ekonomi ngau infrastruktur. Kaban Kunci Negeri Serembu, Dato' Miro Simuh madah gaya pemansang infrastruktur basi tanya di maja lengkap ngujung ke perana menua oleh ngasil ke aktiviti ekonomi kelebagi nengah sektor dagang temuai. Dato' Miro mansud ke perkaranya lebih berjadi ke program Nyaro, skim pengentap pendiau baru BRS tekat air benguah ke diatur berserimai hingga pengerami Nyebang Baro ngau menasal di Gumbang 2006 di Kampung Gumbang, Kuching. Pengerami Nyebang Baro ngau menasal di Gumbang.

Menteri Pengerai KKM Nengah Siti Penerang madaka BC 1,811 kes asma direkod ke dalam minggu epidemiologi ke-34 hingga hari 23 ngagai 29 arul 8. Penyampau tu ngayan ke penambah kenyata nanti di mana kenggau 219 kes ke direkod ke minggu dulu agi harinya. Kes konjunktivitif tak ke kes konjunktivitis tak ke pedis mata megak nambah ngagai 720 kes enti dibanding kenggau 146 kes sebrau tu. Tanya pihak kes penyakit berampit penanggul ensepot akut nurun 50% ngagai 1,857 itik kes. Nitiah ke KKM nakak ke dia tu nadai kes pemati ketegal complication berkau ngop nanggul sebun asap diriput ke. Tanya pihak pengawak matau dengan National Crisis Preparedness and Response Center CPRC majak cakap hagi di Pejalai ke. Kanang Menua Serian ngerikut ke baca indeks pengamah angin API Baikas Bahaya nakak pukul 10 pagi tadi. Nitya ke menerang reportal sistem pengatur indeks pengamah angin APIMS UPIS Rampak Menua JAS baca API bus station pematau Indo UPIS Polis Pelilih IPD Serian manggai baca 385. Klaim parinya tiga kenandur di Sarawak ngerikut baca API Baikas tang rosak ke pengerai ianya Semerahan 316, Kuching 297, Gau Seriaman 211. Berabangnya kena menua ting rekod ke baca API tindak manah ke pengerai yang kaum serikai Sibu, Pintulu, Semelaju, Muka, Kapit, Miri, Gau Institut Pematia Industri ILP Miri. Mensia Mayu Megat di Lalau, ngena sengkabung hidu ngau mulut ke keman bakal bansa N95 nanti mindah bandur ke terbuka serta nentu ke ngambil air ke cukup ngambil ke tubuh meruan hydrated. Siku lelaki berbadi nyawa bab nusa berbadi ke diri tinuntung sebuah kereta sedan bak jalan besai pen Borneo 100 Seriaman pagi tadi. Mansa Freddy Issa, 42 tahun, ditetap kemutus ke seput bak palan penusanya nyadi oleh pemesai perubat Arupis Menteri Pengerai. Niti ke penerang Rupis bomba ngopenya penusa Malaysia JBPM Sarawak kangau nyet bisi diterima urung pukul 7.02 minit pagi tingujung ke pemesai ngau aset Rupis bomba ngopenya penusa 100 datang nyesah bandur penusa nyadi. Raban bomba ngena peringkat penyelamat ngau tali dikena ngentap ke tukuhan tukar sebelum mansut ke mansa ti terpekul bak dalam. Operasinya tembuk pukul 7.54 minit pagi. Nyarakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu, hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Selamat tengah hari pendengar, sudah tu mulai ngau Gaby dalam segmen Ngelah Tengah Hari YFM.

0: Anbla.
1: Ninjau Sarawak. Nintiang Arimigo, Pagulay nga YFM Kuching, Sri Aman, Cebu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulay sejalay.
3: Nika ba naku?
4: Eh, sunyi. Silu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
5: Pengerak pagi.
4: Y912.
5: Ngelah tengah hari.
4: Rentak ngalih hari.
5: Sada lemai.
4: Pemerindang malam.
5: Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ninti yang hari.
4: YFM. Segulai sejalai.

0: Ya, jam kita 3:08 lepas pukul 12 tengah hari. Ya, selamat tengah hari dengan semua bala peningan kaki mendiang ke YFM ya. Terima kasih yang kena just booking. Kau dah berlain kita 3 jam awak Y9 12. Jadi datang bawa awak aku dekat berlain dengan 5 stesen kebukai. Kalau kami lagi dekat berkongsi sekedar atur pengawak bawa ninja Sarawak. Lalu nangkan kena lagi berlain dengan kita semua bawa lagu peminta antara stesen. Ya, gaya hari di Bandaraya Kuching agak bersebuan. Dan tentu sekedar nombor mereka agak bersebuan ya. Ngarap ke sama-sama besar palma bala peninga ya. Pelawak ku mayu antara kita milih dia di rumah hajak jam ke dia tu. Ya, anak berbaik ke bala anak atau ke orang tuai. Kelebih agak tidak kebisai sakit ampus. Pansut ya. 8 jam ke dia tu. Kita bila nemu tadi bak berita baca IPU macam nambah ya bak sekedar nul kelebih lagi di Serian Samarahan Kuching ya. Yang kami nak masa awak kita dia aku dekat ngangau ke pengeluar-pengeluar program kami ke bisik bulan dengan aku bakal ke tengah hari tu. Jadi aku dekat berengkah ngangau ke pengeluar program kami hari Sibu. Hello Sibu.
1: Hello Kuching. Hello.
0: Oh, mau di Sibu ne. Wah, bakal kemarin memal ne.
1: Iya, bakal kemarin.
0: Aku kati gaya sebun di menua kita di pedak nuan sebenar nurun gawak tadi mal.
1: Gaya sebun kita di Sibu di tu ya sehari tu. Balat ge ente dibanding ngau kemari amat ngumbak ke baca IPU kita ke udah mangai 184 83 pihak nen 187
0: kami udah 300 lebih Samarinda dia Samarahan dia pu amat pedih sepuat pedih mal
1: ya anak berkena ke sengkabung mulut ngau hidung metod nen
0: ya bisa ke empat bahan man kini sebun asap tu?
1: Ya, kaku berengkeh nama tu sebun tu nyadi sarinya nen. Ya, aku isek ke amat ke gatal nen.
0: Gatal? Apa ya, aku kenyak ni?
1: Isek ke gatal, udah nyarangkai ya saya. Udah nyalu di, ditampung baru hidung tu. Nyo kini kumada. Nyo sumbat saya hidung sepi.
0: Oh, kenyak ni ya?
1: Lalu aku rangkai. Nyo amat
0: tanah-tanah guna.
1: Pesan orang ngasuh kita ngiro ai nenen.
0: Ya amat nya betul mah ngantek nuan bisik ngasai bekenyak aku pun bisik ngasai ke bekenyak gemal.
1: Ya.
0: Sama-sama kita pengelola program sama-sama nyaga pengerai meh. So pagi berjaku nanti kita sebuah tu sampah habis sakit nemal.
1: Ya.
0: Okey, ma tua ke Miri. Hello Miri.
2: Halo,
0: Gaby. Nama?
1: Nama buka, lu ketawa.
0: Lu ketawa. Bisa nak tau?
2: Kau, aku ni cerita sedap.
0: Nama nggak ngasup gelai.
1: Nama bunyi ke kelici. Kau mah yang sebut.
0: Bunyi tak ke titici ya, ya.
2: Gelai apa ini cerita antara Gaby, Gaby.
0: Nama tak ngasup gelai hati.
1: Aku ngengau ketawa lah benar nemu nama teh ke ketawa.
0: Aku nama segeli hati. Ya kita lapan kena sebun bisa ke tanya ya. Empat hari sebunnya. Pelapa aku ya nadai pelapa aku.
2: Empat hari sebunnya nggak segeli hati.
1: Amat kan?
0: Enggak ya ketawa ke kata-kata aku ya.
2: Kata-kata mereka baru dah nirai.
1: Aneh mai balik ketawa kemana
0: kena? Aneh. Lagi ketawa.
2: Man mengiga aku tadi. Aneh berita di Miri balat man bersebun tu Gibi.
0: Bapa kita dia?
2: Nah, nemu aku nak ingat IPO tadi dah. Tenda ke bakang kita nyu datang.
0: Kami aman 300 kami.
1: Raya. Bapa utai ka ngempu 300 nya nen. Tanya ngai ko ngempu 300.
0: Aneh nah aku nyu kan senang sebut nyu ka nak datang ke konti tadi lapan ke bisi asma.
2: Matu salah banyak.
0: Iya.
2: Ya, nyam si teh enggak segala hati tadi kita tanya-tanya siapa ke Jakor ini ya.
1: Apa bisa
0: amat? Kita siapa sebuah amat lah. Uji ke berarti kenyak deh. Okey.
2: Lah ke demelangi jangan kau.
0: Demelangi bisa. bau pis.
2: Ah,
0: bisa ni ngai dia tahu. Ya gel nak berjakau. Ya ame. Nyapu semua sekali berita. Seluruh Sarawak tu.
2: Ame masuk ba Malaysia ba berikut ni nen.
1: Tahu seminggu wan lah lah.
0: Okey. Nyak tadi berita bana. Kita ke Limbang. Hello Limbang.
3: Halo nen.
0: Regah orang Limbang. Ada sebuah orang Limbang.
3: Oh, anak umat ada sebuah aku masak gitu tadi pagi mana? Tahu tak kau datang 300 nya? Mantin ke? Nah, macam ni kan?
0: 400 hidup mana?
3: Ama, ama 400 okay okay mensia ke? Nama kulit hidup.
0: Kena oksigen kerja.
3: Mak tuang saya.
0: Nak nunggu ke? Kau ganti kita sebuat berkenyak ni.
2: Hanya di lantai ada.
3: Berangkut ke tuang minat cuang oksigen hospital.
0: Ketika kak berjaku
3: kenyam ya bertanggup ku tanya
0: tang nak nak balat maka kami tunggak kita eh apa
3: ya nak nak ke balat maka maka tunggak kita dian kami itu puji Tuhan lagi uliah kan support ni kan tadi nah uliah kan support ni bang nak tuang oksigen tadi nanti nak kita baca IPO kita itu nak kena tahu semua pun tujuh aja
0: ya nyak maka ko ngarap ke nak balat ni tadi
3: aman lah. Tapi kalau bawa saya aku nurun kupis kita tadi. Mbah diri gak sebuah dah tadi pedak kena tadi dah. Kepura pura kan. Non menyu kita nyonan tu kak pedak gak tu cuma bukit bukit mas kita yang tadi.
0: Kami jalan luan tanya nak untuk pedak jalan pedak aku.
3: Ya. Pak Tik ini diberi di pasang ke nen.
2: Nasib tinggal ikan masang kereta tadi.
0: Nanti aku sudah sedia lot. Naik tiga deh.
1: Naga lot payas payahnya. Kita dengan na map lah pak na.
0: Iya.
1: Anak lalu benar kita mainin ketawa aw tadi kan.
3: Aku nalah mandam belakang nyiak.
0: Aw dah ampus mata.
2: Ah, baru dah boleh baca tak aku dah GB 68 ni mirip dia.
0: Ah begai sila ya.
2: Au. Okey lah. Sport.
0: Okey. Ini
3: tinggal itu di Limbang tu nah.
0: Aku ni ngah bisi kudai kita di Limbang. Palama tu ku dah. Ya. Datuk kening ya, kaya.
3: Datuknya mentari narai ke nak ke datuk. Puji Tuhan ke?
0: Aku langi rumah dah cabut dah bangak.
3: Rumah kaban ku sama gereja kami ni tu babuat atap itu.
0: Ya, nyak muka ku. Balak matnya
3: dia ya, dia balai. Ya benar tanya. Ya rindu atim yang ngambil punya kita ngambil video ternyata ngambil gambar. Tadi nemu atap rumah yang bawa tu babak.
0: Apa balak mat kita dia ne?
3: Kasih tu dah.
0: Nadai bakal orang dia.
3: Ya nak ke dah tu nadai kan ni ngar.
0: Ya ngarap ke nak utai berkenyak nak nyadai lagi mana?
3: Ya betul.
0: Aku nyuri irau aku ni ngar utai berkenyak.
3: Aman.
0: Irau kesuai dengan Dominik.
3: Terima kasih agai yang berhormat kita yang mau berhormat. Lembut yang berhormat kita ada Omar kita Wan Tengah Aliasan bisi kita ngeseh ngopi moga yang berhormat Dato JSP yang berhormat Dato Abdul Rahman Ismail ngamuga yang berhormat Dato Palus kita bisi ngeseh penuseh kita di
0: Ya. Yeah. Okey. Nyak tadi berita Hana kita ke Bintulu benar Bintulu kemari.
1: Ya,
0: benar. Bintulu aku boleh ngeja ke tanya Matthew dengan aku. Seluruh ayah bana.
1: Gawak sari tau.
0: Empat amam ni sari tau. Tambuang baru. Nama berita kita di Bintulu.
1: Berita dari Empu tau mana tanya hari tau. Sikit lagi mengkang bersebun ke? Nanti nak salah ku 183.
0: Apa? Abalat lilik dia ni.
1: Au.
0: Sebab kamu
2: sudah Bintulu tahu ngerampit miri dah. Kemarin hujan baru tahu dari miri.
0: Dengar dengan ngerampit apa ya?
2: Pupuat angin.
1: Kumai bisa kuasa berkenyak.
0: Oh, kumai berkeni aku ya. Kumai ya Tuhan Yesus aku ya.
1: Kumai aku ngatur semuanya.
0: Ada kengatur. Pinah ya dia.
2: Tenggak seriama dan
1: kau baru main aja suko.
0: Jaga. Dah ngai ya, dah ngai yang lapan.
1: Melo tua kemarin dua aja ini.
0: Berdau lagi. Okey, lepas ya takut amat bau na, takut dia serang. Flora kita ke Seriaman. Hello Seriaman.
4: Halo Kucing.
0: Nama berita?
4: berita tu mana nen tajam penpia gayari tu manjak semajak
0: balat nen. Kita lihat di aku
4: ya bukit munyi kuanah tadi nanti pedagi dia tu ya, bukit mu dua bukit kuari tiang laju tangga saran tate kelingkang nadai mepedak
0: di markia nyai ketesat
4: baik mudah jalan itu saya kereta menua
0: iya baiknya nyu berubah tak gaya lampak menua pada aku nyu saya ke bak kemarin Helen dia asal berkabur asal
2: saya mengingat kita dia nak be
0: namun nak nadai
3: ya pada Julius
0: tahu nyu ingat dia
3: aku bisa nadai makan mansi nen
2: kayak orang buat kemarin Helen mesti kan bisa mengingat dah kan dia orang kena kena reja sebab
0: reja ku tai okay, hanya tadi randau kami sebuat bala peringat. Jadi kita dekat berengkah ngau Ninjau Sarawak. Jadi siapa antara kita ke dulu?
2: Kami miri dekat dulu.
0: Okay, sebenarnya kita lagi ngai nama dah dulu. Ngetu ya betul. Tubuh tutup. Ban lagi bisa jakuk ke depan surat menteri besar lagi. Kedua 45. Nya kemarin aku kemainan ingat aku pengawal suai MA kemarin.
3: Hari kemarin minta nenek.
0: Oh, berjakok kaku sedua ya.
3: Ya, maka aku nenek.
0: Balat yang berjaya di kemarin.
3: Balat nenek, balat nenek. Balat.
0: Oh, nak diampun ku dosanya lagi.
3: Hari minggu, saya
4: nenek. Nama orang ngenang kita belama dan ya.
0: Dek anak-anak kan aneh kia dia lagi empat muka.
3: Dia aja
0: anak kan aneh kia.
3: Kayak kena temu ke jalan lagi.
0: Oh jalan pulai nak temu lagi gini
4: mata. Bisa rada.
2: Kena orang nyebut kita orang Rino kita ini Ben.
0: Bukan Rino kita ini. Kuma yang nadai kue information nadai pula bukain kue.
3: Enggak penyalah.
4: Pemisahannya salah.
3: Amat nih nama. Salah
2: pemisahannya.
0: Sehingga mak kemarin ini miri dulu kita ingat
5: eh ana nak ingat 2 September tu kita nyambut pengerami ti cukup special
6: 51 tahun RTM Miri lebih 5 dekad meruannya di Panganuan mai sada nyawa cerita engkau curak penghidup komuniti kita
5: hari subah nyentuk ke dia tu RTM Miri seruran berarti tetap ngopeningah. Aku Dom.
6: Aku Sehira.
5: Merek selamat ulang tahun ke-51 RTM Miri.
6: RTM Miri, 51 tahun meruat di hati stesen pemerintah Nuan.

0: lagu kena muka Ninjau Sarawak hari Zazliana Baby Mimpi Belaki kena merindang bala ini dah daram yang kau bisa mimpi belaki malam tadi dah nyada gerai lain lah pihak Gibi
1: Naik ke aku tu belaki masuk ada belaki udah kalau biar aku tu
0: ino darah kita di limbang kau di pintu
1: aku apa udah aku explore ada yang mangkak lepas
2: dulu sih enggak ya dari musim sebun tau
0: mimpi belaki di malam dah nemu kita
3: itu mimpi hidup tu ngerundi yang terempuh belaki lama
2: aman lo tak ada tuan nen ke tanya tau tu ngai jaka belaki dah nen
1: ngai belaki
4: si bubu ai
2: aman ya nen
0: sudah wain nen ngasa orang sudah wain kuda lagi nak nama rakyat Malaysia itu ada
3: berita tegak kami dua
0: berita minggunya kemarin deh ini yang bisa macam ada orang ke berani siko aja ke pemadu mayu abang Malaysia
1: deh anak ini apa kan direk ya
2: anak ini apa kan direk
0: berita berani dua iko tiga iko nyungai ganan mau nama kebuah tahunnya di
3: pekarangan dari Tuhan ya
2: sama flow
0: nadai Tuhan merek
2: deh bakal tai siko benang uli
3: dah diatur
1: Neng kami nyengai nada diberi orang deh minta selekeh minta
0: oh nyalain cerita
2: amanen maka minta selekeh tuan nen minta nen
0: iya oh jadi tadi kita bisa dengar ke promo ulang tahun hati Amerika 51 jadi kami sebuat dekat ngatur pengerami kena nyambut hari pengadaan hati Amerika 51 kena 3/9/2026 tila hari 4 ba auditorium Alti Amiri 9:30 pagi tang kebenar hari pengada Alti Amiri ke 51 nya kena 2/9 kebuah nak diintu mayanya laban 3/9 bisi penemuai director upis penabur ATM bisi nemuai ke Amiri kita nyalai ngante penatayam sambil ke nyambut pengeraminya ialah ya jadi tema garik kedek kena orang kampung jadi aku nanya penemu de GB nama nak garik ke patut dikena ya tema orang kampungnya dah
1: kena kini ku leh
0: jadi pakal perunding image aku mayanya ialah meh
1: na patut dek kakil becawan
0: orang kampung becawan kelalu Nada mana sekali aja ya kali.
1: Wah ya. Aku nak kot gede nya.
0: Tima ya, tima orang kampung berela idea ke mana?
1: Kena baju buruan gede kita ke iban kena baju buruan gede.
0: Ya, bayar.
2: Betul, mesti kena.
0: Suang nak cawan.
2: Mesti kita. Ada ke? Nen, aku setuju. Tapi kita nen.
1: Naik, utai ke? Simpel-simpel kan nanya aku gaya.
0: Okey, lebar dia tak apa
2: dah. Sama
3: nenganan mu berunding ke dia.
1: Mungkin kerunya menyamai. Nurun nak ngakai pengalaman nanya aku ke?
2: Oh, tanya mai. Yang
1: dia tahu.
3: Sangka temai.
1: Ketika aku nak nyebut munyinya, nganyuk ya.
0: Patut mereka pasang nian tu dah nyadi tanya subah dek. Perundang image maya bak kemarin Island subah dek.
1: Nemu dah dek. Nama aku cerita aku, watak aku dia pernah dek.
0: Udah nyadi udah pekit aku menggawai, udah gak menang sedap mau. Semua bisa nyadi tanya magangnya ni
2: ben.
1: Patut dia me.
0: Jadi berita kedua atau berita ke nyadi kemarin dah 700 siko 719 siko nebia ke belajar etex di Sarawak di tu di Miri Bintulu ngau Kota Semarahan udah datai ba pengerami convocation etex JTM ke 29 2026 ba Miri di tu. Jadi mereka pengagak tim mengagai sidak sebuah tau laban nitih ke penerang ke di pansut ke sapit menteri pengerja pengawal yang berhormat Dato Khairul Firdaus Akbar Khan madah ke 95% 95.5% nebiak ko dah graduate by ATEX dah boleh udah tulis ke gawa tulis ke pengawal lalu 97.2% pengaji puas hati ngau bala graduate ke dia ambil gawa bak sidak ya jadi pembujuannya ngayan ke bidang Tibet majak boleh pengharap ari industri lalu nyadi singkang ti berguna ngagai haraban nembia nampak penghidup jemaah hilak belalau ke penglaniak ti diguna pengaji kemaya ari tau nyadi haraban graduate megak di lalau terus ngangkat ke penglaniak diri nambah ke penemu serta berani napik teknologi baru baka peminta tiru automation ngau megak robotik nyadi ke penemu ramah. Lebih sejuta ikon nembia sudah dilatih ba 33 kampus ETEX JTM di Serata Menua kenyang hari tahun 2010 bekerja sama ngau 400 bengkah company industry jadi terus nama tu mereka tapi puji sekali lagi ngagai bala graduate ETEX JTM wilayah Borneo Sarawak jadi ngarap ke sidak tu terus mujur boleh pengawak ke dikingin ke hati sidak ya. Jadi ketiga tu sebengkah berita kena tentu mana jadi sebuah bangunan opis pos Malaysia di Bekenau Miri sudah hangus kemarin ya pagi kemarin urung lebih kurang 70% bangunannya hangus. Jadi tim hari balai bomba ngau penyah penusah batu niah madakah nerima kangau ngenyit urung pukul 8.44 minit pagi lalu datai bandurnya urung 26 minit nangkan kenyak jadi api udah mujur dirarak serta dipadam ke urung pukul 9.58 minit pagi jadi bak operasinya raban bomba kena dua jet air yang kau mengulih ke air hari sungai ke semak jadi lima ikut raban bomba ngau sebuah enjin ngau diri dalam operasinya ngau bantu dari PDRM, Rela, Cisco, ngau mega opis pos empu ya. Jadi nadai penusaha berbadi di report ke. Jadi pun penusaha ngus ngau penyampau pengerugi agi di pansia. Jadi nyak dulu gebih berita dari Miri nanti bisa awak lagi. Mai berita kebuka ya kak?
1: Ya, terima kasih ngagai Bana. Jadi kita nguyang ngagai Hannah dulu, Hannah.
4: Nen. Terima kasih Nen. Terima kasih gaya bos mana kita dah berkongsi ke berita kita di Miri tadi. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita terkait aktiviti kita di Liman itu. Dulu aku mai kita ni ke Siti Lagu tu.

0: Yeah, nya tadi lagu ari Junia mana tinga itu wae baka kita itu nah ngai itu wae belum mata lebih lagi sida kelake sida banong sida ibian tadi nya tadi segi orang ke baya segi nanu setia de
1: motivasi
0: ni itu wae
1: motivasi nya de nanti kita nyo ngenuai ke dere nya nyo nak dapat gawa le siapa ke gawa le kena bian
0: yo
1: apa ngapa perintah
2: mana
1: tanya ke gaji percuma
2: kak kena ketua dan
0: Oh, tu masih kepala ni.
1: Nanti ngai pan ngai menjadi debuai laki ke, udah sikit laki kita ada marah. Oh, mudah-mudah tu dah nyatu wai lah buai kan.
2: Tua juga. Sama tu wai nak
1: awak. Saya bala pengulu bala cerumah ngat tu.
3: 2-3 kali belaki.
1: Oh, dengan deh pa, nanti dah tua dia jaga dia.
3: Yang kena buai.
1: Ngai kena buai orang.
3: Dai orang nyebut
0: kenyata dai. Oh,
1: kami tadi. Oh, kate ke madah dia orang ketua ngai ke orang kino ko dana. Ne ben. Oh, jadi ngak baru record jako. Oh.
3: Kan ni ne kami ke belaki biak wai.
1: Ai. Oh.
0: Bonus kan
1: ya, bonus nen. Nanti kau ada higan lagi, nanti lagi ada mana.
3: Asal ada buai, buai aku kia, mula aku tutuai.
1: Mana ada ngai kurang ketuai ya.
0: Oke, okay, kita lengkap ke dulu berita nantu menuku oleh kami tadi.
1: Oh, nyanyi. Dia nyanyi ngepun kok tadi.
0: Aku bercerita madah kita nyajo. Oh, nyanyi itu berita kita dari Limbang dekat di kunci aku ngambil kita semua nyanyi kerbah. Aku terima kasih dulu ngagai pengelola pengin pitai di kucian Sayaman. Sibu bin dulu ngamiri. Apa yang kena tinggal ngagai belum tinggal kita ke sini tinggal kita. Dini-dini aja anu dia dalam kereta kini di rumah kini makanya kena RTM klik kini. Terima kasih ke kita lebarannya tadi RTM today city timai berita ti betul ti merek penerang ti betul tadi ya. Jadi dia tu menyikaku about frekuensi kita di Limbang itu FM 104.9 MHz di Limbang aku dengan terbayar ke berkongsi ke berita kita di Limbang ianya pemansang Padang Bilun Sarawak. Jadi perintah besar terus ngemerat ke pemansang ngau ngangkat manah perengkau guna Padang Bilun di Sarawak yang kawam Padang Bilun besar ngau stall pot di benua pesisir. Jadi Sapit Menteri Perengkau Pengangkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah madah Padang Bilun dan Miri adakah diangkat manah kita dengan projek ke bungkus lebih 400 juta ringgit ke Dato' Benuang Barengat ngagak langkar. Aduh, apa yang megak berbaik ngonya perintah kemendar ke agih belanja sepenyampau 30 juta ringgit hari baru tabung pemansang Padang Biluan dari kena ngangkat mana stall pot long bangah engkau berkelalan di lawas setiap-tiap stall potnya nerima 15 juta ringgit. Jadi agih belanjanya yang kau mengangkat mana terminal engkau mesai ke landasan berpanggai bergaya engkau pematut endurnya. Jadi pengawalnya dikharap ke ulih nambah ke kapasiti penumpang atau ke orang di depan serta menegap ke perengkau guna penerbai biluan abad kena menopsisi Sarawak. Jadi datuk penerbai biluan ke Long Bangah sebina ulih mai urung 9 penumpang kena bilun Twin Otter ke tegak penanggul. Landasan jadi penyawah pemesai jalan alun ungkup biluan yang tadi nak tentu pesai ke. Jadi datuk dekat ditambah ke tadi. Jadi tadi ngurung ngujuang ke 15 juta ringgit ungkup Long Bangah ngomongga 15 juta ringgit
1: ungkup
0: Long Bangah.
1: Long Bangah ke Long Bangah?
0: Bangah tulis itu. Ketunitia berita nyali nari berita kita deh enggak nyali lomba enggak antara nah kita trio lomba enggak nah
1: nanti ketemu aku lomba enggak
0: bangahnya
1: lomba enggak lomba enggak
0: bangga nih
1: lomba enggak
3: kan bangga
1: lomba enggak
0: bangga meh
1: nanti bangga tadi deh
3: mayor telara
1: nah tambon ya meh.
0: Jadi menyu kita tadi ketemu kita ya baka bermenua sida bana dia ampo tadi lombanga dia tadi ngau mega lombanga dia ngau mega berkelalan enggak ndak aku kan ampo lombanga dia labang bedau kita tak ya tadi berkelalan tu tadi segi mid diri ka padang biluan itu tadi deh. Nanti kita ke nanti nyemek helak nyemak bisa ni menemu dekat ngagak naik nemuai kini tahu ngagak berkelalan dia tadi deh. Ngambil kita sama belak datai kia lawan dia pun siti hari indoor dagang temuai kita kena dalam sektor dagang temuai kita kena ngemansang ke berkelalan dia tadi deh. Dia tadi berkelalan tu tadi nanti nunak coba jadi sikit dikelala enggau garam bukit. Ini kita garam bukit. Bisik strawberry dan sebab ditanam bala bala kita menjadi kita lembawang jadi yang lebih hari tadi deh. Ini namun jemah lah kini benar nih kita ngaduk ke program kita
1: nama ngangau tenyap ya hau hin ya
0: hau amat hin hin mai kin ya
1: kira Jawa ya
0: hin tak bukai
1: saya kira ya orang dia
0: bukanya nyak kuat ke udah mai kita beli garam
3: kapak dengan mai kain makan garam aku tahu
0: dah aku mana kena
3: tunggu lah tu mana tunggu si ayu aku jauh kapak rusak tu mai makan garam
4: makan garam
0: nanti ngai makan ya kita yang mendak kini cara sidak ngagak
4: garam kurang.
0: Lama tu pada kita orang agak garam tu kita mendak berdiscovery lah pada kita lebih agak ber munyi kita berlandai berno pantai dia pernah kita tentu di berkelalan tu tadi lepas kumpul dah kalah benda orang ngirau air tadi air mesin tadi lalu nyari garam ya tadi ya lepas kita jangan nak main munyi kita sumai deh di sumai di girau lalu nyari garam nyari tekan garam tadi
1: kemayan dekat kemayan dekat kia baru
0: aku kat kia baru ngante RTM belanja.
1: Dia kaya baru nyangkong kami beli garam.
0: Ya, aku mai ngai. Lagi madah nak madah
1: ya. Nampai nadai maya-maya ada sebut. Nah, ben kena kau kang ngos apa.
4: Harum bau.
0: Ya, mana ready dulu. Kena flow mesti kena ready dulu sini ya.
5: Iya, ya. Ada lah maduk berguna. Oh.
4: Ready. Nak potong baju tu.
0: Putuang dulu, ana irau.
4: Sudah.
0: Dah hal ke piak
1: meh. Gagal dah putuang. Dua bulan lepas.
0: Oh jadi kena nampung ke berita kita yang terlibat itu. Jadi berita kita yang kedua terdekat dikongsi ke aku.
1: Ya, sepuluh je jam 4 berita. Pukul 2 lagi tutup.
3: Bukan ada salah salah pedak aku tadi. Terus dengan aku tiga kita lagi. Tiga 20 bawa tanya lagi lentak pedak aku.
1: Asa aku dah nak mati tadi ni.
3: Ni gagah nak ya ke pulai tumu ni.
1: Kata dia. Kita mesti kan ingat ya kau hari menteri besar ya.
0: Jadi berita kita yang kedua itu kerja mai kita kin. Mengenai menua kita di lawas, mitari kita tu dah tadi di lawas. Yang menua kita di lawas itu puji Tuhan, hospital lawas baru dah bisa itu. Jadi hospital baru lawas di Perambu dekat dibuka ngau resmi kena 7 hari bulan September tu ila. Atang palanya ke ngembuan status hospital pakar mit agi berguna ke mayu agi pengerja pengawal pengerai dan eh. Jadi kaban kunci negeri berkelalan baru bian madah hospitalnya uliah nampung nyentuh 1014 ikut staff dan nak kena tahu semina urang 300 pangkau pengawal udah diisi. Jadi lalu urang 20 ikut orangnya staff menua dia ampau di lawas tempo.
3: Tanya asuh ada bana asuh jadi lutua dia.
1: Aku nyade tanya aku.
0: Dutur.
3: Dia sih banyak pengawal puang ke ada tadi deh.
1: Angkat dutur kan sampai cukup do belajarnya.
5: Nak mel layaknya di dutur.
1: Jadi nama tu tender spita ka gak ko.
0: Ya my god dah. Oh. Jadi menyiku
1: tadi. My embolan ka.
0: Tadi nah.
3: Pertama nama ngai spita maya kali deh.
0: Ya my god dah.
1: Tahu kabar bidan bil orang beranak tahu enggak? Tuh bil.
3: Nah, si bil dia.
4: Au. Kak.
1: Jadi tenis kita bawa beranak ni bil.
4: Au.
0: Pamame
3: mengurus ke jenazah mana lagi?
5: Sedua yang insaf.
1: Kemana ada pahala lah gawat dia.
4: Oh, gawat dia. Eh, besar pahala.
3: Mai pun pakai
1: sini, dengar ya. Bisa kosong dia. Sigi kam tu apa pindah ke ada yang tu saya gawat. Kau gebe itu.
3: Maya bersebuan tahu kita seluar ada sibian dia dulu.
4: mental bagi itu
0: tadi dah bimbingan dalam 700 lebih tu dipinta dalam punya aku tadi
3: berapa
0: 1014 ikut staff
3: ya dah pemainnya ya
0: nak kena tahu 300 pangkuk pengawal sudah diisi
1: ya berapa lagi kosong dah dana
0: dalam urung 600 lebih lagi
3: ya ne kita sebuat tok mia
1: boleh ya pindah ke ya
4: udah
1: udah tang isi SPA tu ai ben
0: Isai nanti anak-anak
3: ngejak bangkai semua mana
5: udah lebih ya umur seruai dan saya ko
1: boleh ya lagi boleh terima perintah ya
0: perintah pergi dok berketau Oh, jadi hospital barunya tadi bisa nyedia ke 76 IT katil standard hingga 4 katil HDU tadi. Jadi kelimpah hari perangkat guna modern yang kawa makmal atau ke lab tadi, farmasi, unit dialisis ke ditambah, lalu upis kecemasan atau upis emergency hingga trauma hingga unit ngelik bagak bisik di apa dia tadi. Ini tadi ujung tadi ngambil ke hospital tadi boleh nambah ke akses pengerai untuk peranak di
4: utara unit nama tadi
0: nah. Lawas.
1: Kok kak, nyadia tahu tu
0: ibu ngelek,
1: ngelek, ngelek,
0: nyaga ngelek seru ay.
4: Kita sudah gebi.
0: Kucing ngelek.
1: Oh, ngagak ngelek orang.
0: Wudu merinsa. Apa? Nah semai.
3: Ba, nak ramai topiknya tak ada berita.
0: Enggak. Oh, tapi paman saya hangen jadi nama. Aku ni kau tadi leban ti nunak ke hospital sebuah tadi deh nadai nanti mimit tadi emergency tadi orang nyomnya kita nuka putus support tadi.
3: Apa?
0: Baik kelima yang kita baik kemiri kita tadi sebuah deh. Lepas itu nyonya mai di hospital dilawas itu empu bisi unit trauma ngai emergency dia deh. Ni kita tadi facility ya tadi meh. Nanti rupa cukup subak. Dan dia tahu puji Tuhan nama perintah Sarawak dengan perintah besar yang sama bila bisa bertolong ngatur ke pengawal tertentunya Siti hari berita di mana untuk kami di utara itu nah. Oh, jadi nyatanya dua itu di Mang Lawas berita kita di Mang Lawas. Jadi tu sekarang aktiviti ketika dia tour, ketika dikunci kakak bagi bala pinggal semua ngomong bagi bala pengawal program kita lima pintu tu tadi. Tanya mak, lepas kita tadi sudah di Sibu tadi belum mak berperau bidar tadi perau buat pasaman. Tanya tu itu program ini regata antarabangsa angka power buat kita dekat datur di Limbang. Jadi itu kerja pun saya ke situ gaya pengawal hanya tadi di Limbang hanya untuk bulan 9 tu, tunggu untuk bulan September tu. Jadi pengudah berapa tahun tu nak diatur empat pengelama nak datur pesta Limbang datuk pulai baru dengan pesta teka dengan pesta Limbang 2026 teka pengerami regata antarabangsa Anggau Powerboat yang diberangkat hari 16 ngagai 20 September tu waterfront Limbang dekat jadi fokus engkau bermacam aktiviti yang engkau pekir buat laju perahu bidar perahu naga unity 5 km dash run teka Belanda 5 km engkau 3 km berjalan rindu hati teka fun walk mesti dah tour sepanjang regata antarabangsa tu rengat antarabangsa tu tadi kan. Jadi apa mereka bisik datur pengerami ngerindu katil mereka bisik mereka konsert dengan pengawal berjual ramah mendani. Jadi agak bala ke bisik berlimbang teka merambu dekat nemuai ke Limbang dalam bulan September tu ialah kita tahu yang kawan pesta Limbang tu tadi nyimpan terus pengawal kita tu pengawal tu tadi dalam kalender kita leh. Jadi lima hari indoor kita yang lantang kita tadi suasana teka pengerami di Limbang tadi bertemu ngau dress bili ngau kapal melayan sambil mendak macam tiba-tiba ke bisik disedia ke tadi laban tu tadi yang tinunak tadi banyak kita COVID-19 sebab sehingga lu dah nadai diatur ke hari kata Limbang itu nanti nunak sebab tiap kali bulan 7 tina bulan 7 bulan 10 kita ngatur ke hari kata Limbang itu sebab sebab COVID sebab jadi dia tahu puji Tuhan kita sama pula berjaga kita jaga diri impor kita tadi jadi pengunjung itu tadi tiap aktiviti kita boleh diatur kita tanya tadi ngitih ke gaya hari kita yang megak lah memang kita ada tu muda IPU kita ke menung kena persebuan tu tadi muda gaya hari ke megak tu tadi lah dan nak kena tahu puji Tuhan lagi boleh diterus ke pengawal tu tadi up. Jadi tu nyak tadi sekedar aktiviti ke kena ngerami kita di Limbang itu ungkup di Limbang itu jadi itu kena ngerami kita di RTM Limbang pun tu tadi lah aku bisa diatur kita hanya lagi bala peningat teka bala orang luar dia teka dini dur di serata menua kita ni buat jawah ke mega kita di Sarawak itu meh nanti kalau jawah tadi dia ke lagi teh inya di tu kelab rekreasi RTM Limbang bising atur ke kos tukang kangau personality serta gaya tubuh tadi Hanya toka disebut kita bengkel peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personaliti keterampilan tadi lah. Eh dekat dia tour kena 9 September 2026 yang kena hari 3 jam 8 pagi untuk ke 5 lemai. Ini dia tour ke sepenglama Sari aja dekat dia tour auditorium RTM Limbang. Jadi bayar penyerta tadi bisa tadi diletak ke hanya RM50. Jadi bala peserta ukai seminar uliah ngangkat ke pengendara tinggal pengandia jadi tukang kangal ta mega e-stipiket mega bisa disediakan ngagai kita mega ne. Jadi penerang ti sili atau ke bekawong atau ke penerang ti terang tahu betul pun ngagai nomor 019-847-4065 nanti dekat nomor penerang ti sili. Terima kasih aku tadi kos tu dia tur club recreation RTM Limbang pun. Jadi
1: kos nama tadi
0: kos itu kos tukang kangau
1: ngau nama
0: MC ngau untuk personality keterampilan tadi gaya tubuh ke ni gaya tubuh
1: gaya tubuh ha nyap di tinya magan gaya tubuh de tikos mangap ya
0: betul kene gaya lingguak ya kene cara medak ya
3: cara medak
0: ketika
3: cara medak
0: cara medak mesti ngam nen awnya tadi Siti kos ke dia tour club percussion at Limbang di Siti tu nya tu pengerami malam amal 55 tahun RTM Limbang 2026. Jadi beka dimiri tadi 51 tahun. Jadi kita di Limbang tu 55 tahun dari ungkup tahun 2026 tu 55 tahun dah. 5 dekat.
1: Tuai gaya kita.
0: Tuai gaya inti nonda ya 17 April 1971. Tu dah ada semua. Ya di Limbang di tu coba.
1: Ini gaya guru nanya ketuainya tu.
0: Okey. Nanti Aris hari sukut munyi kita administration takut penerbiran penerang ke sili penerang ti informasi ti mana ti sige ngam kita ya tadi nanti bersukut mensial tadi nan mau meh okey buna depan tu nak tanti nak pincin pun dia tu udah di munyi kita dilanjar ke gitu deh ke 70 ke 65 jadi tu benar neh nah ge biak mah kita ating itu wise mampai
1: munyi ke lagu ini ama ge guna rumah ketua ya neng umai nak diguna
3: Nanti dah 70 kawak mak konti nak nemu gek ku. Besar nak nak kena ke seluar garai nak ingat babo.
1: Nah dai perintah yang ngeletak 70-an ni.
3: Menyikah anak
1: tadi. Menya.
0: Man ke dene. Geo-geo badau ke ngetu ke dere.
3: Nanti 70 apo pamantai.
1: Orang udah ngasuh kita badau 60, 60 na batu ke dere ke sambung baru.
3: Nanti 70 apo ke ketak ngangkat pedal. Kada lagi ingat nama kita sebuah.
0: Terlihat hidup. Oh, minyak gitu. Minya kau dah tahu. Hari radio tu jadi kaban kita di rumah tadi deh di Nurgawa tadi amanya dalam kereta. Lepas nanti nuna punya kita idar zaman tadi. Hari sebuah kena radio. Jadi dia tahu uliah kena ujung jari. Jauh uliah kena telipawan tadi. Nya tadi Siti informasi tadi mana tadi RTM tadi semampai merik penerang tadi silia punya kita penerang tadi betul tadi deh. Information tadi betul tadi. Lalu nya tadi kena kita ngerami kita tadi ungkup tahun tu 55 tahun RTM Limbang kita sudah ada punya kita. Jadi malam gala teka malam majlis malam amal ulang tahun ke 55 RTM Limbang dekat diatur kena 25 September 2026 pukul 7:30 lemai ba Dewan Suara Limbang. Jadi malamnya ukai seminar makai lemai aja tang bisi artis dekat merindang nya urai bisi datai tu lah. Lalu pian mega bisi datur ke Queen and King of the Night. Arti dari siapa kena pakaian ke mana kini, nama kini, bisa mainnya lah. Lalu tentu mereka bisa diatur ke cabut tiket nasib mereka di sini datuan eh. Jadi ke pemandu pengguna tu peluang kita berkumpuru tadi bergulai ngau pengalami 55 tahun aktif Limbang bergulai ngau balik komuniti setelah balik peningan. Lepas jadi lapan dekat kita tu udah bisa dalam 20 juga mengait 30 meja udah sama bela ngau muli meja tu tadi ngau sama berami kita di aktif Limbang sama bela punya kita ngelangkar sejarah kita di Limbang itu jadi siku hari sama bela ngelangkar ke sejarah kita jadi peninggalnya di kaban RTM Limbang lebih lagi Limbang FM itu nih. Jadi Siti Mija tadi nak mar bayar RM600 aja Siti Mija arti tadi siko RM60 tadi nya bayar kena penduduk ngau pemakai kita tadi nih. Lalu nanti Hanya mak bala cakap buka meja, kita tahu telefon ngagai nombor 019-782-0435 atau ke 017-852-3584 ataupun tahu bertemu ngagai kumpo atau ke bertemu ngaku atau ke nanya ke meja, meli meja ngagai kumpo pentau. Oh, ngagai di jahana atau DM ber Facebook atau ke berdiri-diri beli MyFM, ber page MyFM kita yang mengau. Jadi nyatari nyaku tadi pengalami tadi diatur Club Recreation RTM Limbang Empu tadi. Jadi nyatari nak dulu berita aktiviti dikongsi kari Limbangan jadi
3: pengalaman. Mas Yana, kita ingin ngakai Sriaman, ke Sriaman tanya dulu, bintu dulu.
5: Okey, jadi sebenarnya berkongsi ke berita dari Bintulo tu berperindang dulu kita ingin lagu ke sekali tu.

0: Okey, terus ke berita kami ya. Riwayat FM Bintulu bawa Ninyo Sarawak kita hari itu 30 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi berita keterubah ke dekat di Kunci Kakutok Peninga. Palan penyangkai kapal Bintulu ya dekat ngalih ngau rasmi hari ke dipegai perintah besar ya ngagai perintah Sarawak berengkah 1 hari bulan 9 atau ilak. Sapit Premier Sarawak Dato Amar Douglas Ugah Mbas madah ke nyak muka bab baru ya bak dalam sejarah palan penyangkai kapal Bintulu pengudah 47 tahun ya hari baru pegai perintah besar. Jadi kena 28 hari bulan 8 tu tadi dia pengawak nyain ngau perwataan tak ke gazet ya sudah disain Menteri Perengkah Pengangkut Anthony Luke Siu Fook ya. Jadi erti nyak Peninga berengkah 1 hari bulan 9 2026 tu ialah perintah Sarawak dekat bempu tanggung pengawak ya megai kuasa ngatur palan penyangkai kapal Bintulu. Lalu tentu megak perintah Sarawak dekat ngenegap kelebih lagi ngenegap kagi palan penyangkai kapal Bintulu tu kelebih lagi ngambil ke Bintulu tau ke palan penyangkai kapal Bintulu tu ulihnya di hub maritim pihak mega industri ngau mega logistik ya. Okey nya berita keterubah di Kunci Kaku. Jadi kedua tu Peninga berita ke di Kunci bawa di Nyau Sarawak tu madah ke tiga itik agi komponen projek nagang penusah bah di Bintulu dekat berengkah di gagak antara tengan tau ke ujung bulan 10 tu ya berpun dari belanja tambah 53 juta ringgit ya sudah dikemendar ke perintah Sarawak ya. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian madah ke upis parit ngau tali air ya sita tau ke di Bintulu di tau ngau konsultan dia tau ya benung nyikap dirik lebih lagi dikena nentu ke projek berenggat keduanya ulih digagak nitiah ke Langgur ya. Lalu tender di sadang digagak bak pun bulan 9 sebedau pengawak fizikal belabuh bak bulan enangkan ke nyak ya. Jadi berjakup munyinya dirandau pengarang berita ya pengudah nguluk pengawak ke diatur komiti pengatur penusah bah Bintulu empai lama atau tadi ya. Jadi pengawak tiga komponen projek besar itu tadi ke digagak ianya bah Jompak Desa Damai ngau megak bah SJK Sibiu. Okeynya berita ya kedua. Jadi siti lagi berita ke dekat di Kunci Kakuto atau madah ke SK Kuala Pinyok Sungai Pandan bisik dekat ngatur ya. Ngatur pengawal lumba ngau main ya sekolahnya enya ia ke dikumai sukan tahunan bi gemas ya ia ke dekat diatur sidak ya kena 8 hari bulan 9 nyentuk 11 hari bulan 9 ti dekat data itu ila. Jadi sekedar hari main atau ke lumba main ke bisik diatur baka sukan bola baling Mobile Legend pian mega sukan olahraga pian mega bisik karaoke diungkup ke ngagai nembia ngau mega bisik lumba perahu ya lumba perahu sakai 4, 5, 6, 5 HP ya ngau 15 HP ngau mayu lagi pengawak bukai ke bisik diatur berserimbai ngau sukan tahunan bi gemas bi gemas sekolah SK Kuala Pinyok Pandan. Okey. Hanya berita di Kunci Kaku ba awak Ninjau Sarawak kita ke sekali tu. Nen, kena baru ke Nuan?
1: Ya, terima kasih ngagai Nuan Flora. Nuan Ben, berita hari Seraman.
2: Okey, terima kasih Nancy. Berperindang dulu kita menyangka lagu dari Melissa Francis Kedekumbai. Bola kita galak rindu.

0: Ya, berita ke sekali itu bekawal ngawa program-program ya kebisi udah diatur di bagi Menos Riaman. Sebelum kita ngalih ngagaya berita ya kebisi udah nyadi di bagi Menos Betul. Jadi keterubah itu ngenang program menjadi ke projek. Gimana kaget jalan melikin, dia udah tembok di pejalai ke kemari 29/8/2026. Jadi program itu kemari diatur bak Balai Ringin, bak Balai Raya Danau Keranggas Melikin Balai Ringin. Dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Snowden Anak Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Pihak Megak Seni Pemerintah Sarawak, di Megak Kaban Konsen Negeri N30 Balai Ringin. Nyalai ku Yang Berhormat Dato' Snowden Lawan, lebih jadi ke projek itu kemarin. Tinggal mana ke Jalai Melikin, alai jalai yang ke udah tembok tu, ko ya, udah mai pengelantang ngagai komuniti, kelebih lagi bab pengawak mindah kan kita sida di menua tu. Projek tu di pun ke ngenap belanja RM2 juta hari agih belanja, hari baru dana sistem maklumat rekod Jalai Malaysia, MARRIS. Lalu tampung agih belanja RM5 juta, dengan agensi kedekumbai Greater Kuching Coordinated Development Agency GKCDA. Lalu pihak Megah Jalan itu tinggembuan penyawah 4.55 km digagak dikemansang ke ngena timpuh 6 bulan. Lalu ia dia tu udah ngemontang ke amat pengawak peranak menua tu, menua melikin berjual ke hasil bertanam petupik. Sida, kelebih agak sida, 8 buah rumah panjai serta komuniti-komuniti yang kebesemak ngondor itu. Maya tu kemarin Yang Berhormat Dato' Snowden Lawan udah ngemenar ke Megah agih belanja MRP RM15,000 ungkup Komiti Pemansang Enggau Pengelikun Danau Keranggas Melikin serta RM5,000 ungkup Biro Indok Danau Keranggas Melikin. Nyempulang penatai aduan N30 Balai Ringin tu kemarin ianya Residen bagi Menua Serian Tuan Markus Sibong, Pihak Megah Pegawai Tadbir khas GKCDA Dato' Ika Pahon Joyik, Pihak Megah Chairman Upis Pelilih Menua Serian Dato' Peter Minos, Pihak Megah DO Balai Ringin Tuan Muhammad Adam Muslim, Pihak Megah Pemesai-Pemesai Upis Perintah Tuai-tuai Rawat Bangsa serta Mansia Mayuah. Jadi berita kedua ngenang Megah Sebengkah Pengawak IKBC udah diatur kemarin 29/8/2026 mujur dipjalai ke Megah Program Pengari Rakyat Ngau Mansia Mayuah P203 Lubuk Antu. Lalu diatur bak Rumah Macau Nangga Kumpang Lubuk Antu mujur dipnyadi ke Megah Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Nyalai ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, penanggul isu infrastruktur ngau perengkah-perengkah tambah di P203 Lubuk Antu dekat terus diputar ke pengelantang komuniti kelebih lagi jalai alun serta bekal air bersih. Lalu koya megak bab program tu kemarin. Program tu koya program pengeri rakyat segulai ngau komuniti berketuk endang platform penting. Kena pengeri rakyat Pihak Megah Mansia Mayuah berandau ke penanggul serta berkongsi ke penemu timai pengelantang pengelikun ngagai semua. Program tu Megah ko MP P203 Lubuk Antu patut diteruskan dipejalai ke genap genturung pendiau laban dia alai temanah nur berandau ke macam perkara dipulai ke pengelantang ngagai semua. Maya tu kemarin Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi Megah udah ngemendar ke projek tangki air ungkup 41 ikut tuai bilia Ari Nangga Kumpang. Pihak Megah Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi bisa Megah udah ngungkup ke agih belanja bakal RM150,000 dengan RTP 2027 ungkup J3K Rumah Macau Nangga Kumpang. Pihak Megah RM25,000 dengan projek MRP ungkup J3K Nangga Kumpang, RM8,000 ungkup Biro Indok Nangga Kumpang serta RM10,000 ungkup Klinik Pengerai Engkelili. Jadi program tu kemarin dipejalai ke komuniti Komiti Pemansang Engkau Pengelikun Rumah Macau Nangga Kumpang engkau kerjasama Pusat Hikmat Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Lalu ketiga tu berita yang sudah jadi di bagi menua betuang. Apa lama sudah mujur dipejalai ke program berjadi ketaba alai ngatur projek ngemansang kejalai ulu rimbas betuang. Lalu program tu mega. Lalu program tu dipenyadi ke sapit menteri sapit premier menua kita Sarawak, dipenyadi ke sapit premier menua kita Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Projek tu mega sebagi dari projek-projek pemansang infrastruktur ti penting serta besai. Lalu penemuk tu ialah dekat ngelantang kaget pengawak mindahkan kita hari pemansang rentayan jalan alun komiti community ulu rimbas di betuang. Lalu pihak muka projek itu yang kawam jalan alun di panjai penyawah 20.233 kilometer baka jalan ulu rimbas 10.193 kilometer jalan ulu babok 2.718 kilometer, Jalai Nangabayur 1.360 kilometer, serta Jalai Ulu Bayur di Penyawah 4.439 kilometer. Biar megang kemansang ke Jalai Akses ngagai Keribau, Ulu Rimbas, Penyawah 1.524 kilometer. Jadi pemansang akses Jalai Alun untuk ilak, okay, seminak baik pengelantang ngagai genap komuniti di menua to yang megak dekat ngemujur ke agak pejalai pemindah nembiak sekolah dari SK Nangagayau ngau SMK Saribas serta pemindah komuniti ngagai palan-palan servis pengerai bakal klinik pengerai debak serta hospital bagi menua betuang. Jadi berita ke penudi ianya berkawal ngau program yang kediatur kemarin megak di debak 29 dari bulan 8 2026 program ia kena kumai seminar ngenegap ke pengarap serta penghidup Muslim. Jadi itu diatur dipejalai ke Persatuan Dayak Muslim Kebangsaan engkau kerjasama Pejabat Hikmat Dun Saribas, pihak megak upis pelilih debak, pihak megak Pejabat Agama Islam Bahagian Betuang, pihak megak Tabung Baitul Mala Sarawak, pihak megak Pengurusan Masjid Al-Azim debak, pihak megak Majlis Dakwah Negara ngau gabungan Dakwah Malaysia. Diatur megak berserimai ngau program to seminar to ianya forum khas Maulidul Rasul ia kebisik di Gulo Setiausaha Agung Persatuan Dayak Muslim Kebangsaan yang berusaha Damia Alia Maisarah tau ke Patricia Griffey. Lalu pihak megak sama di Gulo Selebriti TV ianya Ardini Angela Tan, pihak megap Surajaya Negeri Majlis Dakwah Negara MDN Tuan Haji Noraza Norhaza Ahmad Rizwan Abdullah. Jadi program untuk kemarin dipenyadi ke sapit Menteri Pemansang Komuniti yang kemegak Kaban Kawasan Negeri Adun Saribas yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Razi Sitam. Nyalu lo berita dari Suriaman ke sekali itu Gaby di Kuchia.
1: Terima kasih ngagai Nuan Ibin Seraman kita sebentar kami di Kuching lansak sekedar berita atau pengawak kita ngasuh mal dulu mal.
2: Okey, terima kasih Nen gaunya dulu kita berpindah ngesti lagu kita pilih tengah hari itu lagu dari Rosie Usuk kadi kumbali nyau di balut sebuah.

0: Nya deh. Pengerindu oleh Nya udah balut sebun. Nya nyebut sebun di oh, di Sibu di Tok Nya udah manggai 190 ikas.
1: Di Miri pun Nya majan ike ke temar. 159.
0: Nya.
1: Nya baka ke bola ke orang ke tadai dah.
0: Baya. Utai bayangin.
1: Segeri ke dulu.
0: Pesai baik kuasa
2: dia dah sampai pula. Sebuan pun dikemolak ke kita. Bedau ke kita bukai.
0: Ya, nak beli aku dulu ni. Mana?
1: Kelalunya. Dengan ada lagu okay, okay sebuan je ngemrempas saya pengidu. Pengerindu megah lepas sebuan.
0: Ya, maka aku pengerindu boleh nyau lepas sebuan. Ayo, tahu eh. Nen, nen.
1: Cukup jahit.
0: Okay, ampuas ya. Lepas tu, nen. Okay, ampuas ya.
2: Lenyau, pengerindu orang yang lenyau itu. Nanti munyi nyau.
0: Engkau nyan dah boleh bertemu deh sebuan. Kok aku menyan. Oh.
2: Nanti kita keran uli ya mar. Nangira sebuan, nangira nama.
0: Nyama ada tu. Bisa telepon.
1: Bukit ketemu dua na pada kena ben.
3: Tegau ngau.
1: Nyau pengerindu lapan na.
2: Nama kena making.
3: Nyau yang orang bukai.
4: Okay,
0: okay, nak kena lihat. Sikit tengah, banyak. Sikit tengah, telepon bisa dia tahu, nyamai dia tahu.
3: Telepon bisa dia tahu. Nah, sebab lagu tadi, nah. Saya kejangkam pala.
1: Telepon, okay, sebakang ngawe ke segendanya.
4: Mau tanya
1: banyak. Nen, nen,
2: ada bunyi. Anu
4: aninga kita.
0: Nama aku nen, sebun tu maja balad.
4: Sebun kau tanya.
0: Au. Ngai kampus ni dah tai ke benda banyak kau.
4: Au.
1: Maja ya sih dah. Ngera sebun.
4: Dah lah, nyengah mak tuang si jian lagi.
0: Nada beragawa, munyi kau nen.
3: Amai seraman pan, bisa nambah 228 jatuh.
1: Mama lagi komer bola ke toy ben no
3: oh. Nah jadi di tiang lemah itu.
1: Nah kan ke rumah
4: ya nak usijan di tiang orang.
3: Ayo mati ya
1: ngagai ngagai shopping mall tau ben. Celam yang ingin bersih gaya.
0: Badau temu kadang nama iwa bala mensia.
1: Kan nyorari kiam magang. Heeh.
0: Oh. Rumah ada lah mai.
1: Mendawa yang kau orang dah.
2: TV bisa di rumah
3: kau. Oh ya.
0: Ya mai betul telefon lo galai tunggu yang
1: lain, dia. Lain gaya ke dudu apa panggung bang ya. Bapak ngowa yang.
2: Kau lah milih mai jerbo to.
0: Kau lengkap mencerita sebuahnya. Kau tak kedua lo. Sehat. Pelabak aku tentu eh mayuh ga bala sedak ke derumah laban nak minda ya. Ngenak ke rempo meh laban nari ke bersebuan tau. Ente baka sebuan tau empat siama besar tau. Nye hidung tau nye majak meh nen. Nyedi nang awak lah.
1: Yes, nye jahit sejahit.
0: Aw nye jahit sejahit tau. Paman.
4: Mata atau pihak meh tau.
0: Aw ente ni tiak ke paman tau. Dalam konti kita tau. Kanya bisa.
4: Celaknya aw.
0: Kanya bisa jendela cermin.
4: Kita mau sebuan.
0: Bekun. Bekun aw. Ya. Tang tajak pihak nang awak meh.
1: Rekuang. Rekuang balam pas tau. Nye bergerau-segerau.
4: Nye nadai orang gawak. Elak nak bugek ku.
0: Engkau hari doang rekuang lu tambah ke perut kian tau.
4: Ya, diganya peningak. Penuh menusah bala penguat program. Nak aku mau belian ke ya?
0: Nah, tanya
3: terap. Amat semangat untuk Bapak hari itu. Saya kempleman.
4: Ya. Dengar ada lima. Enam stesen.
1: Ngijin nama dah ini natu saya.
0: Nanti piya tau laban tikas tikas nama tau ba limbang mana? Kelimbang ke magang gay lah seminggu minggu tau nenen.
4: Semana semana pengeluar program 6 station bekerja tiga bulan.
0: Okay nenen, terus ke berita kita hari Sibu di tau. Merisama tengah hari ngagai semua bala peninga beritai kecoba dekat dikunci pelabak ku nemu ke kita ianya 27 hari bulan tu tadi deh kalai dia pengawak kedukumbai program Hungry Ghost tu Hungry Ghost Festival ke bisa diatur tentu ya ba serata menua atau bisa diatur tang ya ke dekat ditusi ka kutub di menua kita di Sibu di tok kalai kena 27 bulan 8 tu tadi habis pengawal Hungry Ghost Festival di gagak ba Sibu Fong Huan Sun Orpa Wong Kong temple nya tapi kuang kena tu tentu ia jauh hari sekolah Rosli Dobi nak tentu jauh harinya ya
3: pansok. SMK Rosli Dobi.
0: Tentu jauh hari sekolah SMK nya besai dia kapal. Bakal kapal nalnya ya nanti di pedak kita.
3: Suah kumendaknya mah.
0: Aku ampit gak malamnya. Nak aku teringat ke malamnya hanya pengawal Hungry Ghost Festival. Ampir aku mansa nama ke buah jalannya di pedak aku jam deh. Jam mai wah kereta pakai yang batisi-tisi jalai. Namunya sida ia benua ngante ke nama tu berjalai ke atur pengawal sida ia meh ba Hungry Ghost Festival tu tadi. Besar cukup besar. Namun agak sida yang agak langkar. Langkah kapalnya deh kapalnya pemesai atau peninga ianya 68 kaki pemanjai 35 kaki peninggi besar bakal kapal nalnya ya lalu buka ya 12 kaki buka kapalnya pengawal tak ke ngagak kapal tu tadi kapal ke dekat di anjon sidak ya meh ngagai bala ini akik sidak aku dah nadai yang tadi lebih kurang ngena buluh ngau kertas saja ambak ku ngomel landia jari sidak ya bergagak kenyak tajak penyak kira ke di kena sidak berjalai ke pengawal sidak ya ke semayang tidak ya menya pukul 9:30 malam bisa me ritual tau ke pengawal sidak ya sidak ke berjalai ke sidak ke megai pengarap budak pengarap sidaknya tadi lalu pengawal malamnya bisa digulo sapit menteri pengerai Mesir Mayu pengawal berumah engau perintah lokal inya Dato Michael Tiang ala Yamadah pengawalnya kapal kertas ke ditunu tepi kong kok kita tau ke kuil tu dan ya kebenar ya ukai semina pengawal nama ritual bangsa menyadik kita bangsa Cina aja tentang Siti Ari utai tau narit ati mensia mayu datai lebih lagi sidak ke datai dari menua luar nanti ni tia ke tahun-tahun dulu ingin subak pan sida datai ari mno luar nyeng kaum ari Singapore bisa datai sida ari Taiwan sida ari Hong Kong bisa datai tahun-tahun nyeng suba aku percaya tahun tu mega tetap bisa labannya siti ari hutai ke ulih narit temuai datai pengawal dagang temuai kita di menua sibunya ngau ngelansa perkara atau ke program ke bisik datu berserimbai ngau Hungry Ghost Festival di Sibu dito. Berita kedua nangkan kenya kita ngenang pesta meradung ke Nayau dah berengkah kena hari 6 tu tadi kemarin menya mayu macam program ke diatur berserimbai ngau pesta meradung di berengkah 29 hari bulan 8 2026 lalu dekat tembok 6 hari bulan 9 2026 sekedar hari pengawal ke bisa sudah diatur hanya pekit nyumpit bisa mereka program pengerai pekit main dat biar mereka pekit petong bahari yang kecubah pekiat sedak ke strongman lalu bisik pengawal berjadi ke pesta meradong malam tadi berpentas utama atau ke berpanggau besai inya di penyadi ke menteri pengerai Mesir di penyadi ke Dato Huang pengawaknya kemarin ni utetunya tersat nah pengawaknya kemarin sudah dipenyadi lalu bisik megak pengawak kebukai nyerumba berapa hari pesta meradun tu diatur kelimpah ke bisik pekit ngintik bisik pekit mayambul lalu program hari orang Indo kelimpah ke bisik malam kedekumbai malam kebudayaan Chonghua ngau program ke tentu ya nangkan kenyak tau narit ati mensia mayo ke datai lalu kemari bisa pekit kumang ngepan iban diatur pa panggau besai Lalu bisik mega program-program ke Bukai diatur nyentuh akan 6 hari bulan 9 2026. Kita tahu medak bah Facebook Pesta Meradong kalau kita kat nemu lebih silik kita ke program-program ke Bisik Datur nyerumba Pesta Meradong 2026. Kita ke muka berarti ke megak inya site program yang cukup mana sebaka mega inya pengrami ngintu Hungry Ghost Festival tau ke dikumbai Zongyen Festival serakup Raban Thai Shanting atau pekong di muka empai lama atau tadi dia kaban kunse negeri Sita Telian Encik Royston Valentine bisik sama belak datai jadi yang ada ke ukai semina pengawal asal ngawal adat bansanya aja kira ke siti hari pengawal kena kita nemu lalu merti ke sili agi penglai pengarap budaya ngau adaya hidup bangsa atau ke hidup rakyat di siti-siti bangsa di menua kita kira ke tau narit hati bala kita mayu wah meh ngambil sama merti lalu kemarin mega atau ngenang Pesta Air Sibu Jaya atau ke Water Vista Sibu Jaya 2026 ke alai program tu kemari cukup ya pengerami munyi kaku kemari dia kumpul mega bisa datai hari pagi program tu diatur aku meda mayuh mayuh sidak ke datai babaik ke diri sebili bala anak bala ucuk sama mega datai mengagai kompleks sukan kompleks Azman Hashim di Sibu Jaya. Kalai pengawal tu kemarin sudah mujur dipenyadi ke Menteri Dagang Temuai Dagang Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngemega seni persembahan inya kemega Menteri Nembia Sukan ngau mega pemansang Orang Dagang Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamsah. Ba pengawal tu yang ada ke tentu ya pengawal ke besar berketuk atau mai penyerakup nyagai pupu raban bangsa laban dipeda ukai semina siti-siti bangsa aja datai tang pupu raban bangsa ke datai lalu mega mandang ke penyerakup apa indai ke ini ruang bilik meto dalam pengawal ke berketuk laban ya ke datai tu pengawal tu mega diatur nada dibayar nada berbayar lalu mayuh sedak ke datai lalu dipelabak ke urung dalam 10,000 ikut sedak ke datai kemarin tu kira ke mana gak gaya hari kita sebun muak ke paginya nama tu nyukung tau ke tu mengawak kita di Sibu Jaya kemarin itu nen basah mimit ga laban naik belahnya nen nulis liya ga kita madah pun nak ngau orang basah diimbua orang timba orang kena senapai air ga atan ngawak rindau cukup rindau ya ga bisa ya ke bisa pupuk sabun ni ke mendoang lunsur menyenen rindau mat ga nya tanya meh ngira derempun nyuka datai tengah hari gawak ngai nyadi na sempat ke gau sida bermain dia tanang awak tahun bukai lah gak gau lah bento tahun tu inya tahun ke 7 diatur lalu rami ge ma tahun tu nin besoi utai dua orang lunsu dia nen ya,
4: bisa ku mendapat TikTok ramai-ramai
0: cukup ramai rindu mat okey nya sekedar program tau ke aktiviti pengawal ke bisi nyadi di menua kita bason tengah Sarawak nen agak ge tau bisi berita kebukai tang nang awak nen mere peluang awak ngedek dulu nen
4: terima kasih ngakai kita di Sibu dia berita ke udah dikenatai ke mak jadi sebetau hanya minta nuan Iben dia ke kita lagu lagi kena kita menggal okay. Sebelum kita ingat ngakai lagu peminta ya jadi itu pendengar mayu melindang kita dulu ngelagu ke sekali itu hari Jacqueline Johnny Aman.

0: Ya, nyak tadi lagu ke dibaik Jacqueline. Jadi berita ke terubah ke dibaik kami hari Kuching. Ia nyak berkawa ngau semengkah pengalami tau ke festival bungai ngau lampu Kuching tau ke dikumai rangke LFF ke dibuka baru untuk edition ketiga. Jadi ya pengawak ke tau dia tau buat Taman Botani Kuching berengkah udah berengkah 26 hari bulan tadi nyentuak ngagai 16 hari bulan 9 pila. Jadi ini dia ke penerang hari Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU pengrami tahun tu bisa berbeda hari ke sebenar tu kalai pihak laban nyedia kemai macam perkara tinarit hati pihak mega aktiviti ruang ke tau ngelantang ke hati ukai semina diri sebilik tang bala beraban ngamik ke uliah begulai begulai ngau ngelindang kati bak duanya antalaya ianya pengawak berjual ke bungai ngau utah tumbuh penghias pengawak pemandang bungai ngau Luna Light Wonderland. Jadi pengalaman itu dibuka ngagai semayu pukul 7 lemai nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam. Jadi hari ke di prati kaku sekedar hari pengawak ke bisik dia tu maya maya tu inya pengawak mandang landscape pihak mega pekit landscape pengawak mandang pengawak berjual pekit mini landscape enggak bisa diatur pekit ngubah bungai pengawak mandang bonsai nak tinggal ke mega infohan lumba main rekreasi glamping wayang pacak ngabasker serta mega macam utai bukai ke tau narit arti mensia mayu lah datai ngagai Kuching Light and Floral Festival nyak tadi semengkap pengawak ke benua dia tour di Kuching lalu ke sekali itu mega Majlis Pembenaran Kota Semarahan bisa udah ngatul Carnival Perpaduan Setakan 2026 pengelamat 5 hari berunggu tau mereka sudah berengkah 26 nyentuak sari tau 30 hari bulan 8 jadi program tau diatur hari Gempuang MBKS bergulai dengan unit komunikasi awam Sarawak UKAS serta dipasuk mayuah bengkak agensi organisasi ngau raban komuniti jadi mayuah bengkak pekit ngau aktiviti diatur ba timpuh 5 hari berunggu tau ke tau dipasuk mensemayu lah nak ngira pemesai tau ke nak ngira umur tujuh bengkai agensi mereka dekat udah ngagak mandang ke pengawak pemansang dikena merik penerang berkawa ngau tangguh pengawak ngatua ke bisik diungkup ke ngagak rakyat jadi apa ngawak ke penudi diatua aku nak nemunya dia tu kena laban gaya hari kebersubuan tu sepatutnya bisa dia tu pelana hari kebangsaan ianya muak ke malam 30 hari bulan 8 ngau mantar hari kebangsaan dibuka dengan mensamayu dikena nyungkak penyayau ngagai menua nyak tadi berita kedua lalu ke sekali tu peninga atau pengawak ke bisa dia tu kalai Kuching dekatnya di Palandul ngatur seminar Library Perubat Asia tau ke AMLIS 2026 kena 8 ngau seminar bulan 9 tu ilak bak Museum Budaya Borneo jadi nitya ke penerang media riraban Library Perubat Menua Malaysia madah ke seminarnya dekat ngempuruk keraban orang Kelandiak hari Library Perubat pakar penerang pasal perkara pengerai ngurapa pemansi ya, di Serata Asia. Lalu program tu dah tu kena negap kagi tanggung pengawak Library Perubat Tik Ngelmai ke SS ngagai penerang pasal perkara pengerai kelimpai hari ti sama nyukung pengawak pemansi ya, dalam dunia digital. Jadi AMLIS 2006 dekat diguluk orang hari sembilan bengkah menua tidakak mantai ke penemu sida. Nyak tadi sebengkah semina ke dekak di atul ya. Lalu tau lumba ngau main si 2027 majak dasaka lepas selamatnya dia ke diri berjadi ke pengawak mendua ngila timpa setahun ungkup lumba ngemain dua tahun sekalinya kena 18 hari bulan 9 tu ilak. Jadi pihak penerang ke pansut sapi sekretari perintah negeri Sarawak di muka chairman sekretariat komiti pengatur kanan menua LOC kluster Sarawak Dato' Hi Chang Ki mereka pengawak ngelancar ke countdownnya ngembuan tujuh dekat merik penyerang agak mensemayu lah berkawa ngau pangkuk pengawak Sarawak kenyari tuan rumah bergulai ngatur lumbak ngau mainnya. Jadi Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di sadang dekat jadi ke pengawak lancar ke pengawaknya serta jadi ke website rasmi Lumbak Ngemain C 2027 kluster Sarawak. Sarawak dekat nyari Palan 2 ngatur 18 hari 43 bengkah Lumbak Ngemain kelimpah nyari Palan 2 jadi ke Lumbak C ke 34 di Stadium Sarawak keberengkah 18 ngagas 29 hari bulan 9 2027. Nyak tadi semengkah pengawak ke dekat di Atul ya. Lalu tau berkawal ngau pekit main bul lundau dekat di Atul berengkah hari 27 nyentuak ngagai hari 6 nyentuak 27 hari bulan 9 tau serta dekat di Atul bak komplek lumak main pelilah lundau ngau pada main bul Seabird Kampung Sebat 16 tim hari pilihan lundau pilihan miak sematan serta kanan menua dipegai Dun Opa dekat ngau masuk peket tau nitiah ke penerang upis pilihan lundau peket tau kas minak mansang ngemerang penghidup di tek berpengelai tau angkat jadi palan alai ngigak ngau ngangkat ke pengelan dia baru bak lumbak main bol jadi si peket tau dekat di penjari aduan Tanya Dato' Azizul Anwar Adnan lalu Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di sedang datai dua nutup pekir atau ilak. Lalu ke penudi itu ya berkawal dengan Perdana Raf Safari 2006 tajak pantau agi lama bulan 10 tak aku dekat madah ke kita bala peningan nama utai ke dekat nyadi ya engka bisik pramu dekat ngau ngemata ke pedawan raf safari tau ke dekat datu 3 hari bulan 10 cermin upih konsep pembanaran pedawan konsulat tangkai madah ke pengawaknya dia tu bersemai ngau pedawan Discovery Festival 2026 nomor pulang ngau bersemai wah ngasai ke penerbak berakit ti nak irau ke penekuah sai maya berpekir yang mana ke tok tau mata maya penerta hari ruang bilik raban koprat ngau sidak ke rindok ke pengawak adventure kelimpah hari mata orang ke kerubah ya dekat nguji pengawak berakit itu betul bukai ke bisik dia tua mayanya elak yang nyak pengawak dagang lumak ngomain dagang temuai ngau main asal lalu pengalami itu dikarap ke oleh nyungka ekonomi komuniti peranak menua tau serta negerak menegap kaget penuduk pedawan nyari palan dagang temuai berpelasar ke nampak menua ngau pengawak adventure anjak tadi sekedar hari atur pengawak ke dekat di atur di Kuching di tau bukai seminak bulan 8 dan bulan 9 bulan 10 lah. Jadi bala peringat jam kita 54 minit lepas pukul 1 ngalih hari nyangka bisik sekedar hari bala pengawak program kita engka dekat nambah baru kini bisik.
1: Aku tu mesti cerita tu ni.
0: Aku tahu ke?
1: Aku jadi berengkah hari 28 hari bulan 8 tadi nyentuk ngagai 31 hari bulan ni. Pergilah sebengkah pengerami tu ke program ke bisa diatur di Bandaraya Miri. Dia tu bergulai Miri FM ngau Lupis Menteri ke Bukai baka Majlis Bandar Raya Miri ngau serta mega Sarawak Tourism Board enya pengawa Miri International Bike Week 2026 ke Sarito dah masuk hari ke dua penudi pergi lah nutup ya. Mayuh macam program ti diatur kenyau hari 28 dari bulan tu tadi baka pameran motosikal dia ke bisa diatur ba ba laman Boulevard shopping mall ya. Kelimpernya mega bisa the bike queen superstar mega bisa pekiat bebal lengan bikers game ngau kalai program tu di penyadi yang berhormat Dato' Sri Lee Kim Chin Menteri Pengangkut Sarawak lemai kemarin ya. Jadi sari tu program ke diatur ya. Ya ke diatur kenyari pagi tadi agi bisa mega bikers game baka berbatak tali tu muak ke pagi lalu muak ke lemai tu lagi bisa MIBW 26 Rock Pass renggat satu ngau renggat dua ngau muak ke ngalih hari ngau mega malam tu lagi ya. Jadi pergilah program ke bisa diatur hanya MIBW 26 Medical Ride hanya ngayuh ke basikal nyentuh anggai bakam poin mungkau penyawah 23.7 kilometer. Jadi kelemparannya mega bisa pikir karaoke terbuka ngau mega ngau bertemu ngau balas tidak ke bisik mandang ke motosikal ke laban mayuh raruai ke bisik dibuka dia yang ke motosikal ri ke bangsa mit nyentuk ngagai ke kuasa besar bisik diatur. Jadi nanti semua bisik lepas pengawak mana kita nemui kia ya. Jadinya berita ke penudi hari Miri tu Gibi ya.
0: Ya Hana bisik berita penudi nak.
2: Nanti berita kita di Limang tu mari tapi puji kemarin laban Limbang FA sudah ngalah ke Miri FA 2-1 kemarin 3 poin oleh kami.
0: Mari pengangkat
2: tim ni. Padang ya, lebih main berpadang kami pun itu. Pada itu pun lagi berenggat kita lagi renggat liga tu dah. Dan mulalah siapa berfinal lah pada temu mah. Lepas tu minggu ketiga sudah benar main Liga Premier Sarawak 2006 tu tadi.
0: Okay.
2: Dan bisa 14 pasukan di bersatu tu dia tahu.
0: Ya. Nyak tadi Arya Hana. Flora bisa kini berita.
3: Nadai.
0: Okay. Streaman.
4: Nadai.
0: Okay. Nuan tanya ma.
5: Oh, nang awak nen pergi lah kami mai.
0: Galau men.
5: Bisa menyenen.
0: Oh ya, pergi lah mel. Lama kita pergi lah bawa awak ngelar tengah hari. Jadi nyak tadi berita ke dibaik kami sebuat peninga. Kami nyokak nyingkang agai lagu peminta antara session minta nuan Ibin lebih lagu kita.
4: Oh, aku tupan baru dah meda orang belagu tu nen lawa patut bisa na limpang na.
1: Oh, okay. Siapa belagu tadi Ben?
4: No dah rado ikut kita nya.
1: Oh, lawa mas doa ya.
4: Baik ya.
1: Si Gerinda ngerti rada darat.
3: Si buai.
4: Baik ya.
3: Si buak si dah Ben tu. Jadi CCTV.
1: Ya, tapi kita suruh pada orang dah.
4: Oh.
1: Dengai pedaura belagu lebih le mane nang dai mara mudana be no
3: seduai de kena dasu kami orang bukai tau medah
1: nang me de ss ngai kami doai kan ya.
3: Oh lagi beluak lo ha lagi beluak ibin
2: kakak minta layak kami okay. Tau
4: Ningga kelagu ada di KL dulu anang salah sangka seduai
1: ya nang salah sangka no.

0: Kan kan.
1: Terima kasih Abil. Okey. Oh. Mana menya bisa mangkak balas kedak ni. Okey.
2: Mangkak sedai
1: baunya ni. Okey, kita berengkah ngau sibu nah. Sibu. Muka lawak bagu peminta.
3: Oh, ente muka awak berkunci ngau siapa tu Floral, Dolo Flora.
4: Okey, terima kasih Mar. Udah mic kami berkunci. Oh, nombor kami ada telefon lah. Macam pesan untuk ni Mar. Jai mak ketawa hanya tadi. Okey. Okey tu pesan dari pendengar kita itu Alice Spencer sama ngali hari ko ya. Sama berjalan ke pengawak madah kerimpu hari sepawah. Jadi yang minta lagu ri Winnie Albert Arab ke padam api nyerarai ke dikena yang merindang menyadik ya Pai Kibin ba IPD Miri Iparia Lucy Dingai Lili Laka Anti Rose berdindang ba Bintulu sidais rumah ba Engkerbai Anyut ke ya serta semua ya kengelala pesan jaga pengerai irup aib mayu-mayu. Terima kasih DJ Koy. Okey, sama-sama. Kedua tu hari Kennedy Ama Ari Lambir. Jadi yang minta lagu Ari Anderson ngalai ke Adung Belalai ke dituju ngagai semua peminat YFM Iban ke kelebih lagi bala kabarnya buat Facebook Cikgu Raymond Merayang di Long Lama Koy Albert Ayum Nelson Empati di Muka Runin Sebilik di Bintulu Endok Sudah Sebilik Lasah Sepilih serta ngaga sidas rumah di Sungai Lawong atas Bakong ke ngarap kata perindang bakal ke ngali hari tau Siti Dak Tok Mar Ari William Dunggat Yam merik sama belalak berhujung minggu minta lagu rohani tau ko yang berserakup ke dikena yang merindang bala kabania bala family ya family RC AL gereja Roman Catholic Kapit ko ya lebih lagi ngagai Fada apai fobi ke ya pian megak ngagai sidak ya sebilik sidak ya menyadik ngau ya ke buka ya ngarap ke teperinang ku ya okey Mar hanya tinggi tip pesan dari Bintulu tu bila baru ngin wan
3: sambut dia tepun tu flownya ku nyambut kedai
4: ya ni ku nyambut yang dia tau hello
5: hello apa wan tak ucah nunang tu hari dari betulnya beras ucah serian semahan
4: nama berita sari tau
5: mana supaya harinya bahas nama jerbu.
4: Oh, anak-anaknya ke pengerai ini, okey. Terus, apa pesan, Wan?
5: Sebelah aku pesan yang kita buka, yang kita enam pintu, sama negara pengerai kita. Sama hari itu jaya main. Kami itu tiga terlebih.
4: Okey.
5: Sebelah aku pesan, aku minta DJ main sebelah lagu hari Rinda lagi. Pesan tu, tujuh yang kena buk sebilik di betul, dia clean, indah indu, terus riau di muka, kaban SB, kaban Bapak Tun, sidak awan jalal, sebilik, kaban kitchen, kampung tengah, eng, obi, sidak lubin, alan, sebilik di Sungai Limau, arah ke Fidinga, malah sidak dibujual di tamu-tamu, di serata menua, arah kita sama menjaga pengerai di impu, tajak kita berjual. Anggak awi yang sawah muka sebilik di kampung Selangkiang terima tahun di sebuah semunjan alap kita sininya jaga pengerai kita semua nyaja terima kasih ya
4: okey sama-sama selamat ujung minggu okey Mar
3: okey
4: ni Mar tau
3: tau nanti sad le follow ego
4: tu sad leban sebun
3: Ini lah yang benar ni kat dalam sebun.
4: Nyawa ni makin lain ya dengan aku, Mar.
3: Mbak, ya ni lain, Mar. Ya nak raih ke dalam tau. Ya mata. Okey, kita tahu telefon.
2: Kita nak ngatkan lagi,
3: Mar. Mbak, ya kita tahu telefon dengan kami. 084-353-224. Ya, arus telefon kita di Sibu. Lagi sempat dua kita telefon kita. Laban dia tahu idar kami dua Flora tahu. Nanti, ke berandang Flora pun tahu telefon ke Sibu. Uli. Nandai tanya penangguan. Ini Flo. Ngaunya, saya tu nanti kau baru telefon tahu. Dulu macam pesan dari Michael Mack. Mada minta lagu dari Alex Wan tau kuya. Si Teja pesan tau dia tau. Engkanya

0: Bedau punya, bedau data itu lagu, pesan kau ko. Okey, baru telefon kita 084-353-2244. Bedau kena bisa flow. Nunek ma, tadi bisa itu nadai. Engkau nyelenyau, dia baik sebuah ke. Ma, kau ko,
1: Alu terkebau ni ya.
0: Alu terkebau. Bedau ke nen madai rempukan untuk kedai tu mana? Pukul 2 dah.
2: Bedau tutup ya.
3: Kai 8 orang
1: masa dua nebah. Nampak sudah lagi.
3: Nebah lagu rohani kata rena bel. Lama orang nemu sudah pintu lo senan tu berserakuk waktu.
2: Bertawat.
3: Nebah lagu rohani dia mar. Ambil tu ngamai kau rena.
1: Tujuh agak miring. Tujuh
2: agak
0: miring. Ngamai kesedai.
3: Sabar gay ya lagi.
2: Badok ngelaban ura tuai.
0: Nah, flow nang ngelaban sudah tuai. Flow ura tuai.
1: Bahasa koran tuai.
0: Bahasa koran tuai.
1: Bahasa kiam.
4: Tuai dulu makai garam.
0: Amat nen. Tanya nah. Okay, nyawut kangau kita itu kedua. Hello, siapa baru sefon?
5: Hello, Charlie.
0: Hello, Charlie. Hari ini telefon Charlie. Puai pasal sibuk ke? Charlie.
5: Tidak. Itu kau. Amat tua kau pun jauh.
0: Ohnya di ni
5: ada boleh kita ada boleh buat kita
0: nak aku nemu di ni nya cale
3: hotel ke bayram lama kini no cale tamar mal kita di sibu dia
1: duduk orang apa
0: apa di ni
5: bas break kita tau no aku kejar tau
3: na jawab batnya tapi ai dia no cale
5: ada tak tahu apa smet jorong dia.
3: Ya. Oh, dah pernah ya.
5: Itu jual motor dia malam, jual tinso dia.
0: Oh, jual tinso.
5: Kalau kita tidak tahu, kan? Tidak tahu. Bensin lah.
3: Kamu beli tinso, beli motor kian.
5: Dia aku kerja dia.
0: Okay.
5: Aku kerja malam dia.
0: Okay.
5: Aku dia di tu, sebelah tau, sebelah kecil tau.
0: Tak tahu ngapa betul Charlie. Nama pesan dia dah cari.
1: Yang pihak mana?
5: Kalau pesan aku tu, tujuh tu masih daun dia sepedaya. Ngajai tu rumah besi dia Sungai Merah. Ngajai marik ku dia Seriandin. Ngajai anak marik ku dia Semajung Din. Ngajai Sopri dia Salim Sentusa Tiwu. Ngajai kita nak pintu pergi. Main lagu ngalai dia mana nya lagu bai tutu tare adung melalai nya
3: lagu ni asa tepat doa
5: cali lagu adung melalai mana nya lagu nya main lagi biji mana
0: au aman au okey
5: adung melalai au okey
2: dak melancang ke badung melalai.
5: Nyamannya nyamuk je ya.
3: Lagi na insaf sih dah ni.
2: Ngalang lagi kutai lagi. Tujuan saya belum lalai.
5: Okay, bye.
0: Okay, bye bye. Banyak
3: lagu semayang tengah hari tu.
0: Pagi tadi udah semayang. Udah semayang pagi dia tahu ni ngalagu bukai macam tai. Neflow.
3: Lagi ada kapet kebintanya lagi ringan
0: orang. No, Charlie, na ringan.
3: Okay, Charlie.
0: Siapa tadi?
3: Pada mintanya. Ada kapet.
1: Pada semayang. Pada. Ia nuju pada.
0: Aku nak kena mon. Lo, aku nak kena mon dah semayang. Tapi saya je kau semayang. Tanya madan. Nak tahu. Tanya main ke.
2: Ini bergendak.
0: Ini bergendak.
3: Okay, yang asal nuju kaban ya pada ada terbayang punya.
0: Aku, enak awak me. Sare tori minggu, mau ko sare tori minggu na flow.
1: Kami na nemu, kami bangan na nemu ko ya.
0: Aku nemu, kami sare tori minggu.
4: Sini pengawal orang laki nyata pernah minggu sini lain rundiang sini, kau ni rundiang semian.
6: Ya.
2: Enak awak penggemar kita.
4: Awak dibian nen.
6: Salah sekali.
3: Ya.
0: Nang awak men ten ada lagu berserakup nya lagu serakup bukai ke pasang kita ini flow
1: iya asam serakup
4: mayu lagu kita dia
0: mayu to si tega lagu are currently bau to nama lagu to the brave berserakup ati flow ok okay? Nemu ko bisa sida minta lagu Alex Wan, bisa mereka lagu Bukai tanya meh lapan bisa minta lagu Besrakup terus lagu ri Karen Lebau Besrakup mati.
2: Ngah mereka pala sak mana tanya kak Besrakup asal ni kan? Ia kan ninganya.
0: Ya, mat. Ya, ningal.
3: Katindo, ningal talaga.
1: Mata kejahi. Manual.

0: berserakup ati, berserimai ngau hari kebangsaan.
1: Tahun tahu hari kebangsaan keberapa nen?
2: Nyonai.
1: Ya sawa dah.
2: Dai menyawat ke kita eh?
1: Aku nanya kata ke aku menyawat dah.
2: Mak kita nanya soalannya kita menyawat.
1: Ya, ya besar aku hari patriot nama patriotik.
2: Patriotik.
1: Oh, ni perlu dah sawat-sawat tanya nak. GB sawat.
3: Nanti aku nyawat sama bila nyawat mak kita. Eh? Oh. Di sama bila nyawat. Sama bila nyebut 1 2
1: 3. Lubang mak memory.
0: Lubang memory.
1: 69 me tahun tu ikak.
3: Nyanya mak sebut kami.
0: Nyanya mak sebut kami.
1: Hari Malaysia deh berapa tak tahun dia tak tahu.
0: Ya. Berapa deh?
4: 63.
1: 63.
3: Umur kami kami nak ingat.
1: Ya, betul saya. Mama dia rempun nak ingat.
2: Di baik sebuan nak kata leh.
3: Oh, baik sebuan tu.
1: Nada penyerakup sekalinya. Mama dia rempun nak ingat.
3: Tak nak penting umur kami.
1: Hari Malaysia ni nak penting. Ini hari Bena.
3: Bukan hari Malaysia aku. Umur kami.
0: Kalau dalam mati keluar atau kerubung ejak dalam ni saya kebenar.
2: Iya, amat-amat. Nenang tu ragak kita sebab sudah tahu lagi MA lagi.
1: Oh, nama kat tutup pada apa?
2: Takut MA. Berdawak sampai pun ketiga kita.
0: Berapa aku nak datang MA tu lagi nak tutup sekarang
2: itu. Ya, 34 lagi. Sudah bagus lah.
3: Okay, 35.
2: Kita sekali itu, Nuan, Lana.
1: Aku asal dia kira ke tuan yang boleh ni nak. Oh. Hari kemarin kau tertengam kedai tanya.
2: Isil man. Dan yang kemarin benar berjahit ke aku.
1: Nasib ni kau sari tau.
2: Suai MA benar mak kemarin.
1: Nada ya.
2: Sari tau kan lebih lagu rohani suai ke ngampun.
3: Pengalian
2: Pak pun benar-benar.
1: Sambut dia telefon dia.
2: Dini lo.
1: WhatsApp ke.
2: Nada ya. Nada orang kat telefon ngaku.
0: Ngalim ke dia. Kan nyelawa
1: adalah. Macam pesan ke? Nada
2: ya pesan. Pesan nada ini nama tak kira baca
3: pemau dan nada
1: merintah
2: kubaikan lah merintah kudek
1: muci
2: nyawat tau kak uliah kena telepon tau mang telepon kami hello nya ngai nya mudai
1: nya kena belagu kau napa tengai
2: nah tiga
3: MA bill
2: au nak bayar bill
3: MA
2: ngujian ngawat tau telefon tau hello
5: halo selamat malam
2: au siapa ngau ku beranau
5: oh kata mesti tanya orang tu nen
2: ngapo arek kapet nah
5: ya
2: au nak minta
1: yo.
5: Halo, mana berita yo? Rino, aku dengar nyawa dia. Yo.
2: Ya, apa? Dari basau
1: ni. Bisa tertengah kenian dia. GB nama baru dia tau.
5: Tapi kan ini. Aku ni sih nama baru dia.
1: GB.
5: Oh. Iya. Nama berita sama. Nama berita dia Ben.
2: Nah,
5: mana
2: dia nak
5: sabut
2: orang?
5: Anak kalau nak bunyi dia benar ada lah nak dia lepas kita biar wanita nya nah.
6: Si gayanya ngelak korindo kita.
3: Kuat ya.
6: Bakal kita kita nya.
5: Anak berkelau suara bos banana kelalu nyo kemarin tu bunyi banana dengan aku urut merekam si dah enak.
1: Aku ajak ke ada tanya layak si dah
5: enak. Baik ya.
1: Kau nanya dia tengah rita yo. Bisa nak lengau ke GB dia yo.
5: Bisa, yo, bisa.
2: Utau orang.
5: Oh, dia. Sijek mana? Gagap tara utau orang ni. Nipah kena nen.
2: Ya, nang ini yang utau orang.
0: Oh, ya, nang
5: apa? Kati, kuda itu ujung ni. Itu ujung minggu tu, nen.
2: Oh, ujung minggu. Ini yang utau orang, dia.
5: Ya, kati, kuda.
2: Nyalai, tak mak nyari.
3: Ini yang utau orang.
5: Sijek, utai. Okey, pihaknya. Dia tanya ada bos anak. Lepas mana kita ke pasar, kita ke mana tu orang pihak aku mana hari minggu lepas orang mayu ada.
0: Okay, sama belah.
5: Lepas mana kita ke pasar. Ya, sari tu hari minggu, sari tu yuk, sari minggu.
2: Anak mancang mana, ngau Steven.
3: Mana mancang tetap ya bansanya.
1: Mantau, saya memandai habari petarana kena ni
5: yuk. Ya, sikit okey ya, yuk. Sikit okey ya, mungkin kita buat dunia inau tau.
1: Pesan yuk, pesan.
5: Siapa suai dan game mutar kebat lagu lagi?
2: Barang ya. Bana tahu
5: ni. Antek dia, dia deh, dia lagi you wow. Ah, muta ketua lagu lagi, teu reang tu lagi.
2: Nyanyi mai deh.
5: Hello. Teu reang muta ketik ngau deh. Bla. Sasaiko kita DJ dia, nade nau teu reang sasaiko.
2: Ulat, duiko nade.
5: Berau dia kebisa empat jaluan. Nyalah hari pintu lu berapa kaku?
2: Anaknya berau.
5: Kaku lah.
1: Ya ka iklan kada yo bedah laku do iko.
5: Oh. Dia kayo nanai ka wayo
3: mo. Ini juga kita.
5: Ale ka wayo sige ora ri kuciang selalu iklan ya ada.
1: Oh, pesan dia lu dia sapa pesan ya.
5: Oke. Ngarap kena muta ka ko lagu uteh orang gari din gau. Oke, nanti ka kemega ngagai kita 6 sesen bakasarito hari Minggu au. Rino main makuninga kita. Dia saya kebegut depan mata mua dia kita tu. Pihak aku. Namun
1: mah dengan
5: dia. Tau. Sige bakal emi yung.
3: Dia
5: mana yang ketua. Dia mana ya. Okey. Aku nak tengok aku balaku. Dia berjual apa. Makin dekapit dia. Sida indah wad. Aku sida ija. Aku sida balaku buka. Sida niang. Aku nak tengok aku agak semua balaku. Di Pulau Pisang saja. Nanti aku megang agai bala aku dulu megak terumah bakal lau nanti aku megang agai kaban aku ba nang atulih dia aku harap kia terpindang ya aku ni aku berpesan kia nanti aku megang agai semua bala aku sibu dekapit bin dulu dikenal ya dikenal sebut nama pekal kesar itu aku harap kita mujur semua pengawal megak. Harap kita terpindah dengan lagu Kerputal Kutul Game. Kita orang sikit berkaya banyak. Nasi mana, nasi baja, sikit-sikit. Kan kita orang tahu. Awak, okey. Nanti kita kemegang lagi kita semua lah. Awak nak lah ni mu. Eh, imu juga nak lah. Mereka DJ pernah. Dia mamat dengan laban si daya. Ini tahu aku ni ada DJ.
1: Munyi itu tu rumah dia.
5: Ya, anak pi ayo.
1: Mana tu rumah dia?
3: Utai.
5: Anak pi ayo, nada itu yo. Nada nama-nama tau. Hmm, sebagai orang rakyat biasa aja tau. Kau nanti aku megang agen wan deh Ben. Mereka ketik tak Ben.
6: Baik tu nak semuanya tawan tau.
5: Baik, nak tu.
2: Jika kau terbang baru yakin.
5: Anak tu saya hanya mayu wang tu orang itu dah.
3: Kita orang zaman dah nah.
5: Ya Allah.
1: Lagi GB nambah kedai lagi maya lagi.
5: Okey.
2: Ya suai.
3: Nak berani.
5: Okey, okey lah. Okey, selamat hari Minggu nak. Okey tuan, bye.
1: Nada geng dan ni aku macam pesan aku itu dengan nada. Jadi kita tutup telefon.
2: Ada buah lama tu.
3: Sama
1: lah dengan patah amat. Sikit tu, saya mulai ngurah tu wai kawan.
3: Nyebut dari empun.
0: Tahu ni, ni amat punya kedai flow. Ni berunding aku tak ada yang ke, ni bakal kita yang kena telepon buat isi jalan ke liat. Tekan ke ni. Ni maja munyi berkenyak.
2: Tahu.
1: Tahu pesan hari lundok tu. Bisa diterima hari ni bibi, bisa nyapa kita di tu. Ngetai ke pesan lelengau, hari Minggu tu. Ngagai kamar belayan tak kasih dah serumah di Lugai Din, di Miri, Kenawit, Sibu, Lundok, Ngamega Sematan. Lalu ngena awak tau ya meri selamat hari Melah Pinang ngagai Douglas ngau Syara ke Melah Pinang de malam sampai ke mujur dalam rumah tangga Panjai Pegulai. Lalu Alex Data nama tu Data Bina Watabarau mana nama itu dari rumah Jonas Laja Pentia Baru Inkleli. Amre selamat ngalih hari balat jerbu de sekarang ku yang minta tebah ke lagu meligai pengerindu hari Anthony kena merindang bala kaban ke ngelala bakasi da animit di selulak betung bulan pengerindu di Batu Nia ripin nyandang gau Alex David Biju di betung Wellington Imai Reca Undup di Simpang Semunjan. Ngau kabar belayak bukai meh nalah baca magang tu Alex ya. Salam Rino, salam sayau, salam Malaysia Medani, salam sejahtera. Kau dia ada steady Alex ya. Atau Juni Bin mereka bisa nyapa itu selamat. Ngalih hari yang genuan balat nama tu jerbu kami sebuan ba Sri Aman di tu kau ya. Oh, terima kasih leban bisik. Nyapa Roy Kuang minat madah di sini ingat terima kasih Thomas Tanjung habis saya kan nyapa dia tu selamat ngalah hari gaung kau dah terima kasih habis nyapa dia tu Flora Daily megak bisiknya pari tu minta tebah ke lagu Ari Florence Hike Kau Antara Tua kena beri nasa sebilik ngau kaban sepiak kening ke radio dia tahu Arab ke pengawal kita diurus serta megak lancar magang ko ya. Jadi ke sekali tu ngatai ke lagu ke bisik udah dipinta bala peninga tu minggu bulannya kemarin tu ngau Thomas ya lagi sidak kindoknya nebah kena lagu tu orangnya kami doi bian terlaban ada tu orangnya bena nebah lagu bukain ujur orang kemelah pinang ada malam harap ke datai ketuai.

0: Lagu hari kami 2IGB kenang natai ke peminta bala peringat hari ya.
1: Jumlah saya Bana yang nguyang ngagai Steven ngau Hana dia.
2: Hai Bien.
3: Hai, nama tai.
2: Tua macam mana Bien?
3: Okey. Bala peningat ke dekat telefon ngagai Hana ka berenau nguya 083 3254 36 3254 36. Aku nyawa medak tadi anak berkawal dengan IPU kita. Jadi nyawa nama terlimpang mimin tu. Nikis nikis tu. Tuan 41 semangga. Serikai ngau bintulu. Serikai ngau sibu pan 199-191. Apa?
1: Berkening kucing.
3: Kucing ni buah ke segi tiga. Hazard dust
2: kuya. Limbang itu nyo
0: merah ni ben.
2: Nan tu pengerai di limbang tu 107 ah dah ni kai. Ya. Ini 10 ah.
0: Na oleh ngata lomba regata bukannya.
3: Amai. Okey, kita berkongsi ke pesan dari bala peninga ke bisa diterima ba Facebook Sri Aman FM atau ke YFM Sri Aman. Siti tu hari Catherine Robin. Selamat berjalan ke pengawal selama hari Minggu. Minta sebarang lagu ditujuh ngagai Sida Julia, Sida ini Baldwin di Nangasan undup Sri Aman ke Catherine Robin. Serta nuju semua bala kaban Facebook ya kenglala pesan Arab ke semua gerai nyaga pengerai kita bak musien ya ke benong sebuan to ke Catherine Robin. Lalu tu Amanda Larry selama berjalan ke pengawal minta tebah ke lagu Ari Florent High kawal antara tua dikena merindang semua bala bakiah mua bob WhatsApp ngau semua yang ngelala peninga YFM semua di Serata Sarawak selamat ujung minggu selamat hari merdeka. Jeffrey Jeff bertukawah kucing selamat ngelih hari selamat bertugas di konti minta tebah ke lagu lelengau ke nuan tau ke sebarang lagu dituju ngagai kaban yang ngelala kaban Facebook semua yang bisa mendiang ke Radio 6 Station pihak megak ngagai nuan ke Jeffrey Jeff serta ngagai Lema Thomas nama berita kaban ku ya pesan harap ke semua kita ya kena pesan kakunya dalam pengelantang alih hari itu mujur dalam semua pengawal terima kasih alaba udah maca pesan bisik budak nuan live ko Jeffrey Jeff hanah ngau Flora Jeff nanti nuan kameda ya bisik live dua ya bak titi dua kali ngelaku ku dek. Okay.
2: Terima kasih Ben.
3: Harus telefon 083-3254-36 3254-36. Berapa bisa itu anak? Macam pesan dulu.
2: Tu hari Gwen Jerry sama tengah hari DJ Salam hari Bintulu DJ boleh mutar ke lagu Gwen Sego Baku ya. Tu hari JSLD 96 minta putar ke lagu Meligai Pengerindu tu bala kebisik mansa kita bertitok kena. Nah tu dengan hari itu tadi mailnya udah. Tu hari Samuel Muil. Hai DJ Hana, mana DJ Serito. Minat sebuah nebat sibu tu majak balat ke ya tadi. 150 baca IP, bacaan IPU ke ya. Dengnya tu tadi hari Felika. Halo ngetu dulu Serito pergi lah baru nurun gawak ke. Masang lah dengnya tu benua mandua. Sup manu tuai ke akai lawa sida manu sup manu tuai hari minggu bernama kan ke ngannya ngerawus ya ngeringkat atau hari Michael Max masang lagu merampau wari Alex Wan ke ben barang kiam lagi tu tadi aku telefon tadi Julai Cundi hari bawah dalat ke mayan dalat mayan lagu tai orang out DJ ke lama yang minta DJ Kana nada DJ Kana kan DJ Bana kini luar minta tadi. Tu hari nama tu aku hari nama mudah nanti makai nama tu hari Branson
3: nama hari nama tu
2: dia lapannya nama tu ringke dia
3: apa semuanya siapa pun kaban
2: nama Branson kau kaban mana em
1: pun kaban ku lah nak makai nama hari ku kaya big size we gang aku
4: kaban mana nanti bakal kaban kaban konen setiap sejam semuanya kau makan. Na flow. Oh.
2: Ya. Yeah. Oh, tu ri James ayau yeah. Sempat tengah ri DJ ke ya, sempat berjalan ke pengawal minta nak tebah ke lagu ri Douglas D Jayau Induk Celuam ke. Kena mainan terimpu, ngai bela kaban ke mesti dirintai itu. Nama berita kita kaban, ya. Terima kasih DJ. Okay, bye bye. Ya. Panas hari menua di Kenawit, ya. Induk Kenawit, mesti nyapa kita. Atau hari Jessica Beitan, hello DJ Kiu Tana sama tengari serta sama berjalan ke pengawal bujo minggu kaya hari di bau itu agi bersebun. Me DJ, ya. Buat lagu permintaan Trust Station minta tebah ke lagu Nuan Milih Pergi. Ari penanyi Penny McLean dikenal merindang sedak sebilik sedak mipar sedak menantu anak nah sedak indai biak sedak petunggal sedak isan admin PWI serta grup Anambo Pantun grup CK grup NS lalu kelebih lagi menuju kita DJ kesayangan 6 station buat konti dia mega out. Terima kasih DJ ya. Habis ini apa kita itu mega Syasha Amanda habis ini apa kita itu sedak nah Cek Reeve Re-Revel pilih buat nama orang tu ah modern man sama hari minggu sama berjalan ke pengawal kak minta nuan mentah ke lagu hari Florence Hai kau antara tua dikira merindang yang pu ke benar melelak serta ngagai apa indah yang megak nak tinggal megak menuju semua peningah WiFi Iban serta menua harap ke sirat perindak DJ serta tucum-tucum selalu ya jat terima kasih kau pihak megak sirat Corina Ting tu sama belam minta lagu kesama kau antara tua Clara Rose, Frederick Ryan, Ari Carl Wendy, Roy Kuah, ngau mega tu Ari Mary Jalo Jo, sahabat Hello DJ Hana, sahabat ngali hari Ari Suang, balat amat Ari bersebun minta memutar ke lagu Sanggup Aku ditujukan agai Grace, Adam, Ara, Elin, ngau boleh kapan kebukai Mary Ubun Martin, Isan, Serikai, Bala Isan di Sebangke. Pandai lu buat tentu pesan harap ke kita sama Black Gray ya tadi Ben bisa gerintai ke komen sudah tadi
3: harus telefon berdua bisa tu nah aku nampung baru pengawak kunci ke pesan bukai Arif Ninga siko tu Richa Unwop selamat berjalan ke pengawak bersebun hari kami di Jalan Simpang Semunjan minta tebah ke lagu hari Sylvia Banyi diau ketukal sayau kena merindang kawan Facebook ngau semua balap nunggal di kesayau di sebarang luar sudah tu diau ingat ke pandua rica-rica Mas Diana ke sekali itu berkongsi ke pesan jadi kuya selamat berjalan ke pengawal ke kita enam salam mari limbang dituju ke ngagai semua ya kengelala minta tebah ke lagu Ari Remjana kalih ke pulai kena merindang dari empu nak tinggal muka mak ya jang ya di Sabah Din Edwin bak Negeri Sembilan Stanley Anthony bak Thailand Christina Anthony pihak muka Joanna bak Paris Elizabeth Chuang ngau Lily bak Pahang Mariana bak Hospital Kedah tuan rumah Clarence Midan bak Pakan Wati Koni bak Melaka jaku pesan harap kesetuai Anang Boy Batu ngau kami delimbang dito kelebih lagi ngagai orang ke di kesayau ngarap kia bisik ninga ngau jakob pesan selamat bujur buat semua pengawal terperindang magang kita ngalih hari itu ninga kesida 6 station ku ya salam sayau salam lelengau Ari Mas Diana Ari Limbang Zek Ming Ari Rumah Minggu di Seratuak kami di Seratuak tengah hari itu panas. Seminat ngatai kesalam ngagai semua peningai ke bisik mendiang ke radio jam dia tu mendiang ke 6 station YFM. Lalu seberapa ngatai ke lagu yang kena pinta kita. Bisik yang ke bisik minta lagu. Ke sekali itu berkongsi ke pesan dari awal anak Panji. Minta non masang ke lagu hari Linda. Selamat ngalih hari nyajak DJ. Ke awal anak Panji. Ngambil kangau dulu 083-325-436 083-325-436 Halo, siapa tu?
5: Selamat tengah hari.
3: Selamat tengah hari, siapa tu?
5: Julai. Hari nengah bawah, Uyak Dalat.
3: Dalat. Nama berita orang Dalat, sorry tu.
5: Mana hari tapi jerbu kak bisik-bisik.
3: Ya, bisik. Nama pengawal di rumah
5: Nadai pengawak tu baru dah orang tahu lihat.
3: Oh, pian lah. Cukup san tujuh ngai.
5: Ngai au cukup san tu dituduh ke Sidarta, di Kuti Yang Lia, Sidar Lia, di Kuti Yang Ga, di Sapringki, Sidar Ali, Sidar Dimbab, semua Sidar tu di Kuti yang lalu Rimu, semua Sidar tu di Siburia ga dia tu hari satu buat saya pulai ke ladang. Ndak tinggal ke Sidar Nuk Sai, Nuk Mir. Jiksin dia ke kerja ya, kemanya ke dia tu mah. Lalu tinggal aku dengan semua bala ni dengan bawah situ berborak bawah celur menambil nak boleh sebut nama bala tuan staff-staff di ladang gudang agro ke menambil kira sama dengan program tu selamat hari merdeka ke kita dekat data itu hari merdeka ya meh
3: ya betul.
5: Lalu nak tinggal tujuh lagi kita semua kita enam pintu dia ke semua ke bisik dengan program tu meh. Lalu nasun nuan main siti siapa kita akan main lagu lagi meh atau dorok pengerinduk ngau utai orang lagi dah mesti pesan dari anak dari lima
3: nama aku anak
5: aku nama dah ke lagu aja ngasuh main lagu utai orang
3: dia pesan ke ya
2: bisa dah baca tadi pesan bertitok
5: kata dia
0: Okay. Anak segera nak aku tahu orang juga.
2: Anak di mana makau tidak
5: semua.
3: Oh,
5: okay, okay. Oh, najam.
3: Oh, terima kasih Julai.
5: Okay, sama.
3: Okay, meninggal bukai. Kedekat buat pesan ngagai YFM Sudirman 083-3254-36. Halo, selamat ngalih hari.
6: Halo.
3: Siapa tahu?
6: Selamat hari.
3: Selamat ngalih hari. Siapa tahu?
6: Siapa tahu? IBN.
3: Oh, IBN. Tu siapa dah?
6: Ya, nama dia tahu IBN
3: tengah. Oh, mana tu siapa?
6: Tu hari hari si bot tu kak. Pesan tu.
3: Ba, siapa dengar? Siapa nama dek?
6: Aku. Itu tombol tu PJ tu.
3: Tombol?
6: PJ hari hari si bot.
3: Hari si bot ini masih bot ya?
6: Jalan ya, batu 16.
3: Oh, di pasar. Okay, nyen.
6: Nak jauh di pasar,
3: Oh, nak jauh di pasar. Okay, okay.
6: Terus kan? Kira-kira setengah jam hari, hari itu.
3: Makin malak sebuah kita di mana?
6: Rumah kami itu.
3: Oh. Okay, terus ke pesan?
6: Pesan.
3: Nak jauh lagi. Dia jauh lagi dia. Nyamai lagi dia pesan lagi.
6: Okay. Ngagai kami semua lah. Kau tahu tak bukit tu, pelai ngagai tangkap babi, lalu ke kebun, balat dah jerbu tu.
3: Oh.
6: Dah nurun tadi ni ke baru ke atas.
3: Oh, di atas. Sangkar babi tadi di ni dah.
6: Nak mayang babi dah. Bisa ikan nanti ada beranak. Bisa.
3: Oh.
2: Babi tadi
3: tujung
2: bukit
3: dan
2: babi tadi baru.
6: Kami nak main mata lah, ngai kau orang ingat lagi, nak itu lah.
3: Ingat itu kan?
6: Itu orang tahun ya.
2: Terus pesan okay,
3: tuan. Terus ke?
6: Pesan ngai kami di Kuching dia balaku, di Kuching motor tiga semua dia nggak berkawa. Nale sebut nama ada stampian, pegrep orang tantuan, ngai wigan telah ya mah. Dengan ngai balaku dari itu, enggak di Johor dia Johor baru. Di Selangor, di Lebuan, entah tidak kisi dengar radio mah. Tawau Sabah, nggak demiri balap tunggal aku tim Tulu tidak ada tidak main. Ngagai tanya gagai lah. DJ keyword di Tulu nya.
3: Tulu? Oh, iya. Siapa nama ya?
6: Ya mas ni pasal nama.
3: Nama nama. Oh, sebuat dah.
6: Ngagai tanya demiri gak. Semua DJ lah kita dia harap bajak lama sikat lama laki dah.
3: Oh, terima kasih ya.
6: Selamat tujuh minggu ke kita semua kali hari. Oh, jimat lain lagi belak dah debu tu. Kau malu bata bukit kau muda aku tadi kurangnya pagi tadi lemai tu belak memang pada aku laba ke kereta dah baru lah belak sebun tu.
3: Oh.
6: Dan mau bapa anda ni penguat ya lah.
3: Penguat ya.
0: Kau boleh ke lain bapa bukit dia apa enggak?
6: Pihak-pihak nah.
0: Oh, lain kuat
6: dia ke kadang dia baruah lagi putus ya.
3: Aman.
6: Ya, mendak cerita dia baruah dia.
3: Oh, mendak cerita. Oh,
6: datas gitu.
3: Oh. Terima kasih, Hao.
6: Okay, okay lah. Terima kasih ya. Mempanjain lagi-lagi. Balap ningal-ningal lagi. Nak nyamai ke? terima kasih ada sama hujung minggu kita 6 Desember. Okay lah, bye.
3: Okay, yeah. Bye.
2: Bye.
0: Orang kepujinya gagal gate dah.
3: Oh, kena deh. Tiba makai ya, mai tu. Sudah kenyang.
2: Sudah
0: kenyang. Sama gagal nih ben sawam gagal ning kaban de puji ra.
2: Ngemau sana tinggal.
3: Rina dulu kita ya, Rina mulai peninggal. Lagu dari Sylvia Banyi, Diau Ketika Saya Wana.

0: lagu dari Sylvia Baji kini kumai ya diau ketegal sayau.
1: Ya terima kasih ya.
2: Sayau indonya.
1: Okay, terima kasih yang kita sebuat ke udah mulai ngau malah peninga bawa ngelat ngari dan sampai pejuang kita kak pengai berserara me.
0: Au.
1: Okay, Ibian
3: jak. Biasa.
1: Ibian jakok ke penduduk dari kita Sudirman.
0: Okey, selamat jumpa minggu semua. Ya ke pemisi, nyak pemisi meh. Ya ke pemisi gawak pergilah. Nah ya, kami pemisi itu meh. Kau kita, oh. Selamat hari bangsa. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Okey. Okey, nyak terdari Ibian. Tengah bintu lo, Flora.
2: Okey, terima kasih dengan semua. Lalu mari selamat belalak membak hari minggu tau. Bertemu bak hari kebukaan eh. Okey, bye-bye semua.
1: Okey, nyak tadi Flora. Hana.
4: Terima kasih Nen. Pemegang ni kaku buka selama terus rindu kepangan diri buka kita rindu ke terimpo pemega terus ngemerat untuk terus ngemaruah ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawal ngau pengurus hati lebih lagi maya kita sama dari bangsa lagi semua kita merdeka merdeka merdeka menyiko ibian tadi jadi ngajar aku ku mementas darah badas darah bagas darah baje imelikun tujuan pendiau unya sampai di galau nya di ketenggau malam terang jaya ku mangasuh kita berampau lelengau.
1: Ini sepatu orang.
4: Batu apa benar?
3: Okey, gitu. Batu ningan semua orang. Kemudian
1: balak naik.
3: Lepas jerbu bat, jerbu semua tu.
4: Oh, tanya pihak sama belak. Ya kita ke batu tadi. Kita kuda tua tadi ngirup air memayu, air amair. Anak ngirup air bukai. Anak ngirup air manis. Anak ngirup air, anak mayu ngirup air kupai. Ngirup air amai. Nggak kebenaran.
1: Ya.
4: Kita gerai belama.
1: Okay.
4: Oh, Janen.
1: Ya. Terima kasih nah. Bana.
5: Terima kasih Gaby. Selamat hari bangsa ngagai semua bala peringah. Jadi selamat bala ba ujung minggu tau le pergi lapan hari diau. Taniah mengagau ra ke gawak pergi la dah.
1: Ya mar, rek ya ku mar. Pada tu. Ini aja mar. Mar.
6: Au nya tanah kita. Amat kawa.
1: Rajin.
2: Au ya rajin. Napa kemirinya
1: nah.
6: Okay.
5: Ya, dari satu pergi lah dengannya. Dengan kami ngerampas dari satu.
2: Nurun kupis.
6: Bisa, memang ya, ya lah. Sehingga bekerja mempengi dua.
2: Kan? Nak belama hari satu hari besar.
6: Nak belama.
5: Kami gagal, kami kawal hari besar saja dah.
4: Oh, kami tak pampai.
6: Au.
2: Aunya kebuah ni.
6: Aman ni flow nak aku nemu ni tadi.
2: Au nak turun yang kenyal.
6: Au Nen.
5: Ya, turun ya badan. Nak badas dia.
6: Udah cukup jan tau. Ngan ngai buru orang
1: kita. Terima
6: kasih Nen, kita sama hari bangsa.
5: Terima kasih Nen. Terima
6: kasih Nen. Bye.
1: Au. Okey, betul tak masuk ke lewannya. Okey. Terima kasih yang kita sebuat. Lalu ke penulis tau dengan mana tau menuju mana tu bapak ku.
5: Pantuannya.
1: Dengan tau hari Alice Girang tau. Oh. Selamat tengah hari ku ya. Minta terbah ke lagu menuju ngagai brother Bana. Terkenyit bertemu brother Bana ngewanak bujang ya. Di melehah kucing ke sarinya. Lama nak bertemu ngau kaban. Agi sigat tuai brother Bana. Semina padang bilunnya majak luas.
6: Nemu ko nya ka de highlight nen tadi. Tai bakau tai nya
1: tekan Elin gila ka ko nya Elin gila ngau.
5: Sebuah ingat ge padang bilunnya.
2: Sigat na tuai bise.
1: Tersebut padang bilun lalu labuah. Kitanya saham.
6: Udah nen si kai nurun engkang ka terengkeh ga bilun dan.
2: Menjunam, menjunam.
1: Oke.
4: Kali dia yang sudah jarak.
5: Patut bersyukur meh dah bisa pada biluan ya, patut bersyukur bahaya okay, kapan okay. Siap ada orang laki ke pemado mentas dah ya ke pemado minta orang ke kurang buahnya
2: lemah si buah muji diri maya orang agak pansianya
5: orang kalah so tanya orang laki ke mentasnya
1: tujuan sem ngau kulitau padahal tujuan sem
4: malah sok pelak di sem.
1: Oh, sok kan sok di sem. Antara suara dan
2: Terima kasih aja pada kesemau. Terima kasih.
1: Udah tahu lagi sila ya sebuat MA asem lagi dekat mulai ngau kita bab 34 Selanyawa ngau kami sebuat nyurut kelirai. Bye bye ngau kita sebuat lagu kependuri.
3: Bye bye.
1: Lagu kependuri hari Gwen.
5: Asal kaget kak, aku mai kumpai cukup jam.
1: Udah nyumbanya. Lagi aku kena umpat kita lagi.
6: Aku amat nih, umpat nih.

hari Abang Kaya ya. Besi undang selepas batu. Hak umat jam kita pukul 3.07 minit ngali hari. Tadi peninggal kita baru dah mendiang ke atau ke Begulai Pak antara stesen Pak Ninjau Sarawak ngau mega lagu peminta ya. Jadi Pak jam ke sekali tu kita Begulai ngau aku Sam. Awak rentak ngali hari minggu ke Sarito 30 hari bulan 8 2026. Terima kasih kita ke Agi sekolah sejarah dengan kami di YFM. Kalau sebarang maya sudah terlalu peninggal, kita dekat ninga ke Jakut atau ke Amanat Perdana hari Menteri Besar Menua Malaysia ya, Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim berserima engkau hari kebangsaan. Lalu nangkan kenyak lagi kita boleh mendiang ke program 34 Asra Nyawa Nemban Badan live hari Konti YFM. Kalau kita dekat ninggal ke Randau bergulai dengan penyanyi kita Rudy Peter buat program 34 ngali hari itu lagi ya. Okey, jadi bedau kita mendiang ke Jakut atau ke Amanat Perdana hari Menteri Besar. Kita berperinan dulu ngau lagu-lagu kan yang sudah disediakan aku atau lagu hari Rudy Peter Bungai Atiku.

0: Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa usalli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Yang Bertuah Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Menteri Perpaduan Negara yang menjadi tonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan Menteri, Ketua Susah Negara Dr. Syamsul Azri, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, Merdeka! Merdeka! Alhamdulillah, kita sambut kemerdekaan negara esok dengan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong, genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan, memuncak ketegangan kesan dari perang Teluk, menjadikan kos barangan dan baja meningkat. Dan di rantau ini, sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaman yang tidak terjangka atau terduga, seperti rakan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal. Dan di negara kita sendiri, di rantau ini, khususnya di Sarawak, kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita bersama sekalian Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa, pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan, menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan,
Portugis, Belanda, Inggris, Jepun, berterusan ratusan tahun anak-anak Melayu bangsa. Dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empire Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita himbau singkap hanya dari segi sejarah, negarawan yang telah berjuang dan memimpin, sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Umpamanya tatkala peristiharan kemerdekaan termeterai dalam pidato utama almarhum Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj, supaya Malaysia, mata ketika itu tanah Melayu, menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya, dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tunku Abdurrahman juga tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat tatkala Union Jack Inggris diturunkan. Apa kata almarhum Tunku Abdurrahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa Bapak Kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, mengasas perjuangan orang Melayu, tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita cerakin, teliti, menelusuri setiap bait. Ya, robohan kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu Islam yang agung diroboh, rusak, punah dengan bedilan senjata modern Portugis yang berlaku juga kerana
kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku sakat dalaman, tetapi dia ungkapkan roboh. Kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap baka. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bumiputera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal baik ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Sudah lihat, sejarah kita bukan semestinya bermula 1511. Tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, peranan tokoh-tokoh dan negarawan ulung diikuti oleh marhum Tuan Abdul Razak Hussein sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Tidak ada negara yang tidak punya permasalahan. Pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kelungsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah berbeda, warna kulit berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus, biasanya rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri, tahu bahawa semasa merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada kita ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tetapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara yang ada satu negara berkecai. Yugoslavia jadi tiga, Czechoslovakia jadi dua,
Pakistan jadi dua. ASEAN India dari tiga, jadi dua, jadi satu. Malaysia dari satu. Sekarang bergabung tiga kekuatan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, dalam keadaan kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhan yang begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbandaran, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaburan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Saudara, pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani, rakan-rakan, memilih jalan sukar, membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahawa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan penguat kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu kita harus akui dan manfaatkan waktu ini untuk menyatakan, mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran dengan mengekalkan kestabilan supaya kita dapat merancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam Kerajaan Madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat seperti T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40? Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putra yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana tentang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat China, India, orang asli Sabah Sarawak? Sementara itu, warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjaja,
dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini, peruntukan SDR dan SARA 15 bilion ringgit tahun ini, tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Kemangan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. SARA yang dulunya sekali dia jadi 2 kali. Banyak rayuan yang minta jadi 3 kali. Yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan, tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? RM4 bilion. Saya gunakan mesej Hari Kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan, belum cukup. Kerana kalau tidak, kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan, tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah SWT tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa, yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20. Yang menelan belanja RM40 bilion tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar. RM40 bilion. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri. Walaupun sebagian negeri tidak pernah mau terima kenyataan ini. Sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, Sejati Madani, terus diperkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar telah dilaksanakan, saya, PPM, rakan-rakan menteri tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat. Saya faham rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap Jumaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berhadapan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu.
Kerana mereka katakan dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Itu anak-anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, dan disahirkan AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonder Clip dan Mule Run dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam, meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja 1 bilion ringgit. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro. Peniaga-peniaga kecil sebanyak 1 bilion ringgit, menjadikan keseluruhan negara, keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah
yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan Geran Sejahtera Madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada-ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya isytiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua-ketua Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa erti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa erti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa erti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Datuk A. Samad Said, membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan, dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun untuk hidup bersama. Maka saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah, rapatkan saf, teguhkan muafakat, satukan tenaga dan ikhtiar.
kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas. Malaysia yang lebih gagah. Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut hari kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insyaAllah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sahut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pimpin pejabat awam, naik ke pentas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali.

Semulai sejalai Gau YFM, bab program 34 Serajawa. Mintian hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buuk, mukir, fashion, movie, adat Gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.

0: hari Minggu. Nanti nunda ia pukul 3 tadi, tang kita beri awak dari pengawak ke diatur nyerumbak kita ke ngintu bulan kebangsaan atau ke hari merdeka. Malam tu lagi malam mantar atau ke ambang kemerdekaan. Okey, ujung minggu nintiang bulan tentu ya, program kita 34 Seran Nyawa beri peluang ngagai industri kreatif kita di Malaysia mai cerita senentang ACSJ ngagai peninga manyuh minggunya kemari. Kita sudah bergulai ngau Diana Shini, okey, semi finalis kita ngau finalis ACSJ ke-9. Sari tu mega senindia bandar kami sebuat oleh nangkap siku mega kaban kita ke udah engau kita berami ba ACSJ ke-9 semi finalis kita di konti engau aku Rudy Peter. Siku mega kaban kita ke udah engau masuk ba edisi ke-7 sebab okey. Selamat datang ngagai nuanto. Cego.
1: Ya, terima kasih DJ. DJ Matt.
0: Ya, kapan dah ngawe cikgu, laban orang tersebut segi ya cikgu. Okey, laban dia ke udah ngau kita dalam program 34 Seran Nyawa kira ke ngelalu ke penataan wan. Engka sekedarnya udah ngelala Rudy Peter, keduanya udah ngelala siapa Rudy Peter ke bendar yang injan wan kira ke madah ke dirimpu dulu.
1: Okey, terima kasih DJ Matt. Mereka sama lemai semua. Pendengar YFM Iban di Selampur Benua Sarawak. Kau dini-dini alai gak kita diau. Selamat ngali hari ke selamat lemai lah.
0: Oh, ngali hari tau.
1: Selamat ngali hari, hari lah. Okey. Ngagai siapa ngagai semua pendengar tik bedau ngelalos. Mm-hmm. Tik kalau dengar nama Rudy Peter pelatih asal aku tu hari hari Inkelili. Seri Aman. Dahnya besai bak menua Kuching. Adat aku tu mayuh punya korang mayu halai tanya tu DJ mayu halai dia dah yeah. Ada bak Melaka dahnya hari primary ngagai secondary dahnya pulai ke Kuching. Dahnya pulai ke Ngelili. Hari Ngelili dahnya habis form 6 semua pulai ke Kuching baru. So dahnya memang lama masa aku nang dia buat Kuching lari subak lah.
0: Okey. Tu kira ke nanya nuan tu Rudy Peter, cikgu. Kemaya keterubahnya nuan nemu diri tu bisik penglandiak belagu lalu tahun keterubahnya nuan berengkah jadi penyanyi.
1: Belagu ne?
0: Aw oh, singat nuan lah. Aw.
1: Belagu dalam jamban. Okey. Aku sebab kebenar ya. Ngagai siapa belah kaban ku dah ngelala aku hari hari subah. Sebab sebenarnya nang udah rindu ke pengawal belagu tu hari tahun 4. Aku nak nemu diri pun nemu belagu kebenar ya. Tang bisa malah cikgu sebab milih orang belagu tahun 4 lah. Okey. Kita belagu. Kita ingat pilih. Jujur aku dengan orang petanding.
0: Ya. Yeah.
1: Ngorob lagu banyak bintang kecil tahun bila aku nak ingat tapi tahun 4 banyak. Mujur boleh nombor 1 banyak hanya mah terubah aku nyak saya ku wakil zone banyak. Dahnya aku masuk ada je 5 penggau ada je 6 penggau sampai ke sekolah menengah sampai ke peket-peket bukanya lah. Tapi terubah aku orang aku nemu aku nyawa aku uleh dan juang. Tak aku nak nemu nak kalau madah nyawa dari mana lah. Tang punya kurang mungkin tinggal malam jadi balayak mana lah. Ngawur berpikir kalau bujur boleh nemu warga mainnya lagi primary lah mainnya.
0: Iya, okey. Dalam saya ingat Rudy Peter lah tahun keterubah nuan berengkah jadi penyanyi. Ngau lagu single keterubah di pansur ke tahun bila?
1: Keterubah aku sebab punya kurang ngelamak ke diri dalam industri muzik Iban secara profesional lah. Ngau lagu Kelalu Dalam.
0: Iya.
1: Lagunya sebab di Tengkebang Cikgu Mitus Mambang ngau menyadik ya Jesli Jabo lah kena ke tahun 2000. So dalam bulan 7 berkenyak lah aku kebenar dah nerima lagunya hari 2 ya. So rekod semua dah rekod dah temu dah ambil file masuk dalam melodi semua dah hafal. Lirik semua dah hafal, recording, release bulan 11 tahun 2020. 2020. Salah tadi. Nah, lagu. Tahun 2020 sebenarnya lirik lagunya di Tengkebang sebab.
0: Lagu Kelalu Dalam eh.
1: Kelalu Dalam. Dan yang release dalam bulan 11 lah.
0: Iya.
1: So, kenyap ya. Nak dalam, lagi aku nyedang.
0: Iya, dalam tiap pengawal kita itu mesti orang ke jadi orang ke nyukung kita di belakang. Banuan pun ke jadi penyanyi itu. Siapa ke menyuh

0: tong nuan lah. Mari perancang ngagai nuan tu.
1: Okay, semesti hari family aku kumpul lah. Mm-mm. Hari bini bandah ngemandar ke kita belagu lah. Kami lisir munyi ke bala kaban sekadar. Yeah. Okay, serta ikan mayu lagi merangsang aku hanya bala peminat lagu Iban lah. Ikan bawa lagu peminat radio mayu sebenarnya. Tidak yang mayu mantuk kita minta lagu bawa YFM. Udahnya bala peminat-peminat ikan nak dengar radio, ikan mendak YouTube. Maka dia tu aku mendak tajapan lagu kelalu dalamnya nak udah lama. Udah lama dipansur ke aku tahun 2020 lah. Yeah. Tang lagunya mengkang ditebah. Tidak dimain, tidak ya ba platform YouTube dalam 2000 tontonan sehari. Jadi ba aku lah aku berbangga bisik sikit apa ketika kita nyebutnya nah lagu te cukup manah di tengkebang penyanyi komposer terbilang lah. Jadi tanya tadi di kombai orang masterpiece lah. Ataupun lagu nostalgia.
0: Iya. Laban lagunya kira ke nyentuh dia tu nya agi lekat ba jiwa sida deh.
1: Ya betul.
0: Yang gaum siko peminat nuan ba desa ilmu dia. Mister Ata mendong mending ke
1: program tua. Thank you Mister
0: Ata. Sigi lagu favorite dia nya dengan ini teori dalam kereta okey. Laban nuan tu siko dalam industri muzik kita Iban jam gak siko tuan siko orang ke gawa ba upis pelajar neh. Ba kini nuan tu bagi masa antara pemerintang ngau penguat nuan pu.
1: Okey, bak aku tu bagi aku lah dua tanggungjawab berbeza lah. Okey, siti kerja perintah nah, siti lagi kerja ukai perintah nah. So komitmen yang tadi memang memang nak sama, punya kurang. Jadi bekal kita ke gawak perintah tu tadi, mayuh tanya kita kena jadi ke penghidup kita lah. Ika jadi ke gaji bulan kita lah. So
0: pengawal hakiki
1: pengawal hakiki kita dalam jako Melayu lah. So dalam kita ke belagu tertarik baka aku tajak aku gawak perintah contoh ya. Habis tanggungjawab hakiki. Okay, tapi aku ngau nak uliah lah bagi masa aku nyemak aku bisa diberi orang peluang merindang. Tanya tadi sebenarnya pasti kan datuar ngau betul lah leban ngai ke kelas ngai jadual kita ke kadang-kadang kita perintah tu pegawai hari enam hari minggu penurunan kadang-kadang lah. Jadi nanti betul-betul bisa awak antari baru kita boleh belagu kenyak lah merindang bala.
0: Laban nuan ke gawak bau pis pelajar ke kadang kita nyau traveling meeting bau luar kawasan. Okey. Tu nanya nuan kira ke siapa bagi penyanyi kita Iban ke diambil nuan jadi ke contoh lah perangsang.
1: Jadi contoh nih
0: antara artis kita Iban nanti bisa.
1: Sebenarnya aku mayuh bangga dengan ngau penyanyi-penyanyi kita Iban lah. Nak ngira kelama ngau kebaru lah. Kebaru detok pun benda lah. Kita sebenarnya kita sebenarnya berarti ke kelama ataupun ya kau dah bisa. Tapi kebenarnya orang kebenarnya recording balas TikTok sebelah media sosial tidak ya sebenarnya mayuh bakat. Kebenarnya diketengahkan. Nanti nyemak ya dikira dari segi pengetahuan sedap ya. Lama dalam industri muzik kita Iban aku rindu aku duit kok penyanyi kita Iban lah. Siko Nur Sengalai. Siko dah lagi Johnny Aman. Iban, Johnny Aman tenang sampai datuk pun ya lagi ulih lagu aku rindu benda ya. Tapi nanti nyemak aku ditanya orang aku nang angkat hari lagu Andrew Sengalai lah. sampai ke situ. Tapi saya malah orang pada saya lumur dia berbuat dengan aku lagu yang lain.
0: Okey. Itu tadi tu ada kenal tentang lagu Kelalu Dalam ne. Single ke Terubah ya hari Nuan. Itu kira ke berapa itu dah lagu ke dikeluar ke?
1: Lagu
0: nak bisi projek baru nangkan kata.
1: Aku bisi duit lagu. Nak ke itu lagu aku bisi 6 itu lagu. 6 ke 7 lah. 6 saya ko.
0: Iya.
1: So by next week aku bisa ngajuang sikit lagi lagu tajuk ya 7 bulan 7 malam tang lirik berdau temu lah nanti datang release silo lah
0: nyak kesia dulu lah
1: kesia dulu dan sikit lagi lagu yang tadi dia cengkebang sikok gi komposa cegu sebenarnya. Cegu Lawrence Sikai dari Suang lah. Dari sikok dari pengajar bak Suang lah. Kita ada lagu dari Becus Mambang, lagu lagunya lagi dirahsiakan dulu. Tapi dah bisik. Kemungkinan besar akan rilis tahun depan. So nanti nyemaknya keluar dalam tahun depan 9 tik lagu lah.
0: Okay. Peningkat manyuh ke benar mendak tua live FB YFM Iban ngau channel YouTube kita YFM Iban official. Engkau kita mesti tanya ngagai Cikgu Rudy Peter kita senentang pengawak ia ke dalam industri muzik kita Iban. Atau nanya lagi kami dua yang uji nyawut dalam awak kita 34 seranyawan nemban badan. Rudy Peter nyasikori finalis kita, semi finalis kita ACSJ ke-9 ngau kalau mengga ayan maya negerah ke diatur enya ACSJ edisi ke-7 sebab nah. Okey, tadi Nuan udah kenang tentang projek lagu baru. Dua itik tu cikgu. Tu nanya Nuan, lebuh Nuan ke mansut ke siti-siti lagu, single, lagunya datang dari peminta Nuan atau ke penekebang lagunya tadi, merik lagunya dengan Nuan. Ah, sano dia main lagu tu, berkeninya cikgu. Ban Nuan pula.
1: Bak aku, depends. Leban, bak aku lah, yang paling penting ya karakter lagu je. Karakter lagu means baka lirik yang mana, adanya melodi yang mana. So tapi bak aku lah nanti baka lagu kelalu dalam lah. Lagu first ke terubah lah. Lagu ke terubah aku sebab lagunya nang tajuk yang nang aku ngiga. Udah uji di karang kami sebab dah cikgu uji yang Andrew Janggi dengan cikgu Presley banyak berapa pincin lah. Uji draft lagunya tang nak temu. So tiga hari kami berundang kau ni cara ngagak lagu tu. Jujung kontak kau cikgu Mecus Mambang kau semua. Minta tolong ya ngagak lagunya ke kau lah. Ngau tajuk lagu kelalu dalam.
0: Nemu
1: ke projeknya. Kelalu dalamnya aku pernah nemu.
0: Nemu ke projeknya ni.
1: Tapi ceritanya sebenarnya aku madah ngaya lah. Tapi bak aku lah. Komposer tenang cukup pandai lah. Bagi aku dah cukup kreatif ya cukup. Udah jiwa ya sebagai komposer yang nabi sih bekas sudah cikgu Mecus Mambang. So nak boleh tiga hari saya ya mulai ke lagunya baru ngagak aku. Ngau lirik, ngau melodi, ngau susunan semua lah. Kenyak lah. Pagi aku nade milih sama ada tajuk lagu yang tadi ditentu ke sidak ya. Tahu kena yang paling penting bak aku melodi ya kuat, lirik ya pun mana. Nak sebarang lah punya.
0: Iya, buat peningga buka yang kesidak ya bedau ninga atau ke bedau medak lagu ja bak YouTube. Tahu lawak dia tu giga kita lagu kelalu dalam.
1: Kelalu dalam.
0: Laban nakak ke dia tu sehari itu dah 30 hari 8 2026 lagunya mega pangkak ya gig kelalu dalam ngaji ninga kita. Ya guys sidak aku dah kalah ninga lah.
1: Betul.
0: Okey, kita kesi tanya terima kasih ya mega ya kesi nyapa bak ruai komen kita di FB YFM Iban lagi tua nampung baru randau tua barengkat kedua tu cikgu kita enggau menggal dulu enggau promo tu dulu.
2: Semulai sejalai enggau YFM bab program 34 Seranyawa nintian hari 6 enggau hari Minggu sepenglama sejam hari pukul 3 ngali hari ngagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia bak industri muzik. Penglandia jari. Ngarang buuk. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban Pak Adan.
0: Ya, 34 Seranyawa Nemban Pak Adan hingga biasa itu live di Konti YFM Iban jam kita 4:19 minit lemai hari Pak Konti temui hingga pia minggu tu ianya Rudy Peter. Okey, tampuan baru randau tua tu ni pengajar.
1: Okay.
0: Udah tembu ACSJ ke-7 subak neh. Laban nuan kalah ayan bak pentas yang subak. Nama ke Manyuh merangsang nuan nyentuk ke nuan tadi mujur nyabung dua ti lagu bak pentas semifinal SCSJ ke 9 di atur kita bak Selangau beda lama tu tadi.
1: Oh, okay, thank you. nanti kita ingat ke tahun 2023. Aku kalau lagu kelolo dalam tu sebab lah kalau engkau berpikir SCSJ ke 7 lah, final lah. Tang nak mujur boleh aku perlu doa lah nah. Bisik kadang-kadang baku lah. Ban nyak ke terubah fan anugerah win or lose nyak bagi aku adat dah bertanding lah.
0: Iya.
1: Jadi nak mudah nanti nyaman dah minat punya kerana dalam seni tu nang nadai jaku Allah menang lah.
0: Iya.
1: But lebih very universal setiap ikut orang bisik pandangan masing-masing. Mm-hmm. Tambah aku nanti kita sudah layak masuk ngagai titik-titik anugerahnya pandah salah satu bonus. Laban dalam industri muzik Iban tu, mayuh penyanyi, mayuh pegang lagu ke mana-mana tang peluang tidak nadai datai buat tikas final atau semifinal SSJ. Laban kaya titik perkara tim mudah, masuk lagu ke radio nah.
0: Yeah.
1: Terus masuk ngagai final atau yeah. semifinal nak ya kenyak. Laban ya melalui mayuh prosedur. Ya perlu lulus tapisan dulu. Dan ya perlu dipilih sidak PPLTI ke ataupun ya pilih sidak SSJ pun perlu nentu ke lagunya layak masuk angai carta kena udahnya minat peminat kita bisi kena ngundi lagunya.
0: Betul.
1: Dalam anugerahna. Carta super juara. Udahnya tadi lagunya ditapis baru ke dalam semifinal.
0: Oh.
1: Udah tembus semifinal masuk angai final. So bagi aku lah SSJ tu ia satu platform mereka cukup meri peluang ruang agai musik penyanyi. Datai ba peringkat semifinal ngau final tu dah satu bonus sebenarnya untuk setiap penyanyi termasuknya pandangan aku lah. Menang ngau ndak nya
0: kita ada menang lah.
1: Yes. Ukai roti aku dah kalau oh Allah aku tu baduk aku berlagu. Oh, okay, jadi makanya. jadi aku akan menganggap ke semua tanya tadi salah satu platform yang boleh mengangkat nama siku-siku artis lah. Termasuk aku umpul lah.
0: Okay. Kira ke banuannya lah banu dah nyingkang agai pentas SCSJ semifinal atau ke final. Nya dah dikembangkannya titik kemenangan yang besar di banuan lah. Kayaknya mainnya kita baru dah ngada ke lagu tamak ber radio dipilih pendinga masuk ke carta Niki ngagai semifinal dan final ukai muntang neh.
1: Ukai muntang.
0: Oh, okay. Tengenang lagu nuan duiti ke di baik maya pentas semifinal tu tadi cikgu. Okay. Boleh kena nuan narang ke bida antara duiti lagunya. Laban duiti lagunya ya mesti cerita yang pu. Nama bida ni berkunci ngau pendengar kita.
1: Sebenarnya berbeda lah. Aku merik ke sama dulu lah.
0: Oh.
1: Lagu sama-sama lagu tanam bertopik lah.
0: Iya.
1: Setiap lagu bungai, setiap lagu lalang. Berdegak lalang lah.
0: Iya. Setiapnya okay. Lepas lagu bungai yang tiku ni.
1: Iya. Sebenarnya dua lagu tu sama enggak dari segi maksud.
0: Iya.
1: Penyayau pengerindu ngagai orang kedik sayau kita lah.
0: Iya.
1: Bekal lakinya sayau ke induknya. Bekal induk kinduk sayau ke laki lah. Ya sama ngetan ke kemarin lah. Okay belayak lah artinya lah.
0: Yeah.
1: Mina beda ya. Beda ya, lagu berdegak berserat lalang tu. Ya more to attack. More to ya jenis yang ya meluah. Lebih lebih agresif.
0: Oh.
1: Tapi dalam lagu Bengatiku tu ya lebih emosi ya lebih ya menyampaikan lagunya lebih lebih slow lagi lah. Tapi persamaan dia juga lagu tu ya sama-sama bisa Nike transpose punya kurang.
0: So
1: dua-dua bisa attack. Minat bisa beza situ tu ngelak high note ke tinggi nar. Situ tu sedang-sedang lah. So ni dari segi yang pun melodi lah, dari segi tune nya lah, dari segi masuk sama aja, dari segi penghayatan dia pun lebih kurang sama aja untuk tema lagunya. Dari penyampaian pun sama aja.
0: Kira ke lagu senentang pengerindu lah.
1: Yes, exactly.
0: Okay.
1: Okay.
0: Okay. Ngenang duiti lagu yang tadi cikgu laban udah nyingkang ngegai pentas semifinal. Berpikir gak nak boleh tang lagunya ndak mujur mait nuan ngegai pentas final. Bekeni ya saya bakti nuan sekali ke nuan yang tadi kecewa atau ke nengok lah. Baduk gak orang berpikir tu datuk kapaknya. Bak nuan pun berkening?
1: Nanti mesti pekit nanti bekas jemaat boleh jadi facilitator lah.
0: Ya. Yeah.
1: Yuri ke nama ke kak aku enggak. Lepas itu ada dua kali kecewa lah. Masa final SCSJ ke tujuh, kecewa kan ada boleh nombor lah. Tapi masa final kan.
0: Yeah.
1: Tapi itu lebih dahsyat lagi lah. Kalau boleh masa final, masa final, bisa ke dalam hati aku, boleh cakap eh. Takkanlah Siti lagu nak masuk dah. Nak masuk kan Siti nak nyangkut dah. Tapi nyalah aku berjakut sebagai seorang penyanyi. Maybe the way aku berlagu malamnya, aku rasa aku dah agak yang terbaik. Tapi buat peningat mungkin tanya bedau nitiah ke tikas ke Kak Sidaya. Takkan buat juri bisa kriteria pemilihan yang pun. So aku hormat keputusan juri. Tang nak kereta aku nak ada mantul letih lah. Bagi panjai buku ya. Betul. Kecuali ditetak orang enggak lagu lagi baru aku baru berlagu. Tetap menjadi ke perangsang. Amat leban lagu duit itu kelalu setia aku. Aku pulai hari selagau dua hari pulai. Nak kau final.
0: Ngai tinggal.
1: Ngai tinggal.
0: Okey. Bisa mereka orang ke madah dalam komen kita madah ke maya nuan ke belagu berpentas tu tadi sadanya wan dah sebaka engau ke seberapa tu lah ia ke direkodnya dah. Okey, bisa juga madah ke maya nuan ke berpentas edisi ke tujuh sebab lebih mana lagi nama kini komen nuan cikgu.
1: Okey, bak aku tato very subjective.
0: Ya.
1: Kadang-kadang buatnya dalam segi jauh banyak subjektif. Susah kadai mayo program lah. So baka aku lah. Suara tu ya very universal. Bila abah pendiam sikutnya tadi, nyawa tu mana bunyi nyawa itu. Bila temu gua sikut tadi, mana apa nyawa dia. Semua orang juga mana saya ku bela kabar belayan ku bagang. Tang, bakku lah. Aku sangat menghormati pandangan orang. Leban ya lah penting bunyi kurang tadi pemilihan lagu yang sesuai. Lagunya mana, melodi yang mana, tiwan mana, lirik yang mana. Tapi lagunya tak semestinya ya sesuai ngau kita. So nanti kita milih lagu nanti. Mungkin lagu nanti mana dia dengar. Lalu kat ambil tu, lalu kat di ke lagu ke tu lah arti. Tang bak aku lah. Mayuh lagu mana? Tang nak semestinya yang ngau aku. Mungkin terlalu dalam sebab lagunya dah cukup-cukup. Keman kau suara aku, kau gaya aku. Contohlah. Tang mungkin lagu bergak seralalang kau lagu bunga hati tu tadi. Mungkin aku nak boleh meri sepenuhnya. Katakan deliver lagunya ngau nakak uliah lah. Nakak uliah punya sebenarnya, tapi mungkin tanya nantung keman ba pendiang pendiang.
0: Bedau rezeki lah.
1: Ya betul.
0: Okay. Nada ngau awak mesti dua lagi lagu dekat Danjong lah. Nemu dengan Niki baru ngagai pentas semifinal atau ke final kita ilah nih. Kira ke nuan tu dah nyawut ba tanya kita ke 11 tu cikgu nih. Okay, tua tu nyingkang ngagai tanya nangka itu. Nanti semak lah cikgu boleh ditikal pulai ke baru nama utai ke dekat diubah nuan maya pekit tu tadi ba Selangau.
1: Selangau lah.
0: Nanti ia boleh ditikal ketua pulai baru lah. Aku seringnya nada yang agak berketuk ke nuan. Nama kak diubah nuan.
1: Aku lagi ingat ke pengalaman aku masa SSJ ke tujuh sebab. So I did it again sebenarnya dalam SSJ ke sembilan tu. Sebenarnya kita perlu bergerak lah. Nanti ngagai balas sebagai finalist judi hari lah.
0: Yeah.
1: Nang walaupun orang madah kita tu nadai markah persembahan nadai markah gaya nadai markah anak mendak bergerak anak estetik ba Siti Alai ja.
0: Yeah.
1: Laban walaupun dia kita nak bergerak adakah yang tadi boleh menarik hati juri kita nak mau. Laban the second time aku ngau orang semifinal tu aku pun doing the same thing. Aku nak bergerak. Aku cuma berlagu pasti tempat. Mungkin tanya betul bahasa setengah orang.
0: Yeah.
1: Laban penilaian juri nak sama. Tapi bagi aku lah, utai ke paling kad diubah aku ke pulai baru. Mungkin aku perlu penguasaan pentas mimet.
0: Yeah.
1: Udahnya itu, udah kita bergerak mimet kian ke. Nak seperti estetik pasti alai.
0: Iya. Yeah. Laban kadang-kadang nak nemu bak kriteria juri kita bak SCSJ tambah pergi-pergi berlagu bukannya dari segi showmanship nuan persembahan kau penguasaan pentas nuan punya segi bisa dalam markah ne.
1: Siti lagi tak ke kadang ubah aku.
0: Iya. Yeah.
1: Aku underestimate. So aku underestimate semifinal lo. Aku sebenarnya dah mayuh baju dikenal beli aku. Asal aku baju aku dekat dikenal aku. Yeah. Aku dah bisa baju kena semifinal dah baju kena Final pun dah visit.
0: Oh.
1: Frankly speaking, punya terus terang yeah, dah lah.
0: Nah,
1: dah di standby bangga.
0: Okay.
1: Tapi bila aku ngau semi final tu, aku menganggap tanya yang macam ah semi final lah jak pun. Yang penting suara, yang penting boleh berlagu.
0: Kena.
1: Tapi sebenarnya tanya tadi silapan besar. Bila kita masuk ke pentas anugerah. Okay, pekit pertanian yang berlagu. Pekit anugerah carta sapajora. So Miss Anugerah, the way kita bergarik pun mesti ke dia do mana. Aku rasa very simple, berkata je lah aku. Sebenarnya dah very simple, tapi once dah masuk anugerah, maybe the way kita address ourselves kena mesti ke diubah memang lah. Nyak siti hari dua itu perkara yang aku belajar hari SSJ kau dah tu lah. Okay.
0: Oh, sepatutnya dah mesti sesuatu yang wow lah.
1: Ya, yeah, betul. Bukai galau engkah ke Mayu
0: SSJ. Ya. Tang ya, mesti tanya lah.
1: Mesti
0: like something lah kau kita.
1: Ya, betul.
0: Oh, ni muda kau orang putih. Okay. Tu kira ke ngenang pengalaman tau ke penelbak kau dah di Ulian Nuan Sekumbang ke dua kali dah engkau kami itu. Mbak pengawal kita SCSA. Pengalaman Nuan,
1: pengalaman yalah.
0: Kau lihat di Kawak Nuan, kau dah di Pedak Nuan.
1: Jadi pengalaman bagi aku lah, masuk ngagai anugerah tu, bak carta, pun udah satu bonus. Masuk terpilih ngagai semifinalnya pun dah satu bonus. Masuk ngagai finalisnya dah satu bonus. Tidak menang-nang gerintak kira bonus saya lah.
0: Iya.
1: Okay. Pengalaman aku dalam SCSJ kau dah udah tu, aku sebenarnya mayu bertemu ngau penyanyi ke biak-biak. Bisa kan ngau uncle lah. Bukan mawat bertemu aku tu Alex Wan uncle ke. Kaban apa Alex Wan kaban lah.
0: Iya.
1: Bukan sedar apa mawat pun kaban aku. So tidak anak ngau ke uncle lagi. Tapi aku mayu bertemu ngau bala penyanyi ke biak-biak.
0: Iya.
1: SSJ aku tujuh. Udahnya SSJ ke 9 tu tadi aku sama agak boleh ngurah kaki biak-biak lah. Datang mayuh agak penyanyi yang betul adab senama.
0: Makasih
1: dah Winnie Albert, makasih dah Darah Helena, Depa. Nah orangnya nang dah very synonym ngagai industri muzik Ipan. So bagi aku lah dah memberi ruang yang cukup besar lah. Ni buah sebut ke pasal popularity, ni buah sebut ke pasal menyi kurang hebat ke nak. Bagi aku bila nuan dah datai batikas nuan lala bala artisnya boleh cukup bagi aku.
0: Betul.
1: Lepas lama tu kita mada nak kalau bertemu ngau tiba-tiba boleh tepi jari boleh yeah, berkelengi rup pagi kena.
0: Ya.
1: Ya dah lah bagi aku lah.
0: Okey, tu kira ke ba niat nuan pu, okey ba jiwa nuan pu, pelabakku perjuangan nuan dalam industri muzik kita Iban tu nak ngetu nak kat tu aja. Okey, bisi nak niat hati nuan. Aku mesti kan nyingkang baru ngagai pentas semifinal ngau final SCSJ nangkan ketu. Baniat ati nuan.
1: Baka ke di padah aku tadi, buku ke ditulis ko ge panjai sebenar.
0: Iya.
1: Itih ke lagu ke di karang bala komposer. Leban bakulah masterpiece ya dulu nang ari komposer ngau melodi dulu.
0: Oh.
1: Leban ti dia udah nak betul. Itih ke belagu lagi kan tusah. Kadang-kadang komposer orang agak lagu lirik ngetiun di mana kadang-kadang penyanyi ke sana. Tapi bagi aku setiap masterpiece-nya dibentuk oleh tiga itik tu lah. Tiga itik perkara tu.
0: Ari lirik lagu.
1: Ari lirik lagu. Melodi.
0: Melodi ya, muzik ya. Gak orang ke main, ya orang ke menyampaikan.
1: Menyampaikan.
0: Cerita dalam lagunya tadi nih.
1: Ya betul.
0: Okay, ni nemu ke tahun dudi tau ke tahun nangkan ketua dah 2027 tahun baru 2028 ulah nyingkang baru buat pentas.
1: Nanti nyembak di menyekolah tadi. Nanti nyembak lagi bisik peluang di break nyingkang. Abang menyik aku tadi dah. Dah tahu kan mudah-mudah lah.
0: Betul.
1: Lulus tapisan dulu. Masuk
0: ngaji carta.
1: Dah jadi undi.
0: Betul.
1: Dah nak baru. Nanti diundi pun. Nanti nak boleh nombor satu pun dah boleh.
0: Ya betul. Dia mesti kan jadi juara. Baru boleh di baik kita ngagai pemilihan lagu ngagai semifinal.
1: Betul.
0: Harap ke sidak atanya meruan nyukung lah. Okey. Pesanuan ngagai balas kedak. Laban di bedak aku baru komen Diana Shini si hai-hai buddy tu ngagai balas tidak ke nyingkang ngagai final SCSJ ke 9 tu. Nama kini pesan ngagai bala-bala sida ke berapa kita lah. 19. 12 ikut sida ya.
1: Okey.
0: 12 lagu lah. Kedai peket ke.
1: Okey. Pesan ku ngagai bala semua finalis. Sebenarnya aku saya terima kasih ngagai bala finalis lah. Ika bisi SME finalis harinya. Ku dah ketemu Mas Langau. Engkau mainnya kita impain tu berkelala, impain tu berulia beranau dengan pangan diri nah. Lepas kita mainnya, ya bertanding-bertanding kan nah. Ya nak bertanding, ya nak bertanding kan. Tapi aku sebenarnya aku bersyukur udah boleh bergulai dengan bakal dia nasi ni. Aku dah bergulai dua kali CSJ 2023 SCJ ke-7 dengan ke-9. So kena megak ngagai bala bukai. Pesan aku ngagai 12 ikut finalis ni tadi, semoga berjaya. Nadai Jakob bukai lah. Harap ke bisi rezeki boleh penuh 1, 2, 3. Ayolah aku nanti bisi hotel bah betul aku datang nyukung kita. Nak keletau nak ada kosong.
0: Iya. Ngenang ingat tumbuh nah.
1: Ah betul.
0: Okey. Peninggal manyu kita akan kembali ke dua yang live Rudy Peter ba 34 Seranyawa Nemban ba Adan ungkap ya sehari tu ya. Okey di FB kita ngau ba YouTube channel YFM Iban official. Terima kasih manyu udah tu lagi. Kami dua ya dekat nyingkang ngagai soalan panas tu cigo.
1: Okey.
0: Kan ada ada hangat lah dalam kontena. Okey, kita ya munggah dulu program 34 Seranyawa Nemban Badan.
2: Semulai sejalai ga YFM, ba program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelama sejak hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Ba Adat.

0: Okay. Nyingkang agai renggat ketiga tu agibat konti live di konti YFM Iban. Enya Rudy Peter Siko Ari semi finalis kita SCSJ ke-9 di Selangau tu tadi. Kalak mega ayan maya edisi ke-7 di atur sarinya ya. Okay, sekedar di peringkat kita mesti nyapa tu cikgu. Okay, Josli okay. Ragi, pemega Roy Kuang, penyanyi kita tadi, Diana Shini, terima kasih. Engkau Jonathan Rayang, mesti mending ke program kita. Sini apa? Hai hai ke kira guys sudah di konti. Terima kasih ya.
1: Hai Nana Shini.
0: Iya.
1: Kami gagal okay. Nana Shini.
0: Iya, okey itu okay. Tanya apa nasu juga kau.
1: Okey.
0: Maknyo orang madah ke SCSJ tu ukai semina pakai lagu bantang tundur ngayan ke diri ari ndak dikelala ngagai nyentuh ke ketika senuan udah dikelala orang. Nama kini komen nuan tu.
1: Mbak aku lah. Kita yang madah tanya tadi. Nak amat. Amat ke?
0: Iya. Yeah.
1: Bagi aku nak amat lah. Lepang. Bagi aku lah. Bak aku. SCSJ tu. Siti hari. Alai. Siti hari platform. Mereka boleh mengenengahkan bakat. Bakat bela penyanyi lah. Tang. Ya, ukai tongkat sakti lah. Ukai bakal sida Harry Potter lah.
0: Betul.
1: Abrakadabra. Lalu. Kalau jadi penyanyi itu bila tak?
0: Okay, bila. Perjalanan yang mudah ne.
1: Yes, okay. Awa. Bila tu masuk ngaji SSJ tu, SSJ tu sebenarnya masuk carta ke masuk final, semi final. Ya sebenarnya siti ruang alai nuan ngayan kebakat. Okay, alai nuan datai ki alu nuan popular alu glamour tak? Nuan popular sebenarnya nuan glamour tadinya sebenarnya di luar bidang SSJ. Leban mungkin dari YouTube penulis glamour, dari TikTok penulis. Boleh glamour sebenarnya. Mayuh lagi orang bertiktoknya lebih glamour dari artis-artis ke udah habis dia tu. Lepas kita mendapat follower sudah yeah. Sampai beratus ribu kan. Sebenarnya tidak ya popular. Nanti kita ke popular kena SSJ tu. Tak ada salah gak. Semua ya okay salah satu platform untuk tuan mengajar glamour lah. Nanti tuan ke amat-amat mengajar glamour. Pastikan tuan amat betul-betul berbakat. Ataupun tuan bisa sitik talent yang orang bukan adai. Baru nuan oleh glamour dengan utai bekerja lah. Tuan glamour kena dah semata-mata masuk SJ tu kat glamour kat popular buat aku lah. Mungkin nuan akan satu hari nanti ataupun dua hari lah nuan akan kecewa yang nuan nak boleh jadi popular. Tegal nuan akan masuk SSJ nuan kat popular nak bekerja lah buat aku.
0: Yeah.
1: Kaya sesuatu yang mudah lah nuan kat popular. Udah, oh aku masuk SSJ lah. Glamour ke lah anda nak boleh bekerja.
0: Udah mesti nama apa
1: ya. Ya, dah mesti nama.
0: Berarti nuan kak popular dah mesti kak mesti kualiti lah.
1: Yes, penjalan ya tetap bajari kita empu.
0: Okay. Bak kata nuan tadi perjalanannya ukai Siti Bekara ke Muntang di kerja tu aneh.
1: Betul.
0: Mesti challenge ya kita kak menempah nama dalam industri SCSJ tu aneh.
1: Betul.
0: Okay. Ngenang senentang agi ngenang tentang SCSJ tu. Amai kena SCSJ tu ia boleh ngubah pejalai penyanyi kita Iban baru dia nuan.
1: Ni apa yang bergantung buat aku dah.
0: Yeah.
1: Buat aku laban nak ke dia tu kali temu aku lah dekat ke dia tu tahun 2026. Tu aja anugerah lagu Iban ke bisik digagak kita di Sarawak dah. Nadai saya ku nadai anugerah bukan lah.
0: Ya, nakak kedai tu bedau.
1: Nakak kedai tu bedau. Lepas ketemu aku SCSJ tu aja platform mereka mai menama penyanyi gagai tikas ke lebih tinggi lah. Bagi aku sebenarnya standard kita berlagu pun tinggi gila.
0: Betul.
1: Lepas anugerah.
0: Yeah.
1: Ya, okay bertanding berlagu bah. Nanti ya bertanding berlagu. Sebenarnya mah, ya orang dah ngau bertanding berlagu. Tapi anugerah industri muzik Iban tu titik je. Ketika temu aku. Eka tahun 2006, eka sebenarnya tu mungkin bisik lah.
0: Yeah.
1: Maka damah semua nak.
0: Ya.
1: Yeah. Tangan kedai tu, kedai tu kaki kekal hari subak. Kaki lagi bertanang SSJ lah.
0: Ya, sehingga mai kira ke tahu kita ngumbai anugerah carta siapa juaranya. Siti-siti ia ke uliah diatur, agi mengkang diatur kita, agi irrelevant diatur kita buat muka bumi itu. Ia ke nyukung, nyagu, industri muzik kita Iban eh.
1: Betul.
0: Nanti boleh sedap kebukai. Nada yang salah kita sama nyagu hari station-station kebukai. Sekali ke TV atau ke radio eh.
1: Betul.
0: Ngambil ke utanya lebih ramai lagi lah.
1: Rancak lagi dah.
0: Rancak lagi. Okey. Tu soalan ketiga, tanya ketiga tu cikgu. Bar randau tua tadi lah. Laban kita ikan ngenang tua ke berpekit. Siti lagi laban tu sigi ya anugerah carta siapa juara tu ngenang. Udah datai ba tikas final. Sidak ke berlagu. Tau ke nuan pu sebab ba edisi ketujuh. Udah datai ba tikas final. Tang nadai boleh nama-nama. Semifinal tu tadi. Okey, nuan dah jingkang ba dia. Tang nadai boleh nama-nama. Ndak megap mujur. Jingkang ngegai pentas final. Bak saya nampu, berkenia saya.
1: Panas lah. Ya. Sebenarnya lah. Aku ngetuh ngarep tanya yang berlagu sebab lah.
0: Ya.
1: Terus tanya buat lah. Aku ngetuh ngarep tanya yang berlagu sebab laban kecewanya. Rasa kecewanya nanti tak bisik.
0: Betul.
1: Okay, berlagu aja lah bertanding nama-nama pekit lah contoh lah.
0: Ya.
1: Maka kami sebab selalu ngarep bahas ke nama ke pidato bahasa Inggeris ke. Nah, bila Allah lah. Memang akan rasa macam baduk lah kau tu, kecewa lah. Mula lah madah very positif. Nadai hal lah. Okay. Lagi biar sebab mungkin kita akan rasa macam terlalu kecewa. Bila dalam keadaan yang kita dah cukup matang menerima, kita memang akan rasa kecewa. Kita akan rasa macam pedih hati lah. Aku bisa duit lagu tu nama aku buah nak oleh masuk Siti lah.
0: Dapat tu Siti nak nyangkut ni.
1: Dalam perundingan kita lah. Tapi bila kita sudah meneliti tanya ketika masih tanya betul-betul bukan rezeki nuan buat dia laban bagi aku lah, aku sangat-sangat positif dengan rezeki petara laban ya rezeki kita sikit-sikit tahu dah ditentukan ya. Berkenan nak berusaha lebih harinya penti nak ukai ungkup nuan tetap ukai ungkup nuan
0: bedau idar kita ya lah
1: bedau idar kita kita take positif lah kita kenyaknya dia lah. Kecewa amat-amat kecewa.
0: Sikit bisik lah.
1: Revise baru kita impu medak diri, impu orang diri. Mungkin kita nak medak. Mungkin kaban belayan nak medak. Oh, mana nak berlagu? Nada penanggul. Kaban belayan nanya tadi. Bukai orang ke dikelala tuan. Tapi bisik ke. Aku mayuh nerima lah, Matt. Mayuh aku nerima baka mesej hari orang. Memang kita faham yang muzik tu very subjektif. Bisik orang mana. Bisa Ramadah kurang mana. So bagi aku lah, aku memang sangat-sangat kurangnya setuju dengan keputusan juri. Ada yang membantah, setuju dengan begak dengan akhir-akhir ke luar walaupun minat-minat kita tidak ya bisa pandangan ke derimpu. Aku kecewa malik bulatnya, tapi aku akan tetap menerima nama-nama keputusan juri.
0: Betul.
1: Siapa orang yang lah semua rakan menang.
0: Ya. Nya nama ya kita berpekit semua orang kan menang.
1: Betul.
0: Dalam kita yang berpekitnya bergelanggang sikit
1: ilmu
0: kita bisi orang ke dekat menang, bisi orang ke dekat Allah.
1: Betul. Okay.
0: Tang Allah ba edisi ke-9 tu ke reti ya noktah neh.
1: Aku Allah edisi ke-7 nak. Aku boleh ke nerima. Ba aku edisi ke-9 tu aku Allah lama lah saya. Lepas lagi semifinal lah.
0: Ya, agak dua lagu ni.
1: Hanya titik hal kan. Tapi bagi aku alah semifinal tak. Cuma lah masuk final lah. Bisa dalam hati kita lah. Tapi apa-apa pun rezekinya memang di tangan Tuhan lah. Redo lah, redo.
0: Ya. Okey, ini nama engkau yang usah nangkan ketua ilak ni. Boleh nyikang jauh kaki dalam pentas kita. Okey, kita kenal senentang lagu AI tu, cikgu. Sebab aku bisik kaban kita buat luar dedin, bisik lagu AI, muzik yang dah digagak, tu dah digagak, dan yang ingin jauh nyawa nuan. Cikgu, main lagu tu. Kau kena nuan terima.
1: Bah aku lah. Okay, aku nak setuju ke pemasang dunia. Lepas kami kena jadi pengajar tu, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak lah. Amnya kami, khususnya kami, sektor sumber teknologi pendidikannya juga nama UPS lah. Minta ampun lah. Kami dah sikit menggalakkan penggunaan AI, tapi dalam kita menggunakan AI itu, kita bisa lepas. Kita bisa etika yang menyebut kurang. Bila kita mendak etika penggunaan AI itu, kita kena lihat semua. Tapi dalam industri muzik itu lah, aku mendak AI itu salah satu perkara ke mana. Mana? Tapi enak lah kita tak ambil Yang dia pernah solo pasuk lirik.
0: Oh, 100%.
1: Maka aku dah, aku pernah mungkin nanya, ambil aku dalam create me gagak ke aku lagu Melayu sikit ke aku. Kita pernah ambil bahasa bahasa orang Sunda contohnya. Tidak dia main lagu mana hari Indonesia main lagu mana. Pasuk no ngagai Google Translate, hari Google Translate entar tukar no ngagai bahasa bahasa Malaysia, hari bahasa Malaysia tukar no bahasa Iban. Hari bahasa Iban. Pasuk kena genre, no ka nama genre ka no. Genre pop ka, genre slow rock ka ataupun nuan ka dandut ka bisa megah. Dah genre. Analah kita mata-mata ngambil musiknya, ngau suaranya. Mungkin low cost lah, low cost tapi we have to pay money also. Putih lah. Kita kena orang ke sebenarnya orang ke aku memang aku perlu bayar. Aku perlu bayar suno ya ke profesional. Aku perlu bayar sama abang-abang money. Tang bagi aku lah jujur integriti nuan sebagai arranger. Perlu dikekalkan mega. Nuan perlu ambil arrangement baru. Suara pun nuan perlu retake dari original singer lah. Bukan penyanyi lah. Cek giga lah penyanyi. Eka mana-mana hanya tadi. Terkebang baru lah. Arrangement baru. Biar dia jadi karya ke asli.
0: Asli.
1: Okay, karya yang bercampur. Aku nak boleh menafikan yang muzik mana. Suara yang mana. Tapi kita anak lupa. Anak kita muai penjiwaan lagu. Mungkin AI tu tadi ialah lagu pitching yang nak out semua high pitch ialah ngambil download ialah ngambil tang penjiwaan lagu dari sebenarnya
0: kurang. Okey, tu kira-kira dah nyangut tanya tu tadi tentang AI tu nah lebih menyembuh ke bagi kita ke baru dia tahu nak AI tang ya sebagai pencetus idea nuan music ke bagi tahu tang anang arinya mata-mata lu tu dia lah.
1: Ya betul.
0: Bagi kita ke segi penyanyi, bagi sidak ke segi komposer. Semak je aku baru dengar intro. AI tu. Dah temu ni.
1: Temu. Maka pendiam aku nang lansik. Lagunya suaranya AI atau musiknya AI nang temu.
0: Temu kita ni.
1: Temu.
0: Okey. Lagi tu nampung baru ba randau renggat ke penduri tu. Pendengar manyuh, terima kasih hagi dengar kita ba radio, ba channel kita My TV tau ke channel Astro 871 tau ke live di FB kami nya YFM Iban ke juga ba YouTube channel YFM Iban official.
2: Semulai sejalai gau YFM ba program 34 Seranyawa mintian hari 6 gau hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai randau gau balati landia ba industri music pengelandiak jari ngarang buup ngukir fashion movie adat gau main asal boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban Baadan.
0: Okey, pukul 4.51 minil mai Seranyawa Nemban Badan sore itu bisi laun mimit berengkah ya. Okey, bisi program ke diatur kita tadi nyerombak kita kedekan itu kemerdekaan. Okey, tentu ya Seranyawa Nemban Badan ba minggu keempat ngau minggu kelima tau ke dikumpa kita maya ujung bulan kita yang ngau bala artis tau kebala sidak ke bisi kawul dalam industri kreatif kita di Malaysia yang kaum sidak ke bisi kawul ngau SCSJ. Okey, di konti agi ngau aku hanya Rudy Peter semi finalis kita SCSJ ke-9 kaban kita ke kala nyingkang ngagai final edisi ke-7 mega tu cikgu. Nampuan baru tadi tu habis nyebut tentang platform SCSJ. Siti-siti aja anugerah bab muka bumi.
1: Oh mana?
0: Awak. Nanti semalah anugerah carta siapa juara tu. Nggak minta tapi nanti semak ya. Tiba-tiba yang ada lagi cikgu. Kata ya saya. Industri muzik kita Iban. Dipedak nuan lah.
1: Dipedak aku lah. Bak penemu aku lah. Nanti cuma carta tu nadai ataupun anugerah tu nadai. Muzik kita Iban tu tadi tetap akan bergerak seperti biasa. Semina bak aku perangsang ngagai bala komposer, langsung ngagai bala penyanyi, ngau bala lirikan, ngau arranger atau nadain tu, dan itu perancang sedaya. Leban tidak ya perlu platform ke uliah memperjuangkan kehebatan karya tidak ya.
0: Yeah.
1: Bekas tidak penangkebal lagu. Oh, nadai apa-apa, nadai anugerah apa-apa tu. Gagak biasa aja pendengar orang contoh lah nah.
0: Kira kan ada hal tujuh.
1: Ada hal tujuh. Bakal bab nemu aku lah. Tanya mak ada platform tu. Ya, ada perancang. Bala penyanyi pun ada perancang, bala komposer pun ada perancang, bala tidak kagak arrangement pun ada perancang. Bagi tang paling besar empas ada akan beri empas ngagai bala komposer lah untuk menghasilkan tokong mengeluarkan lagu te berkualiti.
0: Ya. Yeah.
1: Bila lagunya berkualiti, lagunya didengar bala mayu, lagunya sampai orang luar negara pun dengar contohnya. Lagunya sebenarnya ya perlu diappreciate, dihargai lah. Ngau sesuatu bekas anugerahnya. Tonton ada yang memang akan nak lah komadah industri muzik kita tenggelam tak. Tapi memang akan nurun lagi lah. Kita perlu bisa platform berkenyak lah.
0: Betul. Nanti boleh kekalkan lah nih.
1: Nanti boleh ditingkatkan tahu tak nak dibuai.
0: Ya.
1: Tak dibuai aku rasa nak lah aku membayar industri muzik bantu nak akan berkembang lah. Mena perancang lagi bala komposer bala penyanyi lagi lah untuk tanya maju lagi.
0: Ya.
1: Ngerancak lagi industri muzik lah.
0: Sebagai siku pemerintah industri kita di tahun nama kini julu arti kebedau datai bak nuan bedau jentuk bak tinuan
1: Jolo ati,
0: bedau di Japai.
1: Tak bersayang mat jolo ati itu semua. Lepas aku keluar ke lagu kalau dalam ni sobat dah. Kan aku keluar kerja lah. Tak ada yang ngomong. Tapi jolo ati ke dalam dunia pemerintah tu. Benar ya. Bisa siti.
0: Iya.
1: Seminat tanya tadi lagi sama-sama lah. Hanya kamu buka studio rekaman ke diri impu lah.
0: Iya.
1: Buka studionya siti perkara lah. Kak, kadu ke studionya siapa kena di ranger nah
0: iya.
1: Hanya satu cabaran lah peralatannya kita boleh beli
0: betul
1: alat-alat utai kena kita recording semuanya kita boleh beli mina orang ke betul-betul talented orang ke betul-betul berbakat ngagak lagu dan kebang lagu orang ke boleh ngadu ke music banyak cabaran tapi nya lah salah satu hari cita-cita punya ke Melayu dah
0: iya. julu hati
1: aku dalam masa akan datang lah. Okey dia tahu lah.
0: Iya.
1: Okey dia tahu.
0: Ini nemu engkau tanya lah jadi nyatanya rezeki lah.
1: Siti dah lagi gelok hati aku lah. Aku kak mencabar kumpul. Agak setiap lagu kak kumpul. Lepas nak kak kena tahu. Aku umpai bisa kediri aku ngadu ke lagu. Okay. Kumpul lah. Aku kak bisa setiap lagu. Yang aku kumpul komposer lah. Yang aku kumpul yang pula lirisian. Lirisis lah.
0: Iya lirisis.
1: Yang penulis lirik ya. Nyalah, jelah dua julu hati ya. Julu hatinya senang lah. Senang ya. Yeah. Ke Siti je tu sah.
0: Ia ke terubah tadi tu sah. Ia ke terubah tadi senang. Kedua tadi tu sah mimit. Ketiga lagi julu hatinya final SSJ lah. Gila-gila lah. Aku nambah. Okey. Ngenang bala manyuh ke dekat ngambil nuan. Belagu tau ke mendak perjalanan nuan jadi pemerintah. Bukan tinggi ke nuan ba media ramah.
1: Okey. Sebenarnya lah bak media ramah aku nak kalau berkongsi ke nombor telefon aku lah aku nak kalau promote aku
0: Dini Merindang
1: aku nak kalau promote nak masa aku nak kalau promote nanti kita akan berlagu orang nikah ke orang teh namanya orang mesti berguna Rami, ke penyanyi lah aku nak kalau promote diri impu ngau nombor telefon dia tak ada so ke semua function ke udah bisik aku datang merindangnya mostly private function lah. Bakal bisik wedding, dinner, satu anak contohnya banyak lah. Danya tidak hari office-office perintah.
0: Iya.
1: Bakal bisik majlis seni Sarawak. Tidak ya memang kan dari click call sudah tidak ya dah bisik nombor telefon aku. So most of the time nanti cuma aku bisik merindang tadi. Nang orang aku dah ngelala aku. Tapi ada salah gak? Cuma kita akan ingat aku buat media sosial bakal Facebook aku memang sikit setiap hari aku mendak Facebooknya sebenarnya aku nak tu macam aku tak aku bisa ngepost lah nyak jauh macam macam aku orang ke bisa komennya aku akan nyawat ya. Tante aku scroll-scrollnya aku minta ampun sama mama lepas dia tahu orang mayuh kena berbayar nak. Orang nak ke berbayarnya. Kadang-kadang nanti kita nak like dia tidak nak. Dan dia nak tidak nak.
0: Susah kan eh?
1: Susah kan. Jauh-jauh bercara ya. Kita boleh ngigak ke buat media sosial. Facebook. Kena nama Rudy Peter.
0: Iya.
1: Sikit nama kumpulnya lah.
0: Iya. Okey. Sebelum nutup rantau tu cikgu. Kira ke menuh ke niat hati bala pendengar kita. Minta tuan nyadam mimik kelalu dalam live. Sebelum kita nutup program kita. Hingga lagu berdegak berserak lalang lagi. Live sekejap boleh?
1: Boleh.
0: Nyak ya. Kelalu dalam. Okey. 1, 2, 3.
1: Kurasa.
0: Tahu.

0: Ya, nucuk ke dalam jiwa lagunya cikgu. Kelalu dalam.
1: Kelalu dalam dah.
0: Kau apa yang ngagai peninggal kita? Ya, kami dah tua live di FB Dato' Ngabak YouTube channel. Ngau lagu ke penudi ya 34 Seranyawan Nemban Ba Adan Sari tu. Ngau lagu ke mai cikgu tu beraksi ba semifinal kita di Selangau. Lagu ya ianya berdegak berserak lalang neh.
1: Okay. Sejuk bagi komposer tu. Menok anu wei keluban tu.
0: Iya, okey. Ngaruk terus dengan kita tentu ya YFM Segulai Sejalai.
1: Thank you.

0: rapat dengan pekebun kecil selain memberikan nasihat dan panduan bagi mengurangkan impak fenomena itu terhadap aktiviti serta hasil pertanian. Beliau mengingatkan pekebun kecil sentiasa peka dan memaklumkan kepada agensi berkaitan apabila berdepan sebarang masalah berikutan cuaca panas berpanjangan.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Okay, terima kasih lagi pukul langgau kami bawa FM. Kita Dato' Benar Nengah ke Galeri Y. Okay, 10 lagu Galeri Y kita coming out. Kita terus nengah ke 4 lagu dulu bak Galeri Y. Bisik lagu Arif Fatimah, Bujang Nimpai, Danya Antonio, Ngetan Kemenalan. Ditangkan kengau di tayang ready. Ia datang kau lagu ke Pembaduk Baru, Ngalih Kermang, Udanya Tania Andrew, Anang Ngumpan Aku. Yang dekat dengan kita duduk bak Galeri Y.

Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Okey, kini dengar ke kami bawa FM untuk meh Galero Y. Kita dekat dengar ke lagu Ari Valeria Bella Ngau Kerry J udah tu bersuara ke Tegal Pemerintah. Budanya Star Sirai Wisi Bega lagu baru, lagu yang ke diberi nama Semina Bambi Uliah. Ditangkan ke ngau Adika Anthony, lagu ke diberi nama Lawa Lawa. Lalu lagu ke-8 Via Chang, Kada Kenuaninya. Okey, kita dengar ke lagu tu Pak Galero Y.

0: собирай.
1: WAI.
0: YFM. Нет,
2: Барунгам.
0: Как?
2: WAI.

kedua lagu ke peluri bagi lerawai kita ke minggu tu, lagu bergulai sampai mati Ari Felicia Jane, serta lagu ke peluri ambai daun empasa Ari Wandi Ali. Nak kata wajah lerawai kita ke minggu tu.

0: 9 lemai.
1: Sadar lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuh pukul 9 malam.
2: Kami, Lori Langgita, Nintiang Ali, bermacam lagu, Lori.

Selamat lemai dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, kena lemai hari Minggu 30/8/2026. Ya, jadi ke lemai tu bergulai dengan waktu Raja Booking atau ke RB berengkari pukul 6 lemai nyentuh dengan pukul 9 malam tu lagi. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami di Kuching tu, di Serian, Bak Ndur-Ndur ke Bukai, okey? Bak Seri Aman, okey? Pemegang di Sibu, di Bintulu, di Miri, di Limbang, di Lawas, okey? Kita kediau di Sabah, di Labuan, Brunei, tau ke Kalimantan Barat Indonesia, boleh dengar ke kami dengan acara online semenuju Malaysia, pemegang di luar negara. Okey, selamat dengar ke kami. Okey, ngena frekuensi radio YFM, ngena aplikasi website RTM Klik, channel Astro 871, MyTV, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey, mai cara di kena dengar ke kami. YFM 24 jam merindang kita semua, okey. Ya, jadi padinya pukul 6.15 minit lemai bakal selama kita ninya ke program Lalau Penghidup. Udahnya 6.30 lemai ndoraku menatai ke pesan berat ke bisi diterima kami bawa YFM. Udahnya pukul 7 lemai kita ninya ke sembahyang Misa Kudus. Udahnya pukul 7.30 lemai ndor kami nabur ke berita lemai hari YFM. Lalu bak jam ke penudi lagi pukul 8 ndoraku Amrina kita ngau lagu-lagu berkongsi ke info berita pergi macam sekedar komen ke besi dan juga kita buat Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi nyamai tu sun program kita ke lemai tu sada lemai YFM 30/8/2026.

0: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpenjingan data baru setiap gulain bila peningo berprogram lalau pengidu. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-13. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil dari Injil St. Matthew bagi 16 ayat 21 ngakai ujung. Injil St. Matthew bagi 16 ayat 21 ngakai ujung. Jadi itu tahu daripada kita berbub penyakit baru lamar 25 ngau 26. Lamar 25 ngau 26. Nyalai dia tu kuda kemacau gentran Injil tu. Kenyau rinyo, Jesus lalu belabuh berjaku ngoterang agak sidak murid ya, ku ya, aku ndak tahu ndak ngakai Jerusalem. Lalu nat kemayuh macam perinsok sidak tetuai-tuai, sidak tuai imam, ngau pengajar adat. Aku dekak kena bunuh, lalu hari ketiga, aku dekak angkat hidup baru. Peter narik ya ketisau, lalu ngeraro ya. Allah Ta'ala ndak ngasuh tanya, nyadi Tuhan, pihakku ya. Utai tu ndak tahu nyadi bunuhan. Jesus maliak lup jaku ngopita, lari nuan riaku sitan. Nuan tu ngacau aku. Laba utai di depan suat kenuanya runding mensia. Ukai penemu di datai ari Allah Ta'ala. Udahnya ko Jesus berjaku ngasidak murid ya. Barang siapa tidak kau netiah ke aku, ia nak tahu berat ke dirimpu, tangesan regang ia, lalu netiah ke aku. Laban barang siapa tidak kau ngidup ke nyawa diri, dekat ngelenyau ke ia. Tang barang siapa tidak kau nyerah nyawa diri ke tegal aku, dekat tertemu ke penghidup baru. Kati orang tahu boleh penguntung, dia bempu semua dunia, tak semangat ia lenyau, tentu tidak. Nadai utai tu dah diberi ia, kena ngambil nyawa ia pulai baru. Laban anak mensia dekat datai, dalam mulia apa ia, gulai ngesidak melekat ia. Lalu danya ia dekat ngupah genam ikut orang, nitiak ke pengawak, tu dah dikerja sidak. Ngau benar aku madah ke kita, bisik sekedar orang tidak itu, apian mati, datai ke sidak, udah medak, anak mensia, datai baru dalam perintah ia. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bok baca kita minggu tu, kita ingat pasal Jesus, di nampung ranau ia, ngebalau murid ia. Udah pita di nyawat tanya ia, lumadah ke Jesusnya Kristus tak ke Mesiah. Lalu buat ayat 21, Jesus nerang ngosilia reti jalaya tinjadi Kristus tak ke Mesiah, tak ke Al-Mesiah. Lalu ku Jesus, Kristus tu mesti dulu kena tinggang perinsok serta mati. Sebedau ia ulia berkuasa nyadi raja. Tajau pihak berhari ketiga ia dah keangkat hidup baru hari mati. Jadi utai tiko Jesus itu, ianya peneka ala apai, ianya mensia dekat dia selamat oleh perinsa ngau pemati Kristus. Lalu tu megak dia padah ke dalam bub kudus. Jesus kaya dekat dia kena dia perinsa teka mati, ukai ketegak kuasa nasib, tang hari peneka Allah Ta'ala. Buat ayat 27, kita tengok Jesus ngenak gentran jaku anak mensia. Anak mensia, takut son of man. Lebuah nyebut pasal yang pu. Jadi gelar tu suah dikenak Jesus jaku ke pasal derim pu. Lebih lagi pesangkut paut ngeprinsok teka pemati ya. Menjadi ajar Jesus pasal Kristus itu, jauh nyelai reutai ke diajar bala tuai pengarap Raja Judah dulu hari itu. Nadai siku bala Raja Judah kalau ngajar madah ke Kristus dekat de perinsok lalu mati. Bok rundiang sidak, Kristusnya orang di dekat menang ngalah ke munsuh Raja Judah. Amat sidak nemu pasal nemia Allah Ta'ala, teka son of man, ti dekat nat ke perinsok, munyi terpadah ke buat Isaiah 53, tang balau rajuda nada nyangkau ya tu tau sama siku ngau Kristusnya. Tu mah kebuah balau murid Tuan Jesus pan pedis benda nerima utai ti dajar Jesus pasal Kristus tadi. Nyalai nitiah kebuah baca kita, pita lalu narit Jesus ketisi, lalu negur ya. Ndak ngasuh yang tersebut ke utai pasal ti dekat di perinsak ngau pemati. Laban baru ni yang pita, semua utai udah mujur magang. Lalu ya ngelala Jesus tu orang ti berkuasa. Lalu ndak kia tak baru baduk madak Jesusnya Kristus. Kati ke jalan Jesus tak berjaku madak diri dekat dibunuh balau musuh ya. Tu mah kebuah pita nganuk Jesus. Pita kenyebut tu leban ia rindu setelah taluk ke Jesus. Ia megak ngumai derimpu nemu lagi hari Jesus. Amat ia ndak sedar. Tang utai tindak ditemu pita, ianya ia nyadi bakerti sitan serta mai penguji ngakai Tuan Jesus. Ngasuh ia nyeliah ketugas ia. Nyadi tu mah kebuah Jesus lalu nganuk pita serta madah ke penemu pita nya ukai penemu Allah Taala tang penemu mensia ajak tak ke penemu sitan. Menyadi kita orang Kristian suah benar bako pita tu. Ngumbai penemu kita di mana seta betul sepi kita nyok sebako ke penemu tako ati Allah Taala. Tang ke benar menyadi jalai Allah Taala suah berbeda lagi dari jalai mensia tau ke jalai dunia. Tu mah kebuah kita patut nak kuliah mansia ati Allah Taala. Lepas kita mutus ke pengawak dalam dunia tu. Lebih lagi pengawak tiap sangkut pawat ngau eklesia Allah Taala. Hari kita ti berarti ke dalam lagi pasal gaya Allah Taala dalam buku kudus. Lalu lebih lagi gaya Tuan Jesus ditiak kepada dalam Injil. Kita oleh semak lagi nyagam gaya penekak Allah Taala. Bok dunia tu mensia lemau benda berantu kenyawa diri. Lebih lagi korang bukai. Mensia berlagi berat keupah lalu ndak sedia merik dari impu serta melau rabukai. Nyalai buah ayat 24 hingga 28, kita dengar Jesus ngajar bala murid dia pasal reti sidak di dekat nitiah ke dia. Amat ajar Jesus diberi pakau kengagai bala murid dia, tang kebenar ia diberi ke semua kita orang Kristian. Kita ingat dulu itu, balau ramayuh bisi udah nguji ke mejal Tuan Jesus serta ngasuh ia nyadi raja sidak. Selepas ia temeri orang 5,000 makai. Nyalai ajar Jesus itu tentu pedis benar oleh diterima sidak. Batang ajar Jesus ianya semua terdekat nitiah ke ia, mesti bersedia ngelengkak kutai di balat di kemerat takut di kerinduk ke sidak dalam penghidup sidak. Sidak mesti sedia ninggal ke penglikun ngau penglantang. Yang kaum sebut sidak ketegal ia. Pair itu kita mensia yang kaum kita orang Kristian balat benar berat ke penglantang ngau penyamai. Serta ngai pedis mimit. Terbagi bala kita ke diau di negeri. Bala orang tinitiah ke Jesus patut ndak berat ke dirimpu. Tang sedia merik diri kalau talo ngau kura bukai. Lalu enti sidak oleh gereja tu, sidak dekat nemu penghidup tidak muas ke sidak. Menjadi amat pengawak tinitiah ke Tuan Jesus tu mar, setelah tahu mai pemedis, tang penghidup tidak nitiah ke Jesus, dekat balat lagi mai pengrusak ke tubuh ngau ke semangat kita. Ingat menjadi, balau tinulis Injil berkasa Saint Mark, nulis tu ngari balau orang Kristian, ti benuang nat ke pemerintah, lalu mayuh megak dibunuh kurang di negeri Rom. Bawa ayat 34, Jesus madah kuya, barang siapa ti dekat nitiah ku aku, ia ndak tau berat ke dirimpu, tangesan regang yo lalu nitiah ku aku. Barang siapa ti dekat nitiah ku aku, ia ndak tau berat ke dirimpu, tangesan regang ia lalu nitiah ku aku. Siti rejalai kita yang tak berat ke derimpu, ianya dalam semua utai, kita yang pada nguji berunding kura bukai, ibuah sudah berbahasa ke sidak. Kita yang pada ngelala, kita yang ngosidak tu sama nembiak Allah Ta'ala. Kita yang pada berat kura bukai, malat kita yang berat ke derimpu. Jesus megak nyuruh kita yang ngesan regang kita. Menyadi ingat kita regang tu ukai tanda utai di mana kelia. Ya kayu tidak kena munuh orang ti salah. Serta patut kena hukum bunuh. Lalu tu siti rejalai ke gagak orang rumah awak ke mensia cukup pedis mati. Orang ti salah dia senyan regang niti pasar yang ke tempat ia tidak deregang. Ia deklesi ke orang di depan sok ia. Kita orang Kristian di netiah ke Tuhan Jesus, kurang lebih bakal orang salah di maik regangnya. Orang tinyan regangnya nang ngadang derimpu pedis serta mati. Lo lebuah tu nyadi, ia tak kenyit. Kedua, orangnya nang nadai ngadang derimpu nerewak puji toko basa. Kita orang Kristian megak patut ngadang derimpu nerimak pemerintah serta tak patut berat kepuji dari manusia. Tang kita megak bisik beda ngurah salah tinyan regang kena hukum bunuh. Laban bok kita tinitiah ke Tuhan Jesus, kita sengaja nerimak regang setanyaan dia. Orang nadai menjal kita. Kita sengaja nerimak pemedis perinsa ngau klesi orang. Jesus megak ngajar setamadah korang ti kelalu berat ke derimpu dekat ngerusak penghidup ya. Tau orang temeri diri ketegal Jesus dekat ngasai ke penghidup temeruan setau penghidup temuas ku hati ya. Orang ti selalu dekat ngelantang ke diri nya orang ti tak cukup lantang. Jesus ngajar ngasau kita berat ke penghidup temeruan berdunia tu ngau berdunia ti dekat datai lo. Menyadi nadai guna kita bempu semua perkaya dunia. Ti kita ndak selamat dalam penghidup ngau dalam semangat kita. Nyalai enti dalam dunia tu kita berat ke Allah Ta'ala serta taluak ke ya. Kita nadai ti dikenangi ke berpenghidup dunia ti dekat datai lo. Nyalai ngatuk program dalam penghidup kita bakal keminggu tu dilengkak ke aku nak ketuk. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh serta sama ngaku samping agalah tala tip taro ngapai kita ngena sampai ke diungkup ke minggu tu minya minggu Trinity ke-13 Allah Ta'ala tip mada berkuasa tu dah media eklesia nuan awak bersaksi ke nuan udah dalam Kristus awak kenyerakup semua mensia ngenuan pu. Tolong kami, awak kami boleh merembai ke berita mana pasal pengerinduk nuan. Awak ke semua orang tiningonya tahu dia baik pulai ngagi nuan baru. Boleh ia tu diangkat ke atas kayu regang serta megai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talau siku ajak, dia tu ledatai ke belama-lama ia. Amin. Nyalah yang nanti kita ke bertemu baru minggu dudi, maitu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan, ngintu serta merekat ke semua bala peninga. Dalam pengawak engkau penghidup kita. Lebih lagi buat minggu tika datai. Mupu aku.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. Ya, kita pun pesan ke BCD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan.
2: Ya, nyok, sehari itu hari Minggu lagi dekat dikubur kena pagi 10.11
3: ke 7.25. Pesan ya kenalah di hari taik. So, kelebih lagi rumah ya.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Okey, dengan jam kita ke dia tu pukul 6 setengah lemain dor kami menatai ke pesan berat, cakup gerah, KBC diterima kami, Bak YFM, okey? KBC dan juang kita, ngagai email kami, yfmiban@gmail.com, tak ke sekali pesan, KBC dan juang ngagai lumur WhatsApp kami, yfmiban, okey? Jadi pesan kita ke terubah lemai tu, okey, pesan diterima dari Paul Erika, ngari ke Roslin anak buli atau ke Indai Niga Sebiliat. Madah ke pengawak yang gaik pemati laki ya, inya Niang Daniel anak pedua atau ke Niang Apai Niga. Jadi Niang Apai Niga dekat di Sengai Balam Mayuah kena malam 31/8/2026 bak rumah Michael Anthony Liam Sungai Setiam Bintulu ngena Jalai Sembayang. Lalu dekat Danjun ke Pendam Setiam RC Bintulu kena pagi hari 2/1/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kawan belayan kediau di Binai Tatau Tulai sebawah Sungai Sebemban Jalai Pesisir Jepak Kuala Tatau. Kamu layan kediau di Sungai Semanuk, Jalai Pesisir Jepak Kuala Tatau. Pemegak di Sungai Seterus, Jalai Pesisir Jepak Kuala Tatau. Okey, kamu layan kediau di Sungai Setiam Bintulu, Sungai Setulan Bintulu, di Miri, Sibu, Sungai Mas Bintulu, enggak semua. Kenglalan yang Daniel, anak pedua atau ke apa ini gah tu. Jadi, penerang ke siliak kita tahu bertanya atau ke bertelefon, nyagai lumur tu, nyagai Roslin taka inani gampu ngena lumur 014-594-0709 tau ke kita bertelefon ngagai Billy Tumang ngena lumur 018-227-6851. Okey, jadi inya pesan ke terubah ke lemah itu ke BC diterima kami ba email yfmiban@gmail.com. Okey, pesan ke sekali tu pesan pemati datai Ari Joseph Salang anak bidu tau ke apai Buddha madah ke apai ya bidu anak Buddha atau ke ex tuai rumah bidu udah nadai kena 30/8/2026 ba hospital Miri. Jadi niang tu dekat dintu belum mayuah kena 31/8/2006 bak rumah kampit nanya sangkuang julau. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaum layan kediau bak rumah tungku Tanjung Udul rumah liba nanya bua rumah janti yang berjawai nanya aboi ijit luau sepituh serau selangau merurun batang mujuk Batang Kenawit. Okey, kawalayan kediau di Lijan, Lasi, Bintulu, pemegak Nuju, Indai Sabah, Bak Batu 10, ngau kawalayan kediau Bak Sri Aman. Okey, ngau semua kawalayan kena boleh disebut kemagang, dipinta datai, ngagai rumah kampit, nanya sangkuang julau. Jadi, ni yang tu dekat Danjung, kena 1/9/2026, okey. Ya, jadi nya pesan ke BC diterima kami ba email yfmiban@gmail.com ke lemah itu. Ya, lalu pesan ke sekali itu dengar pesan ke BC Danjung ngagai lumur WhatsApp yfmiban. Okey, pesan tu pesan nyata sulit ngau nyua entebalu tak ke ngambil entebalu. Okey, jadi pesan tu dituju semua kawan belayan. Okey, kawan belayan dipinta datai ngagai rumah ngalai anak nanang nanya temajai anap Jalai Sangan Merit Tatau di Bintulu. Okey, jadi pesan nyata sulit niang Ungdan Ana Ami tau ke apai ngindang tau ke apai rintik tau ke apai rintik tau ke aki puntur tau ke apai chan. Jadi pengawang kata sulit tu diatur kena malam hari 6 5 hari bulan 9 2026 lalu tembok pengawak kata sulit, lalu diatur pengawak nyuan terbalu atau kengamin terbalu. Jadi pesan dituju ngagai kapal belayan kediau batang kakus sulu anap di Tatau, Selangau, Miri, Bintulu, Sibu, Kenawit, Kapit. Okey, kapal belayan kediau di Kuching serta sebarandur diau ia kengala niang undan tak ke unda ana ami tu. Jadi penerang kesil ya, kita tak bertanya ngagai lumut telefon tu dengnya, lumut telefon ke bisi ditinggal ke itu hanya 019-665-9578. Okey, aku jumpa baru 019-665-9578. Jadi ingat tadi pesan ke diterima dari Douglas Sigi Jant. Okey, ya, jadi pesan ke sekali itu berdengar pesan datai dari Lili Anak Guang. Okey, Lili Anak Guang madah ke pengawak bersara bungai ngetas sulit niang ikum anak baking gamuain terbalu. Jadi pengawak belian serara bungai diatur malam hari Minggu, malam tu 30 hari 8 2006, lalu ngetas sulit gamuain terbalu diatur kena dini hari atau ke pagi 31 hari 8 2006, hanya hari 1. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kebom layan kediau di rumah panjai di Ulu Bayur, Ulu Rimbas, Nanga Ulai, Nanga Gerenjang, Dase, Seruai, Melaban, Putus, Pelawa, Nanga Jitu, Blabak, Senunua, Nanga Ajau, Kabulayan di Skim Lugu, Pakan Batu Dua, Pemegia Barumah Wini, Ulu Babu. Okey, jadi nyapa tadi pesan dituju ngagai semua kabulayan ke jauh atau ke semak tinggalan niang ikum anak baking dipinta datai ngagai rumah Rosli Ujih Serudit B Paku Sepawah. Okey, ya, jadi nyapa pesan ke diterima dari Lili Anak Guang ke sekali itu ke bisa diterima kami mengenal nomor WhatsApp kami YFM Iban. Okey, lalu pesan ke sekali itu pesan sembayang 100 hari diterima dari tuan rumah Michael Jala anak Kendawang. Jadi pesan tu dituju ngagai pengulu Lembat serta Nembiak di Pedai Bawan Gau Tuah. Okey, semua kewilayan di Nanga Macan, Ulu Macan Gau Kapit, semua kewilayan Tinglalam juga. Jadi pesan tu madah ke kita semua ngambil ke sampal datai ngau nguluk sembayang 100 hari niang Roslin Lada anak Inggang bini tuai rumah Michael Jala. Okey, kena 31 hari 8 2006 pukul 5 lemai bar rumah Michael Jala Sungai Bawan Kenawit. Okey, jadi penerang kesil ya, kita tahu bertanya ngagai DSP Roni. Okey, lumut telefon 013-814-4141 atau ke kita atau bertelefon ngagai Cikgu Desi mengenal umur 013-577-7682. Pembagi atau bertanya ngagai Puan Rosita Sani mengenal umur 019-894-1401. Okey, pesan ke sekali tu benarnya, pesan ke diterima kami bah WhatsApp mega tu. Okey, jadi pesan tu datai dari Senia anak Itum teka Mekul teka Indai Ana teka Indai Anthony madah ke diri dari rumah Matthew Maja Rantau Panjai Batang Igan Sibu madah ke pemati laki ya Luna anak Kendawang teka apa Anthony teka apa Ana kudan adai kena malam 28 hari 8 tu kemari. Lalu dekat dikubur kena pagi 31 hari 8 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kebom layan kediau di Rantau Panjai, rumah Matthew, rumah Surya, rumah GD, rumah Deni, rumah Frankie, rumah Ancum, rumah News, rumah Pita, rumah Bina, ngau semua kampung baru. Okey, kabulayan kediau Batu Burak, Penasu, Aup, Tutus, Sebedil, Ilas, Rasau, Pasai, Siung Tengah, Siung Ijuk, Siung Ulu, Ngau Ili, Nanya terbalung oyak, terumah lesia nangga alat, terumah rantai skuau, dangih kuah balingian, bayan tas yemukah rumah ugai, jalai dijih pemegang kewalayan di Bintulu, long ajoy lapuk rumah Kristina ulu Sungai Salim, kewalayan kedai dijulau kenawit serian ngau Kuching. Okey, jadi penerang ke Silia kita tahu bertanya ngagai Indai City tau ke Susan kenal umur kusung 11-235-26203 tau ke Indai Nia tau ke Julia kenal umur kusung 16-861-4741. Okey, jadi nyap san ke BC diterima kami dan jong bala peningkat kita ngagai umur WhatsApp kami YFM Iban. Okey, jadi sudah mencap san ke bukai kita ngitun lama. Aku mai dengarkan lagu Arinik Ravensi. Kalau itu lagu kena beri nama Pengerindu Ndak Datai Badan.

Okey, dengar terus segulai sejalai Ninga ke Sada Lemai YFM. Kena lemai hari Minggu 30/8/2026. Okey, jadi agak macam pesan berat engkau jaku gerah ke bisi diterima kami bak YFM Iban ke lemai tu. Okey, pesan ke sekali itu diterima hari Susila Bunga anak Guntur. Ngari ke sidai sebilik nesau semua kabar melayan ya kenglala niang apa ya Edmund Guntur anak Runtur. Okey, dipinta datai ngagai rumah jauh rantau belak tatau. Laban dekat ngintu setahun niang apa ya. Okey, kedeka diatur kena 31/8/2026 pukul 9 pagi. Jadi bala ke jauh teka semak kita dipinta datai lemai teka malam tu. Okey, 30/8/2026. Jadi nyam tadi pesan ke diterima hari Susila Bunga na Guntur ngari ke sidak sebilik nesau teka madah ke pengawang itu niang setahun apa ya. Okey, nya Edmund niang Edmund Guntur anak Runtur ba rumah jauh rantau belak tatau. Okey, ya lagi ngatai ke pesan bukai ke bisi diterima kami. Jadi ke sekali itu, okey, pesan nyata sulit berantu serta muai yang terbalu. Okey, pesan tu datai ari Peter tau ke apai nawang madah ke pengawang ngata sulit apa ya enya labang anak badiah atau ke apa sibat. Jadi pengawa ngeta sulit serta muai terbalu tu dekat diatur kena rinam 12/9/2026 pukul 8 malam ba rumah Boni Sungai Bayan Tasik Mukah. Jadi pesan tu dituju ngagai semua ke pemelayan kediau ba DJ Tamin Jelai Buluk Sepiring Bunau Oyak Tamin Bawah Kenawit Rantau Limau. Okey, kemulayan kediau Baliuk Sebuluh Badengan Sebetuang Setejuk Kuala Belingan Setuan jauh kemulayan kediau di Bintulu. Okey, jadi nyawa tadi pesan kediterima hari Peter atau ke Apai Nawang. Jadi kita tahu bertelefon dengan Peter atau ke Apai Nawang tumpu nanti nyemak bisik penerang tak utai ke dekat ditanya kita. Okey, penerang ke sili ame. Okey, ngelak nombor 010-590-8940. Okey. Ya, jadi lagi macam pesan ke bukai, lagi bisik awak terbunyi, nur aku ngelatai ke pesan berat ke bukai, ke bisik diterima kami. Okey. Jadi pesan pemati itu, datai hari kelima anak Jamtam. Tau ke Indai Umang hari ke sidak ya sebilik madah ke pemati bidat anak tungo tau ke Apai Umang. Jadi niang tu udah nadai kena hari lima tu tadi 28/8/2026 lalu dekat dintu tau ke disenggai bala mayuh bak rumah Jamtam tau ke nyandang nangnya kedup wak pakan. Okey, kena 31/8/2006 lalu dikubur ke ba pendam lalu dikubur ke kena pagi hari 2. Okey, 1/9/2006. Jadi pesan tu tadi dituju ngagai kemulayan kediau ba tabang hujan ibus bala sida ulat sebilik bala diulu snulau. Okey, nangas nulau rumah James, nangas nulau rumah Jampi, rumah Nyawan, Sungai Rusak. Okey, sida Liais Biliak, sida Idal Biliak, nanga Marau. Okey, sida Amin Biliak, ba Angkala Krian Seratu, bala sida Niang Cigu Jimbau, anak lagian Biliak di Sungai Ruan. Ange anak Julian ba Amut. Belalang rumah akun Sungai Rusak, Gulang anak Ri Supi, Ganda rumah Endit Manding ke Sulai, rumah Bayang Supi, rumah Manca Supi. Engau kebukai meh mayuah ke ditusun kiri tu au. Boleh dibaca aku habis magang au minta ampun. Jadi
Kita atau bertanya ngagai lumut telefon ke bisa ditinggal ke itu. Okey, Elister atau ke Bibin anak anak niang tu. Kena lumur 010-805-5691. Atau ke Tiffany atau ke Umang. Anak tuai niang tu hanya 010-968-2639 atau ke Stephanie atau ke Atun. Okey, kena lumur 017-864-7131. Okey, jadi ngarap ke pesannya tadi terang didengar kita berdengar. Pesan KBC diterima kami dan jom bala peringat kita ngagai lumur WhatsApp kami. Okey. Ya, jadi Siti lagi pesan tu berdengar. Pesan nyata sulit gak muai yang terbalu. Pesan tu diterima Ari Jackson atau ke Kisian Analipa. Ngari ke sidak sebilik madah ke pengawal ngata sulit ni yang apa ya. Lipa anak jaga serta muai yang terbalu. Bini ni yang tu kena 1/9/2006 nyari dua pukul 10 pagi barumah Barbara sedarat mawang keliri. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kepulayan ke dia ba sedarat 5 buah rumah Jelukung Stuga Empelam Kampung Melayu Keliri Geligau Ulu Ilik Buak Merbuang Karak Pentis Kerang Semueh Sebeliau Atas Baruah Basi Kelampuk Sepalau Nyato Merindun San Semanjuk Setengin Serubah Ulu Po Ai Melugu Nanya Ukum Lewantu Selindung Ulu Ilik Entulang Sungai Keruah Meriuk Sedan Perumahan Angkelili Merugu Kuari Sebangkoi Betuang Ngau Kepulayan Kedia di Semanggang. Okey, jadi pesan tu dituju mereka bagi semua kengalan yang apa sedaya lipa anak jaga. Okey, jadi harap ke semua boleh datang magang. Okey, penerang ke sil ya. Kita tahu bertanya ngagai Edmund Lipa ngelalu umur 016-859-6030 tak ke Jackson tak ke Kisin Lipa ngelalu umur 011-757-08528. Okey, yang jadi ingat menunya pesan ke sempat di kenatai kaku ke lemah itu gulai dengan kami bawa YFM. Okey, sada lemah. Jadi pesan bukai kena sempat dibaca aku atau didengar kita tumu pagi gulai jauh pula program kami bawa awak penggerak pagi YFM. Okey, ya jadi palingnya pukul 7 lemah luar kami keluar ke sembayang Misa Kudus. Okey, tentu ke kita agi terus segulai sejalai dengan ke kami sada lemai YFM. Segulai sejalai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Lana Mapai Ngau Anak Ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Ngau Kita
1: Lalu Ngau Roh Nuan.
0: Memetuk kita ingin tu hari Minggu ke 22 dalam musim selamat tahun A kena 30 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin dari Mary Dasis ngulu kegawai misa lemai tau menjadi ram kita yang aku dosa kita kena nyedia kederik ngintu misteri kudus. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala tih maduk berkuasa
1: ngau ngagai kita menyadi aku laban aku udah balap berdosa dalam pikir aku ngau dalam jako aku dalam mutai tu dah digaga aku ngau dalam mutai ti patu digaga tang ditinggal ke aku salah aku salah aku uleh penyalah aku ti balat udu nya kebuai aku minta Maria ti diberkat meruan bungas semua malaikat ngau orang sante lalu kita menyadi aku besmayakaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
0: awak Allah Ta'ala ti maduk berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kala tala bendur ti pemadu tinggi
1: lalu pemayat di dunia ke urang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meraih terima kasih ngagai nuan, ketegah mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepia kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan. Nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala ti berkuasa nuan ti. Semua pemerik ti badas iri dalam hati kami pengerinduk ke nama nuan ngambik ke oleh ngenalam kagi pengasai berbahasa kami nuan tahu ngasuh tumbuh dalam kami utai ti badas lalu oleh nuan tinyaga ngemata ke kami kelikun ke utai ti udah diintu nuan dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan ti hidup lalu merintah ngon nuan dalam penyerakup Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat leteji jahku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca hari Nabi Jeremiah bagi 20 ayat 7 ngagai 9. Tuhan, nuan udah nipu aku. Lalu aku udah kena tipu. Nuan kering age hari aku. Lalu nuan udah ngaleh ke aku. Semua orang beduan aku. Sidak ketawa ke aku sepemanjai hari. Genap kali aku berjako, aku ndak tahu ndak merek kenyawa, serta manjung, penuseh, pengerusek. Tuhan, aku seruran dikemelik ke orang, serta dipecat, ketegal aku madah ke pesanuan. Tang lebuh aku nyebut, aku dekat bado agi ingat ke Tuhan. Lalu bado agi berjakuk dalam nama ia. Nyak baru pesanuan mau bakar api dalam hati aku. Engau naka uliah aku nguji nagang pesannya pansuat tang ndak uliah. Jakuk Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Masmur antara sawut semangat aku awus kenuan. O Tuhan Allah Ta'ala aku.
1: Semangat aku awus kenuan. O

0: Tuhan, oh Tuhan, Allah Ta'ala aku.
1: Awak ke aku medak nuan dalam endur nuan ti kudus. Awak ke aku medak kuasa engkau mulia nuan. Pengerinduk nuan ti meruan belama ia endang maneh agi ari penghidup. Nyalai aku dekat muci nuan.
0: Semangat aku awus ke nuan, oh Tuhan, Allah Ta'ala aku.
1: Aku dekat muci nuan saagi aku hidup. Aku dekat ngangkat ke jari besampi ngagai nuan. Semangat aku dekat diberi makai besai lalu kenyang. Lalu aku dekat belagu pantun gagah hati muci nuan.
0: Semangat aku awus ke nuan, oh Tuhan, Allah Ta'ala aku.
1: Laban nuan endang seruran nulung aku. Aku belagu gagah hati belindung di baruh sayap nuan. Aku empakap bak nuan lalu cari nuan meri aku pengalikun.
0: Semangat aku awus ke nuan, oh Tuhan, Allah Ta'ala aku.
2: Baca kedua. Baca dari surat Santepo ngaga orang di Rum bagi 12 ayat 1 ngaga 2. Nya alai menyadai oleh pengasih Allah Ta'ala, aku minta kita nyerah ketubuh kita nyadi piring ti hidup, ti kudus, ti dikerinduk ke Allah Ta'ala. Nyak meh jalai, kita patut nyembah ya. Ana nitiah ke cara dunia, tang awak ke Allah Ta'ala ngubah cara kita berunding. Ngamik ke kita nemu penekak ya. Ianya utai ti badas, ti ngerinduk ke hati ya, ti pemadu menyana. Jako Tuhan,
3: terima kasih ke Allah.

awak kagapai tiba mulia, Allah Ta'ala Jesus Kristus, merik mata hati kita penerang, ngambil ke kita nemu pengadang, laban kita udah dikangau ke ngagai pengadangnya.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca arinya kudus nitih ke Matthew bagian 16 ayat 21 ngagai 27.
1: Mulia kenuan oh Tuhan.
0: Yesus selalu berlabuh madah ngagai sedak murid ya. Ya na tau na mansang ngagai Jerusalem lalu nat ke diri di perinsa. Laban tuai bangsa, bala tuai imam, ngau bala pengajar ratat lalu dibunuh lalu diangkat ke hidup baru. Hari mati bari ti ketiga. Peter lalu maya ketisi lu belabuh ngerara ya. Ku Peter, Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu sekali-kali nyadi banuan. Tan Yesus nguyen lalu bejaku ngage Peter. Hari-hari aku sitan nuan mempang jalai aku. Laban nuan berundiang ke utai mensia ukai utai Allah Ta'ala. Yesus lalu madah ngage sedap murid ya. Nanti orang dekat nitih kaku. Awak kia badu agi berundiang kaderimpu. Ngesan regiang ya lalu nitih kaku. Laban barang siapa dekat ngidup kenyawa diri. Dekat ngelenyau kaya. Lalu barang siapa ngelenyau kenyawa diri ketegal aku dekat tetemu kaya. Laban nama penguntung orang. Nanti ya patut ngempu bempu semua dunia tang ngelenyau kenyawa diri. Tukar nama otai tepatut diberi orang kena ya nyilih nyawa diri. Laban anak mensia ngau, bala melekat dia dekat datai dalam mulia paya. Lalu ngupeh genap iku orang nitih kutai, tu dah dikerja sidak sikuk-sikuk. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi bak minggu tu, minggu ke. 22 dalam musim selama tahun A, mai kita, malik teka merenyang, nama reti kita, ti nitih ke Tuhan Yesus. Jadi baca ngayan ke Allah Ta'ala, ngangau teka kangau Allah Ta'ala, ukai selalu didingau teka nyamai. Kita medak Jeremiah, berjaku pasal api dalam hati ya, tang ya nyereh ke semua. Indah lebu orang ketawa.

0: Ya. Jadi jakok Allah Ta'ala tu hidup, lalu nak uliah dia asuh kita sunyi tu ke dia ngapa. Jadi santepo dalam surat ngagi orang di Rom ngangau kenyerah penghidup kita ngagi Allah Ta'ala. Jadi yang madah ke kita itu ukai semina dicap aja tang tu meh jalai dikena kita ngemaru ke penghidup rundi yang kita din lalu roh kita megak. Jadi tu ngayan kita bekeni kita uliah ngelantang tu ke belajar bekeni kita uliah ngelantang ke Allah Ta'ala. Jadi tu meh kangau kita hidup ni tengah hari ngena pengarap ngau pemerani. Ni dalam Injil Jesus madah kesedak murid awak kesedak ya nak ngerundiang ke teka badu agi berundiang ke darimpu ngesan regang lalu nitih kia. Jadi Jesus mengga nangkan kita awak ke kita ndak tentu teka berundiang ke dunia laban nama penguntung orang entia bempu semua dunia tang ngelenyau ke nyawa diri. Jadi bawah minggu tu sama kita ingat kita dipinta kita milih jalai ngau Kristus indah tajak perjalannya mata ketusah di tengah kita. Jadi kesimpul ya, kita dengar Jeremiah ngasih kejakuk lah Ta'ala tadi. Indah lebuh orang ngelesek ya. Lalu santai pol mega ngasuh kita nyerah ke penghidup kita yang lah Ta'ala. Lalu Jesus madah kesedak murid dia wa kesedak nak ngurundian ke darimpu ngesan regang lalu nitih ya. Jadi jakuk kuliah di perhati ke kita itu dikingat ke kita bermengutup nanti orang dekat nitiah kaku awak kia badu agi berundiang ke darimpu ngesan regang ya lalu nitiah kaku hari Matthew bagian 16 ayat 24. Sama kita yang aku pengarap pengarap sedar rasul aku harap ke Allah Ta'ala
1: apai ti pemandu berkuasa pengagak serga ngadunya lalu harap ke Jesus Kristus anak tunggaya Tuhan kita. Tidik kandung ari Roh Kudus, diada ke Maria darah bungas, merinsa ramal Pontius Pilatus, dirgang parai lalu dikubur, ia nurun nagai neraka, bahari ketiga yang kat baru ari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk bespiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemandu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai, aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti Kudus, saurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruang lama. Amin.
0: Semayang peminta. Hari kita itu nak ngemerat ke penekak dirimpu, kita ngesan, nergang, genap hari, ngelabak, neladan, pengajar kita. Ram kita bersemayang korang bukai, lalu harinya kita ngingkas kati kita, ti semina angkun ke dirimpu ngelamato, ti nyararak kita hari Allah Ta'ala.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kepop ngosidak bishop, kengerak, kengesan regang nanggung pengawak nyadi pemela raban domba Allah Ta'ala. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesidak ketuai ke megai perintah menua ngau kesidak ke ketuai megai industri di dunia tu. Kebisi hati dekat nguasa semua dunia ngambil kesidak nak nitih ke pengingin diri. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Keroh orang ke awas ke Allah Ta'ala ngambil kesida oleh datai ngagai Jesus Kristus mata air ti hidup. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kegenap ikut kita ti bisik dituk awak ke bempu pengarap ti berani bakal enggi inai Maria kenyadi keteladan kita. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kita bersembiang awak ke kita oleh medak bekau kaki Tuhan dalam pemanah lalu bisik perangsang kena berbasah ke hak semua orang serta semua leman utai ti hidup di dunia tu nyadi ke sawum peniau serta seruran ingat ke sidak ti dudi ari ilak. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: Letalapai ke menyerah ke semua peminta kami tu dengan Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Menteri Eukaristi ya. Berkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai leban hari pengerajaan nuan. Kami dah nerima roti tadi suak kami ngagai nuan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia Ya dekat nyari roti penghidup ke kami.
3: Berberkat me Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti penggerak semua telah banari pengerajaan wan. Kami dah nerima wine tadi suak kami ngagen wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensiau. Ya dekat nyari air semangat kami.
3: Berberkat me Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang belum nyari kami kepiring aku ngau ngi kita. Tau diterima Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa.
3: Awak ke Tuhan nerima piring bacari wan. Kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau pemanah gereja kudus ya.
0: Awak kepiring kudus tu oh Tuhan. Seruran meri kami berkat penyelamat. Labannya utai tidak rami ke dalam misteria, ia tahu dikamat ke dalam kuasa dengan Kristus, Tuhan kami.
3: Amin.
0: Semayang Kristian nomor dua, Tuhan ngau kita.
3: Lalu ngau roh nuan.
0: Serah kati kita.
3: Kami nyerah kia ngagai Tuhan.
0: Aram kita beri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
3: Nya sigi ngena serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran duar. Beri terima kasih yang genuan apai ti pemadu kudus oleh anak terikenduk nuan Yesus Kristus. Ti jakun nuan oleh yang mengagak semutai ti diasuh nuan datai. Nyadi penglepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus oleh dia ada kedara bungas. Ngamat ke penekat nuan lalu nguliah kenuan. Siti Raban mensia ti kudus yang tepak ke jaring ngenat ke pemerintah ngau pemarai. Kerana mutus ke kawal pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai. Begulai ngau sedar melekat. Ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nada amat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai. Gagak kudus pemeretuk kami bersemayang. Turun koronuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu dipenekak yang puya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya. Yang nyengkau ruti lalu meri terima kasih meceh kia lalu nyuaknya ngagai murid yang nyebut. Ambil tu semua kita lalu empak ya. Laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bekanya megak maya makan malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis selalu sekali dah meri terima kasih. Yang nyuanya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area. Laban tu calis darahku darah sempekat di baru serta meruan. Terdeka di pansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa. Gagak tu kena ngingat ke aku. Misteria pengarap. Maya kami makai roti tu lalu hirup hari calis tu. Kami merita ke pemarin wan, oh Tuhan, nyentuh ke wan datai baru. Nyalai kena kami ngintu, pengawak mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyawa anggen wan Tuhan, roti pengidup ngau calis penyelamat. Meri terima kasih leban wan dah ngumbai kami arwah, butuh ngau mua ngan wan lalu melawan wan. Ngotin suruh kami bersemayang ngambil ke kami, tengah ambil bagi bertubuh, ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayang ngagai pementas di penuh. Mulai ngepup kami Leo, ngau Bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami, tu dah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak. Tu dah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka ke semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bunga tadi berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau Sedar Rasul tadi berkat ngau semua santai. Tudah ngelantang ke hati nuan sepemanyerbak. Awak ke kami arwah sama ngebumpu pesaka penghidup meruan. Lalu tau muji serta ngemulia ke nuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia ngau basa nginuan datai ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempa oleh ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepas ke kami dari semua penyanyi, Tuhan, kami bersemayang ke mana? Kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas dari dosa, lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami ngantik penganda tadi berkat ngau penatai penglepas kami Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia nanggi Nuan dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Jesus Kristus Nuan dah nyebut ngagai sedar rasul pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana meda dosa kami terhadap pengarap gereja Nuan, lalu ngau manah kemendar ke pemayak ngau penyaraku nitih ke penekat Nuan tidup lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan
0: ketai merik tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: anak domba Allah Ta'ala. Tu meja tinanggung dosa dunia di berkat mesida. Kedekangau datang agai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nuluan datai. Tang sebut ajak jaku, semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kominian, bersemayang kita. Di kemaru kalau tubuh Kristus, kami minta nuan Tuhan, awak ke? Tinjadi ke pemakai pementas hati, ya tahu netap ke hati kami, lalu nyungkak kami melanuan bak diri sama diri dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Kalau Ta'ala timadu berkuasa merkat kita, apai? Ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan meh dalam pemayak.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

selamat lemai dia tu kami nak borka berita lemai 30 hari 8 2026 jadi terbatuk batang berita. Kerjasama Perintah Besar Sarawak merangsang transformation ekonomi. Pengawak ngagak palan seni pemerindang Sibu di Perundiangga nyokong industri kreatif. JPBN matau gaya sebun atur tangkan nitia kelalau natma enti API ngelui 400. Nya batang berita lalu datu isi berita.

Sarawak dekat terus ngatur singkang di kena ngubah ekonomi hari tiba pelasar ke komoditi ngau ekonomi gaduang berteknologi tinggi serta meruan baru pegai Malaysia ti progresif serta entap. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah pengawaknya ulih dijapai nengah semangat kerjasama ngau cara win-win mungkur perintah besai Sarawak ngau Sabah. Ya megah meribsai terima kasih ngagai Menteri Besai Dato' Sri Anwar Ibrahim ketegal Kopimania ngeregap kagi kerjasama ngau kedua-dua negeri ungkur pengelantang rakyat serta dikena nentu ke pemansang lebih sama rata serta sebelah. Yang madah ke perkaranya dalam pesan hari kebangsaan. Berbangunnya Sarawak terus narit ati raban antarabangsa baka Bank Pemansang Asia ADB berindia arif nyawa ngubah negeri itu jadi hub ekonomi gaduang menua adab kitu. Berindia ngunya ya deka ngulu ke delegation nyagai Manila minggu baru dikena ngedegap kerjasama ngau ADB berkawal ngau pemansang ekonomi gaduang serta projek infrastruktur Tanjung Embang. Perintah Sarawak bersedia berunding ke ngagak Palan Seni Pemerindang di Sibu dikena nyukung penumbuh industri kreatif mengeritu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah palanya berguna amat dikena nyedia kendur ke keman ungkup raban pemekuah seni menua tu ngerembai ke aktiviti sida. Perambunya setipak ngau komitmen Sibu terdekat ngatur pengerami seni pemerindang tikas dunia yang kaum Festival Tanda Antarabangsa Sibu SIDF ke dia tu udah manggai ngagai edition ke-12 yang merangsang raban ke berkawal ngapil peminta ngagai perintah negeri ungkup pengawak terdekat ngagak palannya. Yang mansut ke jakutu lebih berjadi ke SIDF 2026 di Sibu. Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBN terus matau gaya sebut nasab ngau baca indeks pengamangin API di negeri itu. Chairman JPBN Sarawak Dato' Amar Douglas Sugambas madah komitinya megak dekat kerjasama ngau agensi negeri ngau perintah besai mutar ke perkaranya. Dalam penerang media sehari itu, JPBN madah kenti semak baca API nyau semak ngagi kas kritikal 400 ngau 500 raban sida dekat ngatur pengawak ngau agensi kebekawal serta nitih kelalau hari agensi penguasa penusah ngenyit menua NATMA. Dalam penerang media tersebaga, Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri JPBN nyemetak madah ke semak API ngelui 500 upis ngopalan gawat sektor perintah ngau luar tau dia suh tutup ndak nyengkawum sektor servis ke berguna. Atur tu benuang nganti declaration penusah ngenyit ari komiti penguasa penusah ngenyit menua. Berkawal ngau pengawak ngatur pengawak pemutus kali kali terus ke nangguh tau ke nginsil aktivitinya mengkiang berpanggai bak penekak raban pengatur ndak nyerangkum bak jaku pemutus kiri keluar ke raban berkuasa. Tajap pihak, Mensia Mayuh dipinta ngurang ke aktiviti luar serta ngena sengkabung hidung ngau mulut bangsa N95. N1211 tumpu angat bisik ditemu di pelilih selatan ASEAN berpelasar ke imej satelit Aripalan Meteorologi Khas ASEAN ASMC kemari. Sapit Ketua Direktur Pemansang Upis Rampak Menua JAS Azuri Azizah Saidon madah ke hari penyampau tu 1,180 tumpu angat ditemu di Kalimantan, 18 di Sumatera, ngau 13 di Malaysia. Di Malaysia, bisik 9 ditemu di Sarawak, lalu sama pula 2 ditemu di Perak, ngau Sabah. Ya madah ke hari kemarau, ti nuntung mayu bengkah kena menua selatan ASEAN ngau sebun asap meraka garis antara menua ari tikas jelan nyentuh ke tikas ti barat ke ditemu di Kalimantan Barat nguyang nuju ke adab barat Sarawak. Berindia ari penambah tumpu angat ngau penangguh sebun Sekretariat ASEAN udah ngidup ke tikas samaran 3 ungkup pelilih selatan ASEAN ti berengkah 27 harbulan 8. JS terus matau kualiti angin palan tumpu angat
gaya hari ngau gaya sebun di kena ngatur pengawal begulai ngau agensi ke bekawal. Berbab punya upis rampak benua JAS Sarawak majak cakah matau ngau operation nagang pengawal nunu cara terbuka. Kelimpah berjarit agi berjalai ke pengawal matau bak kenandur ke bisi risiko penusah hangus terbuka. Kadang dua tu yang kawam kampung palan tanah kerapa, palan dur nuguang ke uras, genturung bertanam serta industri. Mansia mayo dilalau, nyami kena ngereja pengawal bertunu cara terbuka serta ngeriput ke sebarang penusah ke bansanya. Ngagi upis bombang dan lumur 999 tau ke JAS bak lumur 1800-882727. Komuniti maritim di Sarawak dilalau nekat katur pemindah batas siak ngau sungai berindia ari pengamah kualiti angin tidiasai ke dia tu. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Tasik ngau sungai Dato' Henry Harry Jineb madah penyawah tinjau tikurang tegal sebun tau nambah ke risiko ngagai operator bot. Berindia ngonya ia megak ia merik perambu ngambil ke aktiviti bakanan tasik di ketu ke sementara nyentuk ke gayari ngau kualiti angin mana hagi. Dato' Henry berjagu ngagai media di Kuching. Kita dia tu benda-benda yang ke berita hari WiFi Ban RTM Kuching.

Terusnya berita kita ikan lemah itu. Nadai Anamit patut jadi mansa pengawak kasar. Perkaranya dikemerat ke Menteri Pemansang Orang Induk Nabi Amit dengan Penglantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berindi hari kes penyalah kasar di Sibu tengujuang ke siku Anamit berbadi nyawa. Bas bengkeh jaku penerang ia bising natai ke penyinuati ngagai mansa diri sebilia. Yang lalau mensia mayu ngambil ke seruran berjejaga serta berarti ke sebarang tanda pengawal kasar nyamah tak kenda ibu kena miet sekali ke bar rumah atau ke dalam komuniti. Penglikun ngawatur nyaga nama mietnya jadi ke tanggung pengawal semua. Berbangunnya, ia minta semua raban mengendar ke polis berjalan ke pansi ngau silia serta cara terang. Mensia mayu mega ditangkan dan rembai ke penerang gambar atau ke speculation tidak sah dikena masa mansa diri sebilia serta ngamin dak ngacau pengawak mansia. Ulah ti mana patut nyayan ke identiti jati diri tiap raban bangsa dalam penghidup bersari-sari. Sapit Menteri Pemansang Penglantang Komuniti Datuk Muhammad Razi Sitam madah jati diri ukai seminar perkara penemu serentang jalai pengharap aja tang ia mesti diayan kedengar ulah kaul diri sebilia serta ulah diri ngagai komuniti. Ia kemegak kaban kunci negeri Seribas maksud ke perkaranya lebih berjaku bak pengerami nutup seminar ngeregap ke jati diri Muslim di Debak. Ia madah ke penemu ke diulih hari seminarnya patut dikemeran ke dikena nampak siku-siku orang di mana hagi keulih jadi contoh ngagai komuniti. Komuniti megak dilalau ngerapit ke kawal timana serta ngemeran ke nilai-nilai murni dalam penghidup nintiang hari. Seminar sarinya dipasuk urung 70 ekor raban penyerta. Seko lelaki berbadi nyawa pengudah kereta ke depan yang lantak kalvat bak nebing jalai di kilometer 413 jalai besai Pen Borneo Tumu pagi tadi. Kepala Polis Pelilis 100 DSP Matthew Manggi madah mansa ke bernama Freddy Issa, 42 tahun, dipelabak ke dalam pejalai pulai ke rumah pengudah nguluk pengerami Melah Pinang di Awik 100. Koya, penusah nyadi urung pukul 7.20 minit pagi lebuh kereta mansa terpawah ngujung ke ngelantak nebing jalai. Mansa balak bakal bapala lalu ditetapkan mutus sebut mutus seput bak spital seratua. DSP Matthew Madah pansiat tumu ngayan ke penusah berbadinya nyadi ketegal mansa tindak tetagang ke kuing entuk karya. Kes tu dipansiat hari baru Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sedang ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita baru. Kerjasama Perintah Besar Sarawak merangsang transformation ekonomi. Pengawak ngagak palan seni pemerintah Sibu di perundian ke nyukung industri kreatif. JPBN matau gaya sebun atur tangkan nitih kelalau natma anti API ngelui 400. Yang dekat berita kita kelemah itu, beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat malam.

0: Segulai sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 30 hari pelalapan dalam tahun 1988. Jematan Santu Bong sudah rasmi dibuka ngagai mensia mayuah bas mengkia pengerami tidak menjadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Abdul Teh Mahmud. Jematan di Meraka Sungai Santu Bong tu digagak ba empangi yang kira 12 km penyawah hari Kuching, 20 km dari Hotel Pantai Damai Resort serta 7 km dari Kampung Buntal. Panjai 593 meter, tauke 1,945 kaki serta ngemuan peninggi 12.4 meter, Jematan Santu Bong ianya antara jematan di pemandu panjai di Sarawak mayanya. Digagang na belanja 19.3 juta ringgit, Jematan Santu Bong nyadi penyungka pemansang bandurnya serta kerendur tinggelingi ia. Pengudah pengawal menjadi kejematannya, Kepala Menteri Belai Gabala Pemusai Kebukai berjalan kaki ngelayang jematan tu nyadi kesimbolik menjadi jematan Santu Bongnya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngeremai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undut ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia terlegak di Kelala ngau nama Sri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission ketigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baru rumah yang megah, yang ngajar 15 ikut lembia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsiang yang remai ke pengharap lebuh mayanya, nyentuk ke pelilih hudup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar, kediberi nama Chapel St. Aidan, di diberkat ke Bishop Logie Denson, kena 8 hari bulan 5, 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suratu ngau betul. Tuan Awal jadi keindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun jadi padri, Tuan Awal Fijian Gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah, Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawak jadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak bantuan awal udah ngetu gawak, tang yang dah angkat hari Sabu, serta dia mendambak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkah di tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Sultadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5:30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah Tuan Staunton Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sudah nyerah ke diri di Kuching kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai yang diau serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook di dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual ngau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua lemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai balan lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampu pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ke tubuh mantu katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindi hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah. Menyadi Robert Eddy Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megah belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Canary kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpun ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal nyau sejarah menua kitai.

Okey, terima kasih dengar laban lagi terus segulai sejalai ninga ke sana lemai WFM berengkah hari pukul 6 lemai tadi nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Okey, jadi pukul 9 malam nyentuh lagi pukul 12 tengah malam mulai hingga hari kami kebukai dalam segmen pemerindang malam WFM. Okey, jadi bajam ke penudi tebelinya pakai kuda di semaya aku tadi doraku maca komen, doraku maca lagu peminta ke bisi dianjung kita bak Facebook kami YFM Bantang. Sebenarnya kita kepada like, kita kepada follow Facebook kami. Aku minta kita semua type kita dulu YFM Bantang, dengan like ngau follow Facebook kami. Sebedau kita ninggal ke lagu peminta ngau pesan rindu hati bak Facebook kami ke lemah itu. Okey, terima kasih ngegai bala kapan kita bala peringa aku dah nganjung pesan atau ke lagu peminta bak Facebook kami lengunai nai. Selamat lemai DJ Raja. Selamat bila ke pengawa minta nuan main ke sebarang lagu meh ku ya di kena merindang bala ke ngelala ngau semua ke benoninya sada lemai ku ya. Okey, Kennedy Ama, selamat lemai DJ hari lambir miri balat sebuah nasab Bapak Miri sama meh di kuci yang depan balat minta main ke lagu Ari Anderson nyalai ndak kempang duduk berimbai. Lagu dituju ngagai semua orang ke gawa shift malam ku ya. Apa ne? Nuju orang ke gawa shift malam aja. Ellie Spencer, selamat lemah di JRB. Selamat jalan ke ngawak. Terima kasih. Ibas lebih entah ke abad dom. Madah ke diri hari semunjan. Minta main ke lagu nama tu. Lagu When dituju ngagai semua. Thank you Dijabi sama-sama. Richa Unub, selamat lemai DJ Raja. Selamat jalan ke pengawal genuan agib sebun menua kata tu kebaikan kami ba jalan simpang semunjan tu enti boleh minta nuan main ke lagu Badu Kiro lagu Kiri by Heli ko ya. Okey, komen ke sekali tu Ari James Pangiran, selamat lemai DJ Raja serta selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih. Roy Kuang, selamat lemai DJ. Selamat lemai megak bagi semua peringat YFM Iban. Balat bersebun menua kita itu kaya kelebagi kami Pak Sri Aman tu. Jadi pesannya, selamat ujung minggu bagi semua kaya. Seselia kumit, selamat lemai DJ RB, selamat berjalan ke pengawal. Okey, Lily Anthony megap si komen. Selamat berjalan ke pengawal. Angat, angat menua kami di Limbang tu kaya. Sama kami di Kuching angat. Tentu, bala bukai pun tentu nyawat aku megap. Di Miri angat, semua meh dua angat. Okey, aw angat dengan bersebun menua kita di tu neh. Okey, Sojo Semarino, selamat lemai, selamat berjalan ke pengawal DJ AO. Okey, James Noyang, selamat lemai DJ RB, selamat lemai. Annie Tinggi, selamat lemai DJ Raja, selamat berjalan ke pengawal di Betung Pan, balat bersebun ke ya. Terima kasih DJ dah macam komen, AO sama-sama. Okey, David Ikum, selamat lemai DJ Raja, selamat berjalan ke pengawal. Agnes Sida Robin, bagaimana si komen tu, selamat berjalan ke pengawal dan Nuan, bakal kesar itu bakal ke hujung minggu tu ko ya. Berita kami di Miri manah lemah itu minta main ke lagu Berai Nganti. Lagu Ari Anderson nyalai. Okey. Danya induk kenawit megap si komen selamat lemah di Jerajes. Selamat berjalan ke pengawanan Wan Konti Radio Wife Miban. Angat amat hari kami di kenawit lemah itu ko ya. Opiane. Okey, komen kebukai Opah Cici, selamat lemai DJ Mami Abbas, selamat lemai DJ Rajes Iba Vincent, selamat lemai DJ Apai Lambai megap si komen, selamat lemai dengan DJ Rajes, selamat berjalan ke penyawa Bak Konti, YFM Iban ke lemai tu koyak, cuma si aw kita kujah kita kudah ngelawak Facebook kami. Lalu tinggal ke komen besar nanti ngau lagu peminta. Okey, kita ke bukai lagi terus anjung. Okey, anjung komen kita bak Facebook kami lagi bisi awak lagi bisi lebih kurang sejam eh noraku maca komen pesan ngau lagu peminta ke bisi dianjung kita bak Facebook kami ke lemai tu.

Okey, terima kasih Ninya. Lepagi terus gulai sejalai Ninya ke Sadalemai YFM, okey. Ya, jadi terima kasih juga kita ke lagi nganjuang komen lagu peminta engkau pesan rindu hati buat Facebook kami YFM Iban Kelemai itu. Okey, maca pesan ke baru diterima hari belakangan kita balap dengar buat Facebook kami Kelemai itu. Okey, pesan ke sekali itu Ari Jesse Kaitan. Halo, kaya selamat malam DJ RB. Selamat mantar malam hari kebangsaan tahun 2006 hari itu kita ingin tu ambang hari kebangsaan ne. Okey, jadi gaya hari di bau gib sebun setangan megak ku ya minta main ke lagu Sekut Dalam Hati hari Ruby J adikina yang berindang hati derimpu ngau semua peminat setia YFM Mbak Serata Menua. Terima kasih di jalbi ku sama-sama. Komen ke sekali itu hari Mas Diana. Selamat malam di jalbi. Selamat berjalan ke pengawal Nur Junwan Mbak Konti ke malam tu. Salam hari Limbang. Minta main ke lagu Rem Jana Kalih ke Pulai. Nyajak DJ tiga tawai ku ya, tiga tawai mega, tiga tawai tu. Terima kasih ya. Catherine Robin, selamat lemai DJ Rajesh, selamat jalan ke pengawal pemegang, selamat hari Minggu ku ya. Terima kasih DJ dah macam komen aku ku ya. Sama-sama. Okay, Donny Brasco Steven, selamat malam DJ, madah ke diri hari Marina B Miri. Mana gaya hari kami malam tu nada hujan. Antu dia minta main ke lagu Ari Clement Saran, lagu Ensinat, ditujuk ke semua ke penduduknya radio ke malam tu ku ya. Okey. Michael Marcelo William Jingat. Selamat malam DJ Balad Jerebu Bernua tunggak kesiburan tu. Antu dia minta main ke lagu Aku Ndak Diguna Ari Jospin Jalin. Udah dimain ke aku tadi. Lagu favorite indaiku ku ya. Op ya ne. Terima kasih ya. Selamat jalan ke pengawal. Okey. Adanya komen Ari Andrew Ujai Masiang. Selamat lemai DJ Rajesh. Selamat jalan ke pengawal. Mana gear kami di Miri lemai tu. Salam menuju semua peringat WFM Ari Andrew Ujai Masiang. Mada ke diri Ari Sungai Entulang Blok B. Terima kasih di Jarbi sama-sama. Okey. Nita Sapit Kandau. Selamat lemah di Jarbi. Selamat berjalan ke penyawa. Madah ke diri Aris Loy Sibuti. Minta main ke... Nama tu ne. Sebarang lagu. Adik kena merindah semua ke ngelala. Nak ngira sedangnya jauh atau ke semak. Ngau jukusan. Ngira ke sedang itu perindang. Bakal ke lemah itu. Nyajak DJ. Terima kasih. Okey. Saya kebuka itu dah ada baca aku. Okey, jadi kita kebedau sempat ngelawak Facebook kami, tak ngelawak Facebook kami dia tu anjung lagu peminta engkau pesan rindu hati kita ke lemah itu buat Facebook kami YFM Iban. Okey, kita berperindang ngau lagu ke sekali itu aram kita dengar ke lagu Ari Ulin. Pemegang kita dengar ke lagu Ari Alexander Peter. Pemegang lagu Ari Linda, okay? Terus dengar ke kami YFM Salamai Segulai Sejalai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, peringat kita ingin latai bak pengujung segmen Sada Lemai YFM Lemai hari Minggu 30/8/2026. Okey, jadi pukul 9 malam bagi selama dengan ke berita adanya bergulai hingga pengari kami ke Bukai dalam segmen Pemerintah Malam YFM. Okey, jadi tuan akak kita gulai dalam segmen Sada Lemai YFM kena sehari itu. Terima kasih semua, terima kasih kita kudangan juang komen lagu peminta. Okey, bak Facebook kami YFM Iban, ngarap ke kita udah terperinang. Okey, ninggal ke kami dalam pengelamat 3 jam dalam segmen Sada Lemai berengkar pukul 6 lemai tadi nyentuh ngake pukul 9 malam tu lagi. Okey, jadi nanti kita ke bertemu baru ba awak tak kebak segmen ke Bukai. Okey, jadi selamat hujung minggu, jadi bertemu baru bawa ke Bukai. Bye bye semua.

0: Siapa genunu tai maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu maya mana gak sampah tu. Hari kemari kan unu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku sekuah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Tuno ku tai di tu. Mo di?
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertuno ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatu cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gaya, gaya, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban. Wopan Kang.

Limpah hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

menyukarkan anggota penyelamat membawa masuk peralatan berat dan bekalan. Operasi udara juga terjejas akibat angin kencang, hujan berterusan dan kabus tebal. Akhir sekali sukan, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli menamatkan perlumbaan di tempat ke-12 pada saingan Grand Prix Aragon di Spanyol. Keputusan itu membolehkan Hakim Danish menambah 4 mata dan kini berada di kedudukan ke-8 keseluruhan dengan mengumpul 90 mata daripada 13 pusingan. Selepas ini, pelumba negara berusia 19 tahun itu bakal beraksi pada saingan GP San Marino pada 11 hingga 13 September depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: lai sejalai.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh. Kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

Okey, lagu ke di baik Sawung Van ya, ngini dengan Wan. Mai jam kita pukul 9.20 minit malam. Ya, lagu dikenal ngepun ke awak pemerintah malam kita malam hari minggu ke malam tu ya. Kalau ke malam tu kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Terima kasih kita ke Agi segulai sejarah dengan kami di YFM. Nak ngira hari ni kita kuliah mendiang ke program kita ke malam tu. Lalu bak tusun program kita nang bakal selama ya. Pukul 9.30 malam tu lagi mai kita mendiang ke program Aku Boleh Penampak ke dikeluar ke Monica Midi. 10 malam nunabur ke berita malam. 10.15 minit malam kita mendiang ke program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Penny Ribut. Lalu bak jam ke penudi pukul 11 malam tu lagi. Apakah selama pukulai pak lagu-lagu country western. Akhirnya ke tusun tau ke rintai awak pemerintah malam ke malam tau ya. Okey, jadi berdau kita mendiang ke Aku Boleh Penampak. Udah tu lagi kita berperinan dulu ngau lagu ke udah disediakan aku. Tu lagu hari Haley pelakon. Nangkan kenyal lagi lagu hari Linda.

bala menyadik dalam Kristus semua. Terima kasih ngagai apai di serga. Laban mari kita peluang begulai baru ba program Aku Boleh Penampak. Siti program dur kita ninga serta merti ke kuasa kerja aja Tuhan ba pengidup kita mensia tau ke program tu. Mayuh megak sekedar orang nyebut program kesaksian. Ianya jadi saksi Tuhan. Ari nusi kecerita, berkunsi kecerita kuasa Tuhan bak penghidup kitempo, tau ke penghidup orang bukai, tau ke penghidup orang ke dipedak kitai, didinga kitai. Bala menyadik dalam Kristus semua, tajapan kitai Kristian, bepegai, bepanggai, bak petara kitai Kristian, tang kitai suah digerah, dipadah. Bak dunia tu megak, bisik diwan kuasa ketau nganuk, baka kuasa sitan. Sebedau kita megai pengarap Kristian, bak pengarap lama kita iban, tau ke bangsa Dayak bukai. Endang bisik dipadah ke antu tu endang bisik sebelah kampung, antu tu endang bisik sebelah dur. Lalu pak pengarap lama kita iban, suah megak ditampung dipadah ke aki ini kita menyak. Antu tikok sidak subak tu sekedak bangsa kuasa pemetang, ianya kuasa jaik. Baka antu gerasi, antu kena uleh dipedak mata kitai, megak sebangsa kuasa jaik ketau nganuk kitai mensia. Lalu sekedak kitai megak nemu kuasa pemetang tu sikit bisik rumah yang pu alaya diau, nyak kebuah orang keliak kenuntut penemu kenampuak. Endang bisik ndur sidak muliah ke penemu enggau kuasa ya ketau ngasuh sidak keriang, tau ke ngasuh sidak ya kebal. Tajak piak bak pengarap baru kita ke dia tu pengawak begigak ke kuasa kebal ubat enggau ngigak antu nyadi ukui ngasu nadai lagi dikerja kitai digagak kitai mensia kemayar itu. Udah mayuh kitai kemegai pengarap Kristian. Nyak kebuah mayuh kitai nemiak dia tu ndak tentu nemu bagi endur tau ke bagi palan bala kuasa pemetang tu ke diau tau ke berumah. Nyadi tu tau ngujung ke penusah ngagai kitempu. Jadi cerita Aku Boleh Penampak ke sekali tu kedekat di baik aku dinga ke kita malam nyadik ianya bisik berkawal ngau utai ke disebut aku tadi. Cerita tu nyadi bak mua mata kumpu lalu megak ninga cerita ari urang ke empu tubuh. Cerita tu nyadi bak siku lelaki. Cerita tu nyadi bak siku lelaki, nama lelaki tu kangau ke kita ajak ngau nama Matthew. Matthew ukai nama amai. Jadi Matthew tu nang bisik pengawak tetap tang maya kelepa maya nadai gawak. Ia tu rindu ke pengawak ngintik. Matthew tu rindu ke pengawak ngintik. Yang ngintik tu sigi barang ndur. Barang ndur ti dikerindu ke ya. Kadang-kadang bak batang sungai kemit, kadang-kadang sungai kebesai. Lalu kadang-kadang bak ndur ti si kampung kendak raga jarang bisi orang. Jadi hari siti Andrew, jadi hari siti Matthew tu nurun ke diri ngintik. Batang sungai ndur yang ngintik tu kak jauh mimit hari pasar kira ti si kampung. Lalu tebing air sungai tu agi mayu babas kerpa. Laban Matthew ndak mai siti baur, ia rindu mai mayu baur. Baur gintik, mayuh baur gintik di baik ya sekali ya datai tau kenurun gintik. Lalu sekedak baur gintik di baik, Matthew tu diujak ke abad tanah. Lalu Siti ajak ke dipegai ya. Jadi kepuas tudah Andrew tu ke begigak ke alai nur ngujak ke baur gintik bak sungai nur yang gintik ke sekali tu. Dia ia terpedak ke sitik tanah tumbuh. Sitik tanah tumbuh tau ke tanah nyadi. Jadi tanah nyadi tau ke tanah tumbuh tu bak tebing sungai.
dalam ati Matthew tu tadi mana amai ngujak ke ginti, bawar ginti ya ba tanah tumbuh atau ke tanah nyadi itu tadi. Ya alai udahnya ia ndak mayo rundiang, ndak berundiang panjai. Matthew tu lalu najar tanah tumbuhnya. Udah tanah tumbuhnya ditajar, ia lalu ngujak ke bawar ginti. Ia siti ba tanah tumbuh atau ke tanah nyadi udah ditajarnya tadi. Jadi berdau tentu lama Matthew duduk ngintik dia, ia ngasai ke perut dia pedih. Yang ngasai ke nadain tu penggerai. Dia lalu pulai ke rumah. Lalu udah utai ke nyadinya kok ya. Ia semampai nadain tu pepenggerai. Dibaik ke spital, bertemu ngau lutur. Nadai ke nama-nama sakit dipadah ke lutur. Dibaik berubah cara iban megah, nadai gak tudah gerai. Duit ajak ke berambil skin kiak pihak koya. Udahnya Matthew tu lalu mantai ke perut ia ke besintal serta biru. Laban urat besai-besai. Sintal tu inya sintal urat perut ia. Ia ke biru. Serta uratnya besai-besai. Aku pun nak kalak medak utai penyelai bekenyak. Nak kalak medak utai nyelai bekenyak. Tak kalah medak utai kebakannya bak kita mensia. Urat perut mesai jari ujung nyau ngembul bak perut ia. Cukup nyelai. Lama aku tergenuang medak utai kenyadi bak perut Matthew tu tadi. Jadi Matthew tu madah ke utai ke nyadi atau ke perut ia bekenya sepengudah ia kesakit. Udah ke najar tanah tumbuh atau ke tanah nyadinya tadi. Jadi lebuh aku ninga cerita Matthew tu, aku lalu nanya ya, katinuan kalau bertemu ngau father bak gereja, Matthew tumu madah kediri nadai kalak. Matthew madah kediri nadai kalak. Tambah megak ko ia, ia ukai bangsa kesuah ke gereja, serta ukai urang ke kuat pengarap. Udahnya aku nanya ya baru, katinuan harap ke Tuhan, uleh ngerai ke nuan. Matthew madah ke ia nang kurang bak pengharap tang ia harap ke Tuhan Yesus nang bisi ko Matthew tu tadi. Jadi nanti kita ninga bala menyadi dalam Kristus bak pengharap lama kita tanah nyadi tu ke tanah tumbuh tu ko aki ini kita kelia sigi bisi kuasa nak manah ke ngibun kira ke rumah antu mehnya. Nanti kita ngacau rumah sidak kita dianuk sidak kita boleh pemedis. Entik cara keliak, lebih ngacau rumah antu, orang ngampun, ngena cara miriam. Tang laban dia tu udah kita itu megai pengharap Kristian, kita semina oleh bersampi, minta Tuhan nulung, ngambil kekuasa pemetangnya nak ngacau kita lagi. Arinya aku lalu ngasuh Matthew tu ngusut minyak urap ke endang ari gereja. Minyak urap ke dibeli aku bak gereja, lalu udah di sampai diberkat ke Father atau ke Padri hari gereja. Aku ngasuh Matthew tu ngunsut minyak tu bak perut Matthew ke nyelai amatnya tadi ke besintal urat nyau mesai jari ujungnya tadi. Sambil ngunsut sambil bersampai minta Tuhan nolong nuan ku aku. Laban bak minyak urapnya bisik lekas sampai indai Maria. Jadi aku lalu ngasuh yang maca tajakpan Matthew tu ukai ari Kristen RC. Ba orang ke ukai Kristen RC engka sampai inai Maria tu nadai ba pengharap Kristen yang kebukai. Tejap ya aku ngasuh ya nitih hajak maca sampai ke bisik diserta ke ngau minyak urapnya tadi. Sambil Matthew ngunsut sambil ia maca sampai ngau penghabis ati nuan. Sambil nuan ngunsut minyak urat tu sambilnya nuan bersampi ngau penghabis hati nuan minta bantu minta tolong Tuhan ngau indai Maria mantuk nuan pihak ku aku. Jadi tembok yang ngunsutnya aku lalu nanya kati Matthew bisi angat kenda asai perut nuan. Nanti bisi angat amai kuasa sitan meh ke ngacau nuannya ku aku. Nak datai 2 minit udah Matthew ngunsut perut ia ke pansut urat mesai jari ujungnya tadi. Dia Matthew madah ke perut ia berangat. Berangat pedis kok ya.
amat meh nyak ku aku. Rinya aku madah ke Matthew. Percaya meh ngagai Tuhan, percaya ke kuasa. Minyak zaitun ke dibeli serta diberkat. Father tau ke padri bak gereja ajak. Boleh mantuk nuan maya utai penusahnya di bakatok. Tang, nuan mesti percaya ke Tuhan uleh nolong nuan. Lalu nanti isi awak datai meh ke gereja, minta berkat, minta tolong Father bak gereja ku aku madah ke Matthew. Nyalai nyak meh sekedar hari cerita ke bisik nyadi, cerita kesaksian atau kekuasa kerja aja Tuhan ia kenyadi bak menyadi kita dalam Kristus ke bernama Matthew. Ingat bala menyadi Tuhan dah kalak ninggal ke kita ke diri dan kita mesti harap ke ia serta berpanggai bak ia percaya ke ia uliah ngerai ke kita kelebih lagi enti nyemak ke kita bisi penanggul di kacau kuasa pemetang. Datai bak pengujung program, bala kita ke bisik cerita kerja ajiah, kedekat dikunci ke bak program tu, Anang Sago, inbox meh, ngagai page Facebook, aku boleh penampak, jadi meh saksi Tuhan.

Okeynya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke program Aku Boleh Nampak ke Malam Tau ya. Program ke dikeluar ke Monica Midi. Jadi pukul 10 malam tau lagi kita sama mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Bedah kita mendiang ke berita malam. Berperindang ngau dua buah lagu lagi ya. Tok Ari Fazil. Bekali hati ditangkan ke lagu Ari Roslina.

Selamat malam peninga. Dia tu kami nak abur ke berita malam. Komiti Penyangga Penusah Ngenyip Menua JPBN Sarawak ngan sahak pengatur program swasta ngau mensia mayuh ngambil berhati ketika sebuah nasab serta kualiti angin ke dia tu sebedau nerus ngelanjar tau ke nginsil sebarang aktiviti. Cerminnya Dato' Amar Douglas Ugah Mas semadah ke tajak pemutus agi berpanggai berpengatur dan pengerai mensia mayuh kelebih agi aktiviti ke diatur bak luar ndak boleh ndak diperunding ke dulu. Nanti kas pengamah angin IPU lebih hari 200 pengatur dilalau berunding ke baru aktiviti fizikal luar kelebih agi akhir raban ti berisiko bakal nembiak min ngau raban orang ke udah tuai umur. Ya, maka minta pengatur ngatur program ngagai nur ke bertutup ngubah gaya aktiviti tau ke ngelancar ke dulu nanti semua gaya angin majak kamar. Ya, maka madah ke JPBN Sarawak majak bergempung ngau agensi menua tu serta perintah besar berarti ke gaya sebuah nasab serta berjalan katur ti patut nitih ke garis lalau penyangga penusah. Sidak tiba kena ke perengkal pengangkut sungai di Sarawak dilalau merambu pejalan diri ngau mana serta berjimat berindi ari menua jam kediatu tiagi kemarau serta bersebun. Chairman Upis Penguasa Sungai Sarawak LSS Dr. Safi Iyaman madah ke kemarau ngujung ke air langkang lalu rapas utai kedipedak ketegal sebuah nasab kelebih ke maya hari malam. Tegalnya sidak tiagi berkena ke jalai air diperansang mindah maya siang hari serta ngurang ke penglaju perahu kena nyiliah ke sebarang penusah. Dr. Safi madah ke LSS seruran berarti ke gaya sungai serta nerit katur dengah upis kandang menua di serata Sarawak. Gaya ritip sebun bak sekedar sungai besar di Sarawak megak ngujung ke rapah sutai ke dipedak kala itu tahu benar mai penusah ngagai sidak ti agi bertengah ke jalan air. Perintah Sarawak berunding dekat berjalan ke operasi menih muari pun bulan 9 tu nanti semua menua tu majak balat bersebun. Sapit Menteri Langgur Pemansang Menteri Pengatur Tanah Ngerampak Menua Dato' Lin Talib Saleh madah ke perkaranya agi diperunding belalau ke kaya sebuah nasab ke dia tu ngau pengawak matau tindak ngetu dipejalai ke sidak keberkuasa. Mengawak menih muari ukai seminak mantuk ngurang kempas hari sebuah nasab ngau baca ikas pengamah angin IPU temukak nambah ke air bertekat air. Ya madah ke belalau ke report tumu hari upis meteorologi sebun asap tu dipelabak ke nyadi nyentuk ke bulan 12 tu berpanggai pak gaya hari ngau penyampau hujan. Sarawak meka seruran terbuka nyedia ke bantu ngagai Indonesia nanti nyemak sidak berguna ke bantu mutar ke penusah sebun asap tu. Sarawak nerus ke pengawak ngasuh menua tu majak gadung ari ti naga nanam 50 juta pun kayu lebur datai ba tahun 2030 hilak. Pengawak tu ditegap ke dengan kerjasama Opis Kampung Sarawak bergulai ngau sebengkah institusi perbankan ba program nanam 1200 pun kayu pa kampung Kalau Sabal. Bangsa pun kayu ke ditanam ianya engkabang, luis, ngau kapur, tipisir ke ekologi serta ngeluar ke mayuh macam biologi dalam kampung. Niteh ke penerang media JHS, program tu sebagai hari pengawal tindak ngetu dipejalai kena nyaga serta ngetan ke kandang kampung kelimpah hari dikena negap ke kerjasama antara perintah ngau sektor luar bak pengawak mulai ke pemanah biodiversity. Pengawak tu mega mantuk kempen penghijauan Malaysia 2.0 kebagi tempoh 2026 nyentuk ke 2030. Sarawak sebelah tu mucur nyapai tagak nanam 35 juta pun kayu
dalam tempoh 2021 nyentuk ke 2025, ianya dulu setahun. Hanya nak nabur ke berita malam. Berita itu ditusun Syarifah Jawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Soel. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sejalai.
1: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, di balut sebut dari Rozi Usu kena merindang kita ke malam tu. Terima kasih Hakim yang kawak pemerintah malam. Kalau kita sama nemu menua kita ke benung balat bersebut jam ke dia tu. Jadi lebih kita ke bisi minda ke bisi pejalai ada yang nak kena pemampul hidung ngau mulut ya. Dikenal kita nyaga pengerai kita impu. Jadi nitih ke penerang ke dikeluar ke upi serampak menua naka pukul 8 malam tu tadi ya. Gi bisi 4 kanandur ke ngerikut ke baca IPU ke tahu ngeratai ke penusah ya. Ingat di Kuching 319, di Semarahan 335, di Serian 439, ngau Megak ba Tebeduk 302. Lalu di Seri Aman baca IPU ianya 278, di Serikai 222, ba Lundu 242, di Lubu Antu 282. Angau bak Kenandur Kebuka ya di Sibu 198, di Mukah 192, Kapit 162, di Bintulu 183, di Samalaju 178, Miri 162, ILP Miri 160, di Limbang 152, Lawas 134, di Berio 117. Hanya baca IPU ke Madu Baru ke dikeluar ke pukul 8 malam tu tadi ya. Hanya di lagi apa ikas ke cukup nak manah ke pengerai kita ya. Jadi harap ke kita sama-sama nyaga pengerai kita impu. Berindik hari gaya hari ke bersebun atau kurang ke pengawal kita di luar rumah atau ke mindah jam ke dia tahu ya. Berindik hari gaya ke bersebun. Okey nyak tadi berngansak berkawal ngau baca IPU kita ke Madu-Baru ke malam tu. Okey, jadi bunyi ke disebut aku tadi peningah pukul 10.15 minit malam tu. Kita sama mendiang ke program pelasar jurai ke malam tu. Program ke dikeluar ke Pini Ribut.

0: sa kuasa pamatang sebut lekai aku ngagai bakih nuan madeka madeka sarito madeka penghidup nuan au
1: Plaza Jurai 635 Plaza rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
2: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Nitya ke Wikipedia, kemerdekaan ianya lebuh bangsa atau kemenuanya diperintah bangsa iampu nadai campur tangan orang menua luar. Kemerdekaan siti-siti menua berkait rat ngau kedaulatan bak wilayah teritorial menua. Ertia, menua nyampu ngemuan kebebasan nentu tau kenetap ke pemutus bak sesebengkah perkara nadai kawa ngau pihak luar. Tang entik bak pengarap Kristian, merdeka tu tentu ngemuan reti ti berbida ngau reti merdeka ke ditemu kitai. Pelasau Jurai 635 ke Sarito dekat nyerungkai penemu bekawa reti merdeka bak topik merdeka ari tancang dosa. Terus ke begulai ngau kami di YFM. Shalom semua, puji Tuhan. Uleh ratai baru ke minggu tu begulai ngau kita bak program Pelasau Jurai 635 dikeluar ke hari bagi kami di YFM Iban di Kuching. Ya, terima kasih. Aku nak lejuk merik terima kasih kepada semua kita bala peningah laban aku nemu semua kita kerinduk ke program tu enang dekat nerima berkat dari Tuhan bak perkara ke dekat dipejurai ke kita bak topik anin tiang minggu. Jadi ke minggu tu gintil Pastor Greman ujang begulai ngau kita. Aku ngelalu ke Pastor Greman datai. Terima kasih Pastor uli datai.
0: Sama-sama. Terima kasih Puan Penny itu dah lalu aku ngagi konti.
2: Ya, kita percaya nuan ngau aku gerai hari itu ada Pastor.
0: Ya, terima kasih ngagi Tuhan ke pengerai terdebrek yang ngagi kita.
2: Ya, laban nanti tua madah ke tua gerai, madah ke tua lantang hati tang nanti munyi tua kebejakuknya tadi nak menggamalkan ku kita nemu bala peningan ya Pastor.
0: Betul, betul nang amat.
2: Ya, jadi kami ukai seminak ngarap ke aku ngau Pastor jak gerai lantang hati tucum-tucum tang aku mega dekat ke semua bala peningat kita di luar dia tucum-tucum lantang-lantang hati. Okey, jadi Pastor Jakob pemuka tadi aku bisik nyebut erti kemerdekaan bak konteks sesebengkah menua. Ambil ke banding 31 hari bulan 8 hari kemerdekaan menua kita Malaysia. Erti ya kita itu tadi merintah dirempu ngemansang ke menua Malaysia nitih ke acuan tau ke cara kita empu. Tang entik ba konteks ajar kita nama reti merdeka ari tancang dosa Pastor.
0: Au mana amat tanya tu laban tu megak ngingat ke kita hari merdeka Malaysia na ya. So kita itu megah dikanyau rakyat Malaysia. Tambah kita orang Kristian reti merdeka. Kita nak agik dipegai dikuasa orang bukai. Nama arti bak konteks ajal kita itik nemu Tuhan di merdeka ke hari kuasa pemetang, hari ikat, hari tancang kuasa pemetang. Artinya penghidup tik lama nadai agik tang penghidup tik baru udah datai bak penghidup kita. Jakuk ti penudi yang now disebut Tuhan Jesus bak argang udah habis. Arti jakuknya Tuhan Jesus bak regang udah ngalah ke semua kuasa pemetang ti ngikat ti beduan ti ngulun penghidup kita. Nang amat penghidup kita ti sebedau nemu Tuhan ya. Bedau nemu Tuhan kita inya diikat, kita inya di keuluan oleh kuasa pemetang. Bekeni nak kita inya di uluan. Inah ingat kita cerita kok saki kelia lebuh penyakit datai dia orang nyebut oh tai mayau tau nyadi ke ubat. Kala tai tau nyadi ke ubat. Naknya bakal luan kita ini ya. Beli kita berdau nemu Tuhan tu dah. Pihak mega enti anak miat yang ngai makai. Sape ngau tanah bak lubang gua ngamik ke. Kak makai kenuk. Beli kita berkini ke anak miat diberi makai tanah. kai ku aku nama ajal tu masa tu dah. Kita jadi keuluan kuasa pematang dah ya. Tang dia tu kita udah dilepasnya arti hari merdeka bak kita. Kita itu ngelala Jesus Kristus ngelepas ke kita hari semua utai ti bezanya. Nada yagi utai ngikat kita, nada yagi penti pemali, nada yagi rawan nanti berjakuk pasal penti pemali. Kedak yang nak tahu makai babi, nakak penyamain bababinya. Tahu nak tahu dia pakai, mengga kedua ada. Nak tahu makai rusak, nakaknya penyamain rusaknya, nak tahu dia pakai. Kenyata. Nama kebuah, Laban kenuk kok sumpah. Nak, kita itu disumpah kuasa pemetang. Anang sekali-kali ninga kutai temasanya menyadik dalam Tuhan Jesus sudah ngelepaskan nuan sari tu merdeka nuan sudah dimerdeka ke Tuhan. Amin. So nya alai ninga tu nadai agi utai ngikat, nadai agi penti pemali, nadai agi rawan hati. Kita sudah merdeka, kita sudah dilepas, kita nadai agi diikat, nadai agi ditinggang oleh kuasa dosa, kuasa pemetang. Sebut leka Yakub ngagai bakih nuan merdeka, merdeka saritu merdeka penghidup nuan. Au bala pedinga.
2: Okey pastor, tadi nuan madah nanti nak tahu makan rusak ketegau penti pemali ngai ke gila kini ngai ke utai kena mana nyak nyadi tak nanti ketegau pengerayan kau lihat lama aku dah pastor ngai ke kena gawat
0: enang aman nanti nyak pengerayanya lain cerita lah nah, ya nanti nyak nak tahu ketegau penti pemali ya, nyak nyak bergaruk pala aku tu dah utai ti nyamai nak dasuh dia pakai.
2: Jadi kita kena tahu pakai rusak kini ke tegal pengerai kayak ke kena gaut anak mansa diri ukainya reti ko jakob pastor kereman tadi aku ingat dekat pastor nuan nyebut tadi berkawal dengan penyakit nanti nak salah ingat aku penyakit ko sakit tau kini ke daripada orang kita makan kacang hijau sebab kini ya
0: amat amat kacang hijau berapa ringgit aja mayanya ni berpuluh ringgit no nadai de pasal
2: nadai
0: oh beli amai
2: aku
0: kita
2: aku hampir dengan orang tau de pastor menua kami dia nak kak beli kacang hijaunya nadai ni dijual dah udah habis out of stock ko kita ya tang seninya benar pastor lawan kami sikit orang kerindu pakai kacang hijau bisa stok ke diri punya tak ada dia nak orang berbuat datang ninga orang bukai ke bersebut tak ada aku
0: oh, siku bala kami gereja berkata nanya aku telefon aku pastor begini kita itu ngau orang pakai kacang hijau kau ya kau madah ngegaya sano nadai je aku tu kacang hijaunya nampuang sepuat nuan nadai semina Tuhan aja oleh merik kita sepuat.
2: Okey hanya tadi anang kita lagi diikat utai kebakanya walaupun ingat nanti kita sudah merdeka kita nadai lagi diikat utai kebakanya jadi itu tadi nyebut merdeka hari tancang dosa pastor jadi nanti kita sudah merdeka tentu bisa ciri-ciri orang ku sudah merdeka atau kini
0: mat
2: nyangka nuan boleh berkongsi kini
0: au tanda atau keciri-ciri ya ti udah di merdeka ketu ianya penghidup sida nadai bakal kedulu suba. Dulu suba sida ya di tepan utai belama diikat penuh ngau pengirau, penuh ngau penakut. Munyi ku aku tadi nak tahu ngerja tu, nak tahu ngerjanya. So penghidup derempu asai ke jakuk semak kita iban, asai ke diau bak baruh pungau. Ya, asai ke ngante aja ni maya punggoknya labuh ninggang kita. Asai nyak bakanya ko ya. Tang penghidup kita dia tu. Ya tu dah di mereka tu. Penghidup kita dia tu bisik pengadang. Bisik pemenang. Bisik masa depan. Dulu suba penuh ngau roadblock. Erti jakok nyak penyekat, penekul, penanggul. Tang dia tu kita udah dilepas dia tu kita udah dibebas dari semua utainya ya dia tu kita ngasai ke nama penyamai pengelantang pemenang lalu pengadang di dalam Tuhan nakak mah penyamai penghidup kita dia tu nah ya nadai kena tinggang penti pemali nadai kena tinggang tuknya ya nama mahal buah tinduk malam jahit mimpi nadai mekenya kita itu Allah boleh ditinggang utai-utai bahasanya tang kita yang mengkang berpanggai bak Tuhan ti bisik pemenang.
2: Ya. Cukup lantang hati kita lebih kita sudah dimerdekakan hari tancang utai ke bakat tok tadi na pastor. Ada penangi, ada pengirau, tua oleh tindu malam, jenak dani pagi tucu mengagai laki tok ke bini tua.
0: Betul bang, betul ya.
2: Okey. Jadi tok de pastor bisik sekedar orang ke di Kelala kita empu tok de. Ia udah lepas hari dosa. Lalu nadai agi ngereja pengawak tok ke ulah kena mana.
0: Betul.
2: Kati ulih kini orang ke udah merdeka hari dosa tok tadi, labuh baru dalam dosa. Lalu nama ke buah tok ke utai tek ngasuh sida ulih labuh.
0: Au. Ulih ya. Ulih sida ya labuh. Kebuah ya laban mensia penuh ngau pengelemi, lalu senang diuji. Asal kita agi bak donya tok penguji tetap datai. Tang bidaya hari dulu subak, entik kita nemu dari empu berdosa, minta ampun hari Allah Ta'ala ya. Lalu bak 1 John ayat 1 ayat ke 9 mada, entik kita ngaku dosa kita, ia nang tau dikarap serta lurus. Lalu ia dekat ngampun kita hari dosa kita, lalu nuci kita hari semua penyaiknya. Kedua, kita bisik Roh Kudus di ngau kita belama. Dia nak ninggal, ia nak ngelengkak ke kita. Ia nyadi ke penolong, penyukung, pengeriang kita. Tang dinga tuk bala peninga. Tang pengamatnya megak. Anang nyadi ke pasport kita kena ngerja dosa belama. Nyak salah, jakuk Tuhan madah. Anang nguji Tuhan. Anang pulai ngage pelangkanuan tik lama subak. Nama kebuah orang ya senang kena uji, laban lebuah sidak ya teruna-runa nak berpegai bak pengamat jakut Tuhan nyak tadi, lalu nyak tik ngasuh sidak ya senang nal tebiwa-biwa nitih ke orang. Ya, ingat asal kita bak dunia tu kita kena penguji, tang anang ngasuh pengujinya ngelabuh kenuan. Anang, okey, anang ngasuh pengelemik nuan, mega ngelabuh kenuan. Angkat hari pengelemiknya, pegai pengamat jago Tuhan.
2: Ya, jadi hanan terperasa kita itu tadi ne pastor laban orang ke udah merdekanya ulih labuh baru dah.
0: Betul.
2: Tidak abah dosa ke kalak di kerja sidak ya.
0: Betul.
2: Jadi bala peninga sebedau kita nampung ranau kita ke ujung lagi bak tope ke sarito aku mai kita ngetu belelak na lama udah kita ngangkat ke sitik lagu tu dia kita bertemu.

0: bengkang bergulai dengan kami. Bak awak ngotok jam, bak program Pelasa Jurai 6.35. Topik tik di pejurai ke kita sehari itu ianya reti merdeka hari tancang dosa. Lalu pasal agreement hagi bergulai dengan kita berjurai ke topik kita. Jadi tu pasal nyangka nuan boleh berkongsi dengan bala peningat kita kini tips atau ke cara kita boleh lepas hari tancang dosa tu.
1: Oh, tip kita atau ke cara kita boleh dilepas, baca jakut Tuhan bala peningat, bersampi dengan gaya ngagak kawul ngau orang Kristian tip bukai mega anang kediri. Nyak mah cara nuan boleh ngeriang kediri. Anang nyimpan utai tik salah, anang ngasuh yang ngikat. Tang jakuk Tuhan madah enti anak mensia udah ngelepas ke nuan, nuan nang amat udah dilepas. So tip aku dito, enti nuan nemu pemenal jakuk Tuhan madah, pemenal ngelepas ke nuan. Pemenalnya ianya ditemu kitai aril ka jakuk Tuhan. Bak Mazmur 119 ayat 130 nyebut, penama leka jakut Tuhan merik nuan penemu, penama leka jakut Tuhan merik nuan penampak. Penemu ngambil kenuan nak belik, penampak ngambil kenuan nak berjalai dalam pemetang. So tip tip diajar aku ngagi kita, ngagi tiap ikut kita, pegai baca jakut Tuhan. Awak kenuan bisik penemu, penemu tip dalam, lalu nemu nyeliah terempu hari panjuaknya. Lalu penamak jakuknya merik penampak, lalu penampak nak ngasuh nuan bertegama ngerja utai ti bak dunia tu.
0: Laban nanti kita berarti ke kita itu tadi dia pastor tiap-tiap ikut kita itu tadi bisik 24 jam sehari.
1: Betul.
0: Jadi hari 24 jamnya tadi tua ngamik mimit je awak dan dua tua tu tadi maca jakuk Tuhan tau ke bersampai.
1: Nang amat, nang betul. Bersampi itu tu jadi kekunci kita. Laban ti kita nak bersampi, nanti kita nak maca jakut Tuhan nama penyadi. Kita nak turunak-runak nitiah ke nama titik benua ditempuh kita nyak. Naya. Lalu nama penyadi nanti kita terunak-runak, penghidup kita rusak, dirusak utainya. Lalu pihak megak sitik dak tidak ajal kubala peringa, anak nabak kederempu ngagai utai tik salah. Ditemu kita oleh manjuak kita. Ya, anang bakal buyah nabak ke dalam pung agak api. Nggak anguas kita lagi. Nanti kita anguas nama penyadi rusak. Ma penghidup kita ini ya. Tang lebuh kita nemu pengamat, pengamat ngelepas ke kita. Nyalai pegai jakuk Tuhan. Ngambil ke kita. Bisik pemenang.
0: Ya, laban bisik sekedaknya madah tadi. Dia ketegal jam kena cukup, awak kena cukup. Nanti orang bukai uliah, nak patut ke kita nak uliah ni pastor?
1: Betul.
0: Nya alasan semuanya ku kita ini.
1: Nya nang alasannya. Nadai jaku masa nak cukup, nadai.
0: Okey, jadi perhati ke tai hadi sebut pastor Greman baca jaku Tuhan bersampi anang nabak ke diri ngaga utai kena mana hanya sekedar ari tiap mayu. Nanti kita dekat nemu tiap tu. Mayu ha, nanti kita bisa berpansak dengan Pastor Greman kini hanya enggak muka aku tu tadi tau nanya ke sarinya Pastor bapa Greman Pelasa Jurai nuan nyebut atau tips ya, atau tips ya hanya enggak lagi bisa tips bukai tanya nada salah nada Pastor
1: betul ya.
0: Okey, jadi ya Pastor tua nyilak mimit ko kita sejarah kemerdekaan menua kita Sarawak engau Malaysia nanti di Sarawak itu kita merdeka hari pegawai perintah Brook engau British kena 22 hari bulan 7 tahun 1963 yang lalu abah Persekutuan Tanah Melayu dia tok dikumai kita Malaysia kita merdeka kena 31 hari bulan 8 tahun 1957. Jadi enti tua dia jenuh belum mati ke perkara tu berduduk hari Sarawak ngau Malaysia ke udah merdeka tu meh penghidup kita dia tu bebas nyamai serta lantang. Semua pemansang baiknya tadi pemansang fizikal ke oleh dipedak tua yang ngena dia tok kini tok ke pemansang bak perkara pengerai pelajar ngau peluang gawak nyak tadi sekedar ari buah-buah merdeka ke ditinggal ke bala tuai atau ke bujang berani menua kita itik nguliah ke kemerdekaan Subak tok de pastor.
1: Amen.
0: Atang entik bak kita orang Kristian Nama kini buah-buah merdeka keulih diasai ke kitai ti udah merdeka ari dosa.
1: Ba kitai Kristian asil kemerdekaan kitai kita udah dilepas dari dosa. Dia tahu kita dibebas. Kita udah bebas. Dia tahu kita udah diberkat. Lalu kainya aja ari hasil kita dibebas, udah hasil kita dilepas ke ari semua ikat, ari semua tancang, ari semua kuasanya tadi. Dia tuh kita bisa hak nerima hasil ya, dikumai kita berkat tadi. Nanti kita mendak bak dunia kita Sarawak tu, kita mendak pemaju ya. Pemaju sekolah, pemaju nol kita bekerja, peluang kita mayu lagi, anak kita nu pandai lagi, ya nu rancang lagi. Bekenyak megak bak penghidup rohani kita. Dia tuh penghidup kita penuh ngau tuju. Suba nadai tuju mimian mengkang rawan ketuk mengkang rawan kenyak takut tu mayo tiger kumai aku tadi roadblock. Ya tang dia tu kita bisi tuju penghidup kita. Kita nemu nama kebuah kita di ada ke bak maya tu bak tiban tu. Laban Tuhan bisi tuju bak penghidup kita jadi ke pengubah, jadi ke penatai penghidup, merik penghidup ngagai orang. Ya nama timbal penghidup tarik pemati na ya. Sitan datain curi munuh ngerusak. Tang Jesus datain merik penghidup ngau penghidup ti meruan belamaya. So penghidup ti meruan iku dah diberi ngagai nuan nyak mah penghidup ti penuh ngau tuju. Nuan oleh nyadi ke pengubah ukai diubah oleh dunia tau. Munyi ku aku disebut aku pin lama ti ku dah megak ku nyebut munyi tau. Nuan nyadi ke garam dunia lalu nyadi ke penampak dunia tau. Nama kebuah laban nuan udah diurapi oleh Tuhan ngau kuasa penghidup ti datai ria urapan Roh Kudus yang datai ngagi nuan dulu suba nama okay, Roh Kudus mengurapi nuan tang Roh Kudi Roh Ngeransi tang dia tu laban Tuhan ti udah datai bak penghidup nuan Roh Kudus ya ti nyadi ke penyawab nuan ti nyadi ke penolong nuan nuan bisik penghidup ti meruan bak dunia tu ngau bak dunia ti dekat datai. Bak dunia tu nuan ngasai kedampu diberkat, nuan ngasai kedampu diguna. Dulu subak kita ngasai kedampu nak diguna sekali. Dulu subak kita ngasai ke penghidup kedampu tak kawiah, kawiah nadai tuju peniau. Contoh penatai kita dari rumah panjai. Nama uteti ngembal nengenakut ke kita nyadi ke roadblock kita cukup balat mayu handal. Tang puji ke Tuhan. Dia tahu Tuhan udah merkat kita. Kita udah ngasai ke hasil kemerdekaan penghidup rohani kita. Lalu dia tahu kita bisa penghidup-penghidup di meruan. Ya Kristmaya ke nuan. Nuan udah diberkat. Bak dunia tahu pihak megak ya kebadas lagi. Ianya nuan megak bisa penghidup di meruan lagi. Bak dunia di dekat datai. Ianya dikumai kita serga.
0: Jadi henti kita berarti katuk lepas nade kebuah kita itu tadi ngai merdeka ari tancang sitan ari tancang dosa laban buah-buah tu tadi ya berkat henti kita berarti keberkat tu ukai seminak nyebut pasal utai ke di kemisik kita ya pastor
1: betul
0: tua gerai sari tu berkat ne pastor
1: nang aman so berkat bak kita ukai ulih disukat kita ngau duit ringgit ngau status kita ngau pangkat kita nak tang semua utai kesebut ku nya ulihnya di keberkat nang aman tang utai ti ngeluwe agi ari duit ringgit status kita nya katiba ka kawal kita ngau pangkat diri dah katiba ka pengerai kita dah katiba ka pengelikuan kita dah manguh orang manguh duit ringgit tang penuh ngau pengirau katinya berkat ba aku kain ya manguh orang bisik manguh duit ringgit kagak rumah besar ekon tu tang orang terdiau baknya ianya orang gaji ya ya nak diau dia kati siapa ti namanya enjoy utainya dah orang gaji
0: dah
1: ya so nama berkat ba aku ianya pengelantang pengerai.
0: Kita bersyukur kurang, puji Tuhan. Hantik sehari itu kita sudah nerima berkat-berkat ke bisik disebut kami buat program Pelasa Jurai bakal ke sehari itu. Jadi tu tanya ke penudi tu pastor bertopik tu ke sekali tu mayu atau sudah disebut tu hari pun sampai ke ujung dah. Tang aku dekat nemu sitik lagi nama kebuah mayu kita orang Kristian tu hidup baka ke empai merdeka ari dosa nama utai tek neku tok kenya di road block ngagai sidak tu agi hidup dalam dosa pastor.
1: Au aman manah nal jakut tanya tu nama kebuah ku nyebut yang mana laban juluk kita ti ngelala Tuhan sebut leka jakut keterubah kita di kumai di ada kebaru na ya. So lebuh sebut le di ada kebaru artinya baka anak ti baru di ada ya deka de break te tusu de break te pemakai ngasuh ya bertumbuh ngasuh ya mansang. So nama kebuah ku nyebut tu laban nama titik nekul orang ti kena atau ke dibalut utai nyak baru dosa nyak baru laban sidak bedau bertumbuh agi baka anak mian belama jakuk kita tengah nak mansang nak nemu pengamat. So jakuk Tuhan madah enti kita nak nemu pengamat kita nak dah lepas nanti kita nemu pengamat pengamat ngelepas ke kita naya ngelepas ke kita hari itu utai ti ngikat utai ti jadi ke penekul penanggul kita. So kebuah mayuh orang Kristian agi dibalut atau kebebalut ngau dosa laban sidak nak nemu pengamat kuasa jakuk Tuhan ti penuh ngau semaya. Ingat jakuk Tuhan tu ukai semina jakuk biasa tang kuasa. Nyak kebuah jakuk Tuhan madah berita pasal regang ba orang ti nak nemu Tuhan ada erti mimin tang ba kita ti ngelala Allah Taala berita pasal regang tu nyak jadi kekuasa ngau penemu Allah Taala kuasa ti udah ngalah ke semua kuasa pemetang ngeruntuh ngerubuh nebang, numbang ke semua kuasa pemetang, lalu niri negi ke penghidup kita tik ngelala Tuhan, nyagu ke penghidup kita tik ngelala Tuhan, jakuk Tuhan madah, tukuh peniau kita, bergantung ba utai tik ditemu kita, nyari dalam Tuhan tu diambil aku ba jakuk dalam, entik kita nemu jakuk Tuhan, nak kita kena baluan. Nak kita tertitih-titih. Nak kita teruna-runa ngerja pengawak. Tidak ditemu kita yang ngerusak ke penghidup kita. Dukumai kita dosa. Tang penama leka jakuk Tuhan tu. Tadi aku bisik nyebut bak Mazmur 119 ayat ke 130. Merik nuan penampak. Lalu penampaknya ngasuh nuan nak berjalai dalam pemetang. Merik nuan penemu. Lalu penemunya ngasuh nuan pintal. Lalu ngasuh nuan nak tuyuk. Nak agok, nak belik nitiah ke utai ti ditemu nuan ngemedias utai ti ditemu nuan ngikat utai ti ditemu kita manyua kita nak tuyuk ngagai utainya kecuali kita nak nemu utai kak kita nuju panyuaknya kak tu kita nuju pemediasnya naya kak kita nuju ngagai utai ti ngikat kita tanti kita bisik penemu bak yakut Tuhan siapa ti kak semina orang ti belik aja ti tuyuk aja kak ngerja utai masanya. So nama perangsang aku ditu rajin belajar ke jakuk Tuhan. Dia penghidup nuan dekat kering, dekat mansang, dekat bertumbuh, dekat mujul. Nak takut ke kemarau datai. Ertinya penguji na ya. Tang nuan mengkang tegut. Lalu nama-nama pengawak ti dikerja nuan dekat mansang, dekat mujul, dekat ngemansut ke buah ti mayuah.
0: Okay, anaknya dia ada miat berlama dan kita patut mansang bak dalam Tuhan. Rami ku tanya tadi nak nekua kita abak penghidup kita. Jadi pastor cemburu aman awak kita itu. Nari ku ngau meh tajak pemimit. Tang tua Arab ke semua peningan kita udah boleh utai ke uliah nyamuk sidak ya lebuah utai tu tadi nyadi bapak hidup sidak ya nyadi simpul ke topik tua Sarito pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Lalu simpul aku ngagai bala peninga hari merdeka tu awak ke penghidup nuan amat-amat merdeka. Ya, awak ke penghidup kita amat-amat merdeka hari semua kuasa pemetang, hari semua kuasa penti pemali, hari semua kuasa dosa, hari utai ti dikumai kita tahu nyadi ke roadblock kita. Roadblock artinya penekul pemansang kita, penekul penanggul kita. Sampai aku nang amat-amat kita itu sudah merdeka, terus maju dalam Tuhan, terus manjuang nyebut bendera merdeka tu labanya mandang madah nerang ke pemenang nuan ti udah diasai ti udah dispek nuan di dalam Jesus Kristus. Lalu awak ke nuan aman-aman ngetau boleh hasil merdeka di dalam Tuhan bak penghidup nuan.
0: Ya, sampai aku megak ngarap ke semua kita udah merdeka, merdeka bak penghidup kita nada lagi di tancang dosa. Jadi tutup kita bak sampai penutup pastor.
1: Oh. Tuhan Jesus, terima kasih ke ajal nuan. Terima kasih ke pemanah jakuk lalau nuan. Awak kamat amat. Gambaran inah topik kami sarituk dikumai kami merdeka. Kami amat udah ngasai ke merdeka di dalam nuan. Merdeka artinya udah lepas, udah bebas dari ikatan kuasa pemetang. Ikatan diikat oleh kuasa pemetang. Ari penti pemali, ari utai ti tau ngemula ngemutak ke kami. Tang awak ke kami amat ngasai ke pemenang, ngasai ke penglepas, ngasai ke pemujul, ngasai ke berkati belimpah-limpah diasai ke kami. Lalunya tinggal suah penghidup kami penuh ngau tuju, penuh ngau penghidup ti meruan, penuh ngau penghidup ti dikumai kami penghidup ti penuh ngau reti. Tuhan terima kasih. Berkat tiap ikut semua bala peningal, ngau berkat tiap natai rinuan. Dalam nama Jesus, Tuhan ngau penglepas kami, kami dah bersampi. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di tok nakak program Plaza Jurai 635, untuk minggu tu, bertemu baru kita, bak minggu baru.

0: FM。
1: Okey, nya nakak tadi peninga kita baru dah mendiang ke program pelasar jurai ke malam tu ya. Siti hari program ke dikeluar ke pini ribut. Okey, bakal selama pukul 11 malam tu lagi ya. Tahu ke bak jam ke penudi tu lagi. Malam hari Minggu kita berperinang dengan lagu-lagu country and western. Okey, tang sebenarnya tu merinang kita dengan lagu hari Belon. Janji sampai mati.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: YFM, Segulai Sejalai.

Lagu dikenal mengkala program Country and Western kita ke malam tu ya. Hari Kenny Rogers ngau Dolly Parton, Island in the Stream. Kalau kita sama nemu ya, Dolly Parton baru dah nadai hari 2 atau tadi ya, 25/8/2026. Berumur yang ke manggai 80 tahun. Siko penyanyi country ke cukup terbilang dari Amerika Syarikat ya. Okey, jadi begulai bahawa program Country Nation kita ke malam tu nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi peninggal. Jadi nangkan ketua aku merindang kita ngau lagu dari Neil Sedaka, Oh Carol. Ditangkan ke lagu dari Eva, Honey Honey. Ngau aria Tom Jones di Laila ke malam tu.

Okey, hari Tom Jones di Lailah lagu mega merinah kita apa program lagu-lagu oldies ngau country nation kita ke malam tu nanti yang malam hari Minggu ya. Kurang hari 50 minit lagi kita dekat ngalih ngagai 31 hari bulan 8. Kita sama nemu nanti yang 31 hari bulan 8. Menua kita nyambut dari kebangsaan. Jadi bahawa tahun 2026 tu kita nyambut dari kebangsaan genap 69 tahun. Okey, lalu rambai jaku hari kebangsaan kita ke tahun tu ianya Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Lalu pergilah pengerami atau ke pengawal baris diatur berengkah hari pukul 7 pagi. Dataran Putrajaya, Presin 3, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Jadi pengawal baris tu pagi pergilah mereka oleh dipedak kita RTM TV 1 ya. Okey, nyata tadi ngelansak berkawal ngau hari kebangsaan 2026. Okey, hakik program lagu-lagu oldies country nation kita ke malam tu. Nangkan ketua aku merindang kita ngau lagu hari Engelbert Humperdinck, Release Me. Nangkan kenyal lagi lagu hari Helen Shapiro, You Don't Know. Ngau lagu hari Johnny Tillotson, It Keep Right On Hurting. Okey, kita iba perindang ngau lagu-lagu program country nation ngau lagu-lagu oldies kita ke malam tau.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Platters, The Great Pretenders. Jadi lagunya dikeluarkan pada tahun 1955 sobat ya. Hagi program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western kita ini tiang malam hari minggu nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi. Jadi lagu ke sekali tu hari Little Peggy Marsh, I Will Follow Him, ditangkan ke lagu hari Bobby Vinton, Mr. Lonely, ngau hari Cliff Richard, Diang Wan. Selagu ke cukup terbilang ya.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Charles, I can't stop loving you ke malam tau ya. Berasai kita ipan nyau datai bak pengujung program lagu-lagu country and western ngau lagu-lagu oldies kita ke malam tau. Jadi bedau kita ke berserara tiga buah lagu kena nutup program kita. Lagu ke sekali tu hari Naomi and the Boys, How Was I to Know. Nangkan kenyal lagi hari Bobby Helms, My Special Angels. Ngau lagu ke penudi hari Paul Anka, Put Your Head on My Shoulder. Ke nutup program kita. Okey, jadi nanti kita ke bertemu baru ba awak kabukai. Selamat belalak semua. Lalu meri selamat hari kebangsaan 2026 ngakai semua kita rakyat Malaysia.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak dah ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Tari engkau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Pertama jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, mendak rindu-rindu mendak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangka nurannya dulu. Budanya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет,
1: барунгам.
0: Как?
1: WAI.

0: nelaki harintai kereta kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, nanti ada duit kat beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia akan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, Anggawai FM.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega begusi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Sejulai, sejalan.

0: PTC.
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Kita sudah sedia. Sudah sedia ke menu siapa juara capai kemialan minggu tu. Sama ketika lebih surat kabar, ketawa ngel kami.
1: Alah,
2: dulu. Alah, dulu.
0: Lagu ngel kami.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anda neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: pagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Kemayak hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti endak dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. But YFM.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima ngau adik kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.

0: Pagi Rewind. Pagi Rewind. Lama lama berkenang ke bawah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjur ngagai primary satu. Dia perhati ke nanya mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesemua lupa mayu masuk ngagai primary ketebal lagi nyawa sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyawa nanya hati rawan dan datai bandur baru bak sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlepas di pedak sidak mageng. Seminat kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kabarnya siku mai. Tadi tu tadi kadang bisi artis kadang nembet tu yang nyaba. Entang di baik kabarnya nyaba. Lepas sudah tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bisi deh.
1: Nanti nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jakuk tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana. Jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dilah nyaga mulut lebuh tik maksud ke jakuk. Jadi bab perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya maksud ke jakuk.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya bab tasiak dia besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nyak uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahunya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Te bab biluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Te kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti boleh ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempo, tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja tau ke jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo dapat dengar bisik siko nembiak bengal agu nak boleh berjaku tang yang boleh belagoreng.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat tentu ya. Bat YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai tiba lalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Собирай, собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, Y.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

tentu kita suah medak troli dengkah bak sungai pandut baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nuar ti udah disediakan nanti kita udah ngak nanti ngepang tinggal ke bak nuar ngepang jalai orang bukailah nemu meh bisik orang ke

0: gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis yang beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang beli duit. Eh, nak mana? Ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Jadi pastor, hal lebu watuk-watuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka jakuk tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih ya. Dia utai ke mana datai, jakuk ke mana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita mada wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku insya ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeriak awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
2: Plasa Jurai 6:35 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
3: Segulai sejalan.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk mesti hari peningat kita sikut tuan-tuan ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
2: Ya bukan positif dia minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udah nyawa tu dia puati deh.
2: Puati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Jadi kenapa kita ngagai YFM kalai pesan
1: ianya salita hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11.11
2: 7.25 pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: sagulai sejalai.
1: Pengerah Pagi, Y FM.

Écoutez. Se mi appagiri grigio in li cocno che ti goplosaturi bolla la pan. Che trova tu a cu dolore camri slama pagi ngai smua bolla peningo. Kutu Bishop Nelson ugas bulang ari grigio in li co. Aku di kemai kita sama sembiang waku nini dor kita jamin itu. Awak kita yang ngepun ke pengawak kita sehari itu ngau sembiang. Kita patut beri terima kasih ke Tuhan ke mana yo aku dan ngintu kita malam keudah. Lemai kita yang mendoa hari siang hari itu. Kita yang mengawak patut beri terima kasih ke semua pemanah yo keudah sambut kita yang ngelamak ketu. Sampai kita Allah Ta'ala menuk kuasa nuan ke penatai semua kami mensio. Nuan megok nyadi ke pengujung kami. Kami digagok nitiah ke gamal nuan. Kami terima kasih ke hari saritu. Tuk mehari lebu nuan ke udah. Ngagok penerang lemedok yo madu mana. Tu megok hari lebu penampak ke mancar pagi. Hari nuan kami tertemu ke kubur nuan. Udah puang lebu temu ngau Kristus penampak kebenar. Pangok nuan nakok mana, rupinuk nuan mengkang belamo lamoyo. Sampai itu dipinta kami, nama anak nuan Yesus Kristus, di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baca ori buku kudus kita pagi itu diambil aku ori Injil St. Luke. Bagi empat berkah dibaca buah ayat 16. Lebuh ia datai di Nazaret, ala ia ke diau kenyau rimit. Ia mansang ngagai balai gempuru bakal selama lebuh hari sabat. Ia biri di kamacau ribub kudus. Bub Nabi Isaiah resuak ngagai ia. Ia mukok bubnya. Lalu temu ke Siti Nur ala jakuk tertulis. Roh Tuhan bisik buaku. Leban yaudah natok aku. Ngamik aku nusui berita mana ngagai orang keserantok. Ya udah ngasuh aku madah ke penglepas ke orang ke kena tangkap. Ngau pengerai ke orang ke butok, penglepas ke orang ke kena tekan. Lemadah ke maya udah datai, oleh Tuhan dekong lepas ke nimbiak yo. Nyalai ngulung ke bubnya baru, lu nyok ke bubnya pulai baru, ke orang ke udah nyok ke yo bubnya. Yo lalu duduk, semua orang dalam balai gempurunya belok merniang ke yo magang. Ya lumadah hangkai sido. Sari itu ayat dalam buku kudus tu dah dikamat ke. Munyi tu dah dengar kita. Semua sido belau berjakuk muji yo. Serta balat alit hati ke pemanah jakuk yo. Ku sido. Ukai no yo tu anak Joseph. Ya lu berjakuk hangkai sido. Kita tentu dekat nyebut jakuk dalam tu. Jakuk dalam tu ngagai aku. Lutur gerai kediri empu. Kalau kita dekat nyebut kerja megak di menua nuan pu ditu utai tiudah didengar kami kerja nuan di kapaniam. Talu koyo bejaku ngau sido ngau benar ku madah angge kita nalesiku nabi kalau diterima di menua yang pu saya ti benar induk kebalu ndang mayuh di menua Israel lebuh rambau Elijah menyok lebuh hari ndak hujan 3 tahun setengah. Lapar pungkang nyadi di serata menua tu. Tang Elijah ukai dia suah datai ngagai sidok. Tang semino ngagai siku induk ke balu ke diau di serapit. Di serapat di menua Sidon. Lalu orang kesakit lan megok. Mayuh di menua Israel buh ramau Nabi Elisha menyok. Tak ada siku sidok digerai ko. Kelimpah hari Naaman orang Syria. Lebu sidok ningonyo semua sidok ke dalam balai gempurunyo lalu balat amat pedis hati. Sidok angkat lumuru yo rinengrinyo. Mai yang agai tucung bukit dalam ngerinyo berdiri. Dekat nikau kio repalok tingkah. Tayan selir pansut dengan balau sidok lumupuk arindurnyo. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah talo. Sampai kita Ketala tipun semua penghidup kami, nuan tinggal gok semua misio ngos semua tay dalam dunia tu. Nuan ke udah merik kami penemu ketahu kena kami ngelalo nitiah ke penekok nuan. Berik ke kami perhati hati ngami ke uliah nitiah ke pendar lupia megok penekok nuan. Apai kami mengkang bersembiang ke semua misio dalam dunia tu, kelebih lagi
ke semua ke kena penusah jamai itu. Sekali kena ke Tegal Perang atau ke Tegal Penusah Bukai. Meminta Nuan Tuhan ngintu setang mata ke semua mensia ke tusah jamai itu. Saab kami manggai ke pengarap kami benua siku ajak di Tuhan serta apai kami tersergo. Kami sampai ke menua kami Malaysia semoga ke negeri kami Sarawak. Sembiang ke semua ke megai kuasa kami kulih hiring serta berkat Nuan sidok tau ngiring ulih ngiring lemai pemansang ke menua kami. Sampai itu diminta kami lama anak Nuan Yesus Kristus di Tuhan serta pengelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus baik kami di surga kudus menama Nuan datang perintah Nuan jadi mepnekok Nuan bakal dalam surga lukunya megak dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang disalah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Dia tu datai ke belamo, lamoya. Amin. Keberkat Allah Ta'ala, apai, anak, ngerual kudus, nurun datas kita, saritu ala ke belamo, lamoya. Amin. Kena kita ngujuang ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 109 Bugulai Ngamala Kuaya Re St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: 9 pagi.
1: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
2: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
3: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang buruang kuntuang manawal rimbak. Tuk gak bulan 3 jaku orang kaliak. Tahun gak udah nyau anang kita talenggak. Nebang gak anang arindang ilah umai matak. Baik bala menyadin sama ngau wakak. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kungu kaninggang palak. Nebang kayu serang mantap. Kayu kademak, kayu ga udah rebah dan tahu redak. Kayu manyuh galumu redak oleh kita. Batang bisi malintang tahap ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ilah umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adik akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagilak.

0: Rompol.
1: Nyangka tuk meh asai mah buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penerak Pagi, Y 9-12. Nelah, tengah hari. Merentak, nali hari. Sada lemai, Merindang malam. Y FM, Segulai, Sejalan.

Okey, lagu Ari Gilbert Gawang ya, Bungai ke Tanda Tua. Mai jam kita pukul 6.27 minit pagi. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peninggal ya. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Nak ngira hari ni kita kuliah mendiang ke YFM di Serata Menua Sarawak. Ngomongga kita hari Menua Bukai, Menua Jawa ke uliah mendiang ke YFM ngena RTM klik. Ngomongga hari channel Astro ke pagi tau ya. Okey, jadi sehari itu hari 1.31.8.2026. Sehari itu mereka hari kebangsaan genap 69 tahun. Jadi meri selamat hari kebangsaan bagi semua kita rakyat Malaysia. Angka mayuh kita ke nadai kawak sehari itu laban sehari itu hari diau, hari besai nyerumba hari kebangsaan. Dan tajak pihak kita ke nurun kawak bakal selama. Selamat berjalan ke pengawak ke kita ke pagi tu ya. Harap ke semua pengawak ke diatur kita mucur. Okey, jadi pengawak pengerak pagi ke pagi tu kita bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Tentu ya terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke pagi tu. Pihak muka ngau program-program ke dikeluar ke pagi tu ya. Awak pengerak pagi. Okey, jadi berdahu terus berkulai bah awak pengerak pagi. Lagi merindang kita ke pagi tu. Angkanya bisik ke baru angkat Dani. Selamat pagi. Selamat diau. Belelak ke sehari tu. Lebih lagi pak gayari kita ke bersebun. Ke mana lagi kita ke diau di rumah ya. Okey, hari Ricky and Rusana Bungai Pinang.

Jeluk milang tau ke Mineral Malaysia bisi empat iti curok enya curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menu Malaysia nang segi berani, ngau bersedia napi penangguh ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke Mendera Malaysia Tumegak bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Mendera Malaysia Tumegak bisik mandang ke 14 suriak ti mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.

0: Kibarkan Jalur Gemilang.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemilang.
3: Jelah, Kibar Jalur Gemilang.
4: Balai, apatah lagi ditunggu tu, Kibarkan Jalur Gemilang.
5: Sama-sama kita ngintar Jalur Gemilang.
6: Jangan kibar Jalur Gemilang.
7: Gantung Jalur Gemilang.
8: Gantunglah Jalur Gemilang Telau Lian Merdeka.
9: Metuk belirak Jalur Gemilang.
10: Ngibarik Jalur Gemilang.
11: Ngibar Jalur Gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat.

Okey, sama-sama kita nuat niri ke menira calur ke Milang, nyerombak hari kebangsaan ke 69 tahun ke Sarito ya. Jadi rambai jago hari kebangsaan ke tahun tu, ianya Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Jadi pengawal baris ke pagi tu lagi ya, diatur dataran Putrajaya ke berengkeh hari pukul 7 pagi tu lagi ya. Oleh dipedak kita RTM TV 1 pengerami atau ke pengawal baris ke pagi tu ya. Ke dekat di Pasuk 10,819 ikut orang. Kenyerangkum 76 kontinjen ngau 22 raban pancaragam, 11 kereta berias, 328 aset darat, tasi ngau meka langit, ngau meka 22 aset perengkah pengangkut elektrik EV ya. Ngau mayuh muka pengawal bukai ke dekat di bantai ke pengerami baris ke pagi tu atau di pedak kita ba RTM TV 1 ke pagi tu lagi ya. Jadi pengerami baris nyerombak hari kebangsaan tu muka dekat di Golo yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, ngau muka Raja Permaisuri Agong Raja Zarit Sofia, ke Mekah dekat di Golo Menteri Besar Menua Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim, ngau Mekah Bala Kabinet Menteri. Okeynya ngelansak berkawal ngau pengerami baris hari kebangsaan 2026 ke diatur ba dataran Putrajaya ke pagi tu ya. Keulih di pedak kita live ba TV 1 berengkeh hari pukul 8 pagi tu lagi ya. Okey, lagi berperindang kita ke pagi tu peninggal. Hanya di pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat, ngau meka pesan ke berbatang ke bisik di kirum peninggal kita. Tu merindang kita dulu ngau lagu hari Nelson Nehru ke pagi tu.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

statistik bandang kepenusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi ariulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Tekan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya hari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
2: pesan itu kemampayan ya kenalah di hari tayang itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi tu ngenatai ke dulu pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke terubah tu hari lentah anak jalak atau ke indai Mona. Jadi pesan tu madah ke anak ya, Mona anak Melaka. Mona anak Melaka ya, udah nadai. Lalu niang Mona anak Melaka tu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu ngemeka malam pergila apa rumah sedempu enya apa rumah bungan batu lapan jalai uya lama sibu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila 2009 ba pendam gereja Anglika St John Sibu. Jadi pesan tu nuju Dorothy Ramba di Kuching, Ramba anak Bungkul ba Junggup Mawang, Biak John Jaya di Kuching, Steven Kalimutu di Kuching, Tuai Rumah Kampung Belimbing Batu Nam Serian, Biak Lama Ba Kampung Span Balai Ringin, Sungai Awap Sibu, Sungai Bidut, Engkalat, Penaso, Pasir Mas, Rumah Sebastian Batu Nam Sibu, Rumah Jo, Sungai Salim, Rumah Kelvin Aku, Sungai Belalang, Isih anak temaga ba Senglau Undum, Melugu Sri Aman, Suyah tau ke Indai Senan ba Sabu Sri Aman, Batu Matup Julau, Rumah Bantan Pasai Siung, di Brunei Bintulu Miri Kuching Ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai lentah nak jalan balumur 019-889-3412 atau kenuju John Anak Diki 013-839-3024. Yang tadi pesan madah ke Mona anak Melaka ya, Mona anak Melaka atau ke Indai Meriel udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu, malam tu ngamka malam pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah bungan batu lapan jalai uyak lama sibu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila 2009 ba penam gereja Anglika St John Sibu. Hanya dia pesan kedua tu ianya pesan dari Afidah anak Imbit. Jadi pesan tu madah ke laki ya, Philip anak Pang, Philip anak Pang tahu ke apa umang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ya, apa rumah sedempu ianya apa rumah engkasan Sungai Pasir Bi Kabung. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila 1.09. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Batang Ai Sari Awi Seratu Jelupang Rumah Luna Nyiar Pelunga Ibus Rumah Hoga Sempaya Rumah Kle Sungai Kabang Meruji Kabo Beratung Seridu Ulu Ruban Rumah Cawang Kerumai Rumah Sulau, Ex-Meja Untai, Anak Dana, Kaban Melayan di Kuching, Batu Borak, Ngau Kaban Melayan ke Bukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Siri Aki, kita tahu bertelepon ngagai Afidah tau ke Indai Umang Pu, 012-966-0223 atau kenuju Anak Ya, 012-428-2713. Yang tadi pesan madah ke Philip anak Pang ya, Philip anak Pang tahu ke apa umang udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam tau lagi pak rumah sidampu ianya ba rumah engkasan sungai Pasir Bi Kabung lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila 1 bulan 9 2026. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya Arya Jackson Analipa madah ke ngeta sulit niang apa ya inya niang lipa anak jaga ya ke dekat diatur pergila 1 bulan 9 2026 pukul 10 pagi apa rumah sedampu inya apa rumah berbara sedarat mawang kiri. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sedarat Julukung, Stuga, Mplam, Kampung Melayu, Gili, Gligau, Ulu, Ngawili, Buak, Merebuang, Karak, Pentik, Sekerang, Semuih, Sebeliau Atas, Ngebaruh, Basik, Kelampau, Sepalau, Nyato, Merindun, San Semanjuk, Setengin, Serubah Ulu, Puai, Melugu, Nanga, Uku, Melubu Antu, Selindung, Ulu, Ngawili, Ntulang, Sungai Keruh, Meriuk Sedan, ngau kaban belayan ke Buka ya, ke ndak boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri Aki, kita tahu bertelepon ngagai Edmund Lipa, 016-859-6030 atau kenuju Jackson, 017-570-8528. Nya tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit niang lipa anak jaga ya ke dekat diatur pergila 1 bulan 9 2026 pukul 10 pagi apa rumah sidampu inya apa rumah barbara sedarat mawang ngkelili. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Arya Klimah anak jamtan. Jadi pesan tu madah ke bidat anak tunggu. Bidat anak tunggu udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu. Malam tu lagi ba rumah sidampu. Ianya ba rumah jamtan. Nanga kedua puak pakan. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba tapang hujan ibus sida ulat sebili bala ba ulu senulau nanga senulau rumah James rumah jampi rumah nyawan sungai rusak sida liai sebili ngau meka kaban belayan ke buka ya ke nda ulih disebut di tomakang. Jadi penerang ke Siri Aki kita tahu bertelepon ngagai Elister Abang Umur 010-805-5691 atau kenuju Tiffany 010-968-2639 atau kenuju Stephanie ya 017-864-7131. Ya, pesan madah ke bidat anak tunggu bidat anak tunggu tau ke apa umang udah nadai lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah jamtan nanga kedua puak pakan lalu dekat kubur ke pagi pergila. Okey, lalu nguyang agai pesan ke buka itu pesan ke Siti tu peninga ianya Ari Andiang anak sayang madah ke Mixon Liban atau ke Maui anak Andiang udah nada ya. Lalu niang Mixon Liban atau ke Maui anak Andiang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 1 bulan 9 ba rumah sidampu inya ba rumah Nicholas Mau Tinting 2000 ruban. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Gandhi Sungai Kabang Ruban, rumah Jesus Clay Sungai Kabang Tengah, rumah Andrew Laja Sungai Menua Ruban, rumah Rimbu Tintiang Balai Nyumpit Ruban, rumah Bia Batu Burah, rumah Bidah Sungai Tangur. Kaban belayan ba rumah Dennis Tintiang Remat Sungai Kelampai, rumah Anita Balai Pada, rumah Sangat, Rumah Linggir Batu 3 Seratu, Rumah Musid Sebangkoi, Kapan Melayan Bak Batu Nia, Rumah Raymond Plunga Baru Roban, Rumah Terence Sumping Plunga Atas Roban, Mani Anu Umbar Bak Rumah Tugau Prayang Kemuntang, Empayang Atas Empayang Baru Ulu Sebetan Ngau Kapan Melayan Ke Bukai. Jadi pesan tu ada ke Maxon Liban atau ke Maui anak Andiang udah nada ya. Lalu niang Maxon Liban atau ke Maui anak Andiang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila 1.9 apa rumah Sidampu enya apa rumah Nicholas Mau tintiang 2000 ruban. Okey nya ke pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Udah tu lagi nampuang maca pesan ke buka ya. Kita ingat tu berperinang lagu hari ya, todi ke pagi tu.

Okey, Hakim, awak kena pagi, Hakim macam pesan bokai ke pagi tu peningat ya. Jadi pesan ke sekali tu area Simba Anak Limping atau ke Indai Bibi. Jadi pesan tu madah ke Limping Anak Samad, Limping Anak Samad udah nadai. Lalu niang tu di Sungai Pala Mayu apa rumah sidampu, inya apa rumah lanja. Skandis kesit dalam mana lobo antu lalu maya nganjon yang tu umpai ditetap ke HGM. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa rumah sambun nanga kesit baru rumah lintung nanga kesit atas rumah hidat lubuk subung rumah jampi rumah kandang nanga kapu rumah linga lepung mawang nanga rumah tila lepung mawang atas rumah bundan sengkunyit rumah riau nanga tiga rumah menuh bebarau rumah sadau serembai rumah jawa kapu ulu rumah kabi kapu baru rumah angau kacung rumah menggiling ngau maka kapan belayan ke bukai ke nda ulih dia sebut itu makan. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngaga

di Sungai Pala Mayu lah. Ba rumah si dempu inya ba rumah lancar skandis kesiat lemana lubuk antu lalu maya nganjung niang tu umpai ditetap ke agi. Lalu pesan ke siti tu ari Joseph Salang anak bidu madah ke apa ya bidu anak buda bidu anak buda udah nadai mega lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah kampit nang sangkuang julau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila jadi pesan tu nuju ke ban belayan ba rumah tungku Tanjung Udul rumah liba nang buah rumah janting bejawai nang boy ijit luau spitu serau selangau merurun muju Dikenawit, Lijan, Lasi, Bintulu, Inai Sabah, Bapatu 10, Kaban Melayan di Sri Aman, ngau muka Kaban Melayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke bidu anak Buddha, bidu anak Buddha udah nadai. Lalu niang bidu anak Buddha tu dekat di Sungai Pala Mayu, malam tu lagi pak rumah sidampu, ianya pak rumah kampit, nanga sangku anga julau. Lalu niang dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke siti tu ari Paul Erika madah ke Daniel anak pedua. Daniel anak pedua udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam malam tu lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah Michael Anthony Liam Sungai Setiam Bintulu lalu dekat kubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba binai tatau tulai sebawah Sungai Sebemban Jalai Pesisir Jepak Kuala Tatau Sungai Semanu Sungai Seterus Sungai Setiam Sungai Setulan Dimiri Sibu ngau meka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Roslin ba lumur 017-594-0709. Ya, tadi pesan madah ke Daniel anak pedua. Daniel anak pedua tahu ke Painiga udah nadai. Ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu. Malam tu lagi pa rumah sidampu. Ianya pa rumah Michael Anthony Liam Sungai Setiam Bintulu lalu dekat kubur ke pagi pergila. Okey, nyak ke muka pesan ke Bukai ya ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Okey, merindang kita ngau lagu hari Winnie Alban bisik ganti nuan.

Okey, hari Winnie Albert ya, bisik ganti Nuan. Ini 7:30 pagi tu lagi peningah. Kita boleh mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM. Tok Siti Agik lagu hari sandai udah kalak sangkai ba ati.

0: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Selamat pagi, pendengar bergulai dengan aku Min Meliza Ryan buat berita pagi hari 1, 31 bulan 8, 2026. Keterubatu batang berita. Sarawak di Pelabak mengkang bersebun 2-3 riti dekat datai. Premier bisi benda pengarap kerjasama antara Perintah Besai Sarawak ngau Sabah oleh ngelengkas ke pengawak ngubah ekonomi kandang menua. Sidak tiagi berkena ke jalai air dilalau merambu pejalai dulu serta berjimat berindia ari menua agi bersebun serta air langkang. Yang tadi batang berita, dia tu mai kita mending ke isi berita. Sebun asap di Sarawak di Pelabak dekat Majak Nyadi enti pengawak bertunu ke biomas merakak garis antara menua Majak Nambah. Nitya ke penerang Ari Upis pengraja asal ngau rampak menua NREB Sarawak. Gayanya bisik kawa ngau fasa monsun barat daya ke dia tu benung nuntung menua tu lalu di Pelabak tembok bak bulan 9 ti dekat datai. Dalam tempoh tu kandang menua Sarawak dekat ngasai ke puput angin ti meruan Ari barat daya. Lalu tu, tau benar mai sebun asap ari menua sepiak serta ngerogak kualiti angin di Sarawak. Tegalnya, NREB ngelalau mensia mayuh ngambil berjaga-jaga maya ari angat serta kemarau jam ke dia tu. Tuk nyengkawum ngirup air kecukup, ngurang ke aktiviti luar ti berat serta ngena sengkabung hidung ngau mulut lebuh bak luar kelebih agi. Orang ti berisiko. Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik benda pengarap semangat win-win antara Bala Tuai Perintah Besai Sarawak ngau Sabah oleh ngelengkas ke pengawak ngubah ekonomi serantau jadi ekonomi gadung berteknologi tinggi serta meruan. Ia madah pengarapnya disokong komitmen Ari Menteri Besai Dato' Sri Anwar Ibrahim tidakkah majak negap ke kerjasama ke pemansang ti lurus serta sebelah di Sarawak ngau Sabah. Bak jakuk pesan berserimai ngau Ari Kebangsaan, Premier Mai Rakyat sama ngetan ke pengelantang, pengelikun serta ngetan ke penyerakup antara pupu bangsa ngau jalai pengarap. Ia madah Sarawak, majak, dikelala ari serata dunia nyeng kaum bank pemansang Asia, ADP berindia ari pengawa ngubah menua tu nyadi hub ekonomi gadung. Ku ia, ia dekat ngulu ke Raban ke Manila minggu baru, ndur negap ke kerjasama ngau ADB, berkawa ngau ekonomi gadung serta infrastruktur Tanjung Embang. Ia percaya pengawak negap ke ekonomi ngau Asia menua ti meruan dekat ngangkat ke Asia serta nyukong pemansang ti meruan ngagai Sarawak. Mulai ke kota minyak subsidi Nengah Budi Madani udah meri empas positif ngagai mensia mayuah serta ngayan ke pengawak ngatur belanja menua ti efektif agi. Pakar Ekonomi Universiti Malaysia Sarawak Unimas, Dr. Zul Hazwan Husaini Mada, mulai ke sebagi ari kota subsidinya mandang ke empas fizikal perintah agi uliah diatur. Ya Mada, kota minyak subsidi ti ditambahnya megak meri pengelantang ngagai raban ti kurang penatai pemisi serta jalan kelebih agi sidak ti ndak uliah ndak berjalan jauh nurun gawak. Menteri Besai Dato' Sri Anwar Ibrahim mada lebih 16 juta pengguna dekat ngasai ke subsidi RON 95 nyentuk 300 liter sebulan dengan Budi Madani. Lebih setengah juta orang ke ngempu perenggan pengangkut ngena minyak diesel mega uliah nerima subsidi nyentuk 400 liter sebulan. Perkaranya dibantai kemarik maya Datuk Seri Anwar berjakuk bak Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 di Putrajaya. Sida tiagi bekena kejalai ID Sarawak dilalau merambu pejalai diri ngau mana serta berjimat berindia hari menua jam kediatu agi kemarau serta bersebun. Chairman Upis Penguasa Sungai Sarawak LSS Dr. Safi'i Ahmad Mada kemarau ngujung ke Ait Langkang lalu rapas utai kedipeda ketegal sebun asap kelebih agi maya malam hari. Tegalnya, sidak tiagi berkena kejalai air di Peransang, mindah maya siang hari, serta ngurang ke pengelaju perahu kena nyiliah ke sebarang penusah. Dr. Safi'i Mada, LSS, seruran berarti ke gaya sungai serta nerit ke atul dengan upis kanang menua di Serata Sarawak. Gaya hari ti bersebun bak sekedak sungai besai di Sarawak megak, ngujung ke utai di pedak. Rapas ke alai tu tak benar mai penusah ngagai sidak ti agi berkena ke jalai ai. Kita dah tu belum mendiang ke berita hari YFM. 100,000 ekonom biak di Malaysia ke umur 18 ngagai 30 tahun ditagak ngau masuk program AI ungkup rakyat ti dipejalai di berengkah Nanduk Baru. 100,000 ekonom biak di Malaysia ke umur 18 ngagai 30 tahun ditagak ngau masuk program AI ungkup rakyat ti dipejalai berengkah sarito ngau cara berenggan. Upis Menteri Digital Bak Siti Penerang Madah Rabantu patut pas 6 modul pelajar ngambil keulian nerima langganan percuma penglama 3 bulan ngagai mayo macam Artificial Intelligence AI software ke dipilih. Antara modul tu ianya Generative AI, AI Security, AI Agentic ngau Cloud ungkup rakyat. Rabana biak ti ulih megak diberi Rabana biak ti layak megak diberi akses ngagai sekedak perengkak AI ari penyedia teknologi menua tu ngau antara bangsa. Program tu ditumbuh kena mantu Rabana biak ngangkat ke kreativiti, productivity ngau pengelandia digital setipak ngau jul ati ngemansang ke menua AI ti inklusif lebuh datai bak tahun 2030. Rabana biak TBC ati tau ngeregister diri ngena portal rakyat digital. Sarawak nerus ke pengawak ngangkat ke menua Majak Gadung ariti naga nanam 50 juta pun kayu lebuh datai bak tahun 2030 ilak. Pengawak tu ditegapkan dengan kerjasama Upis Kampung Sarawak JHS begulai ngau sebengkah institusi perbankan bak program nanam 1,200 pun kayu bak Kampung Galau Sabal. Bangsa pun kayu ke ditanam ianya Engkabang, Lewis ngau Kapur, TBC Rega Ekologi serta ngeluar ke mayu macam biologi dalam kampung. Nitiak ke penerang media JHS, program tu sebagi hari pengawak tindak ngetu di pejalai ke, kena nyaga serta ngetan ke kanang kampung, kelimpah hari dikena negap ke kerjasama antara perintah ngau sektor luar bak pengawak mulai ke pemanah biodiversity. Pengawak tu megak mantuk kempen penghijauan Malaysia 2.0 ke bagi tempoh 2026 nyentuh 2030. Sarawak sebedau tu muja nyapai tagak nanam 35 juta pun kayu dalam tempoh 2021 nyentuh 2025 ianya dulu setahun. 21 ikut orang sudah ditangkap polis ke Tegal mayuh macam penyalah dadah. Sidak tu ditangkap dengan optapis khas tidi pejalai ke di Kuching kena 25 ngagai 27 hari bulan 8 tu tadi. Kepala Polis Pilih Kuching ACP Alexson Naga Cabuk mada bahawa operasi tu polis mujur ngerampas 6.57 gram metafetamin, 3.413 kilogram ganja ngau 55 mililiter cecair tidi pelabak ke dadah. Bak penerangnya megak, madah semua dadah ke dirampasnya di pelabak berga RM20,850. Seekor lelaki bernama Pham Haw Wei berumur 19 tahun ditemu mati bak dalam sungai Kejatau, Semak Jematan Kejatau, Jalai Kejatau, Suriaman pagi kemarin. Bila operasi bomba Sarawak nerima kangau pasal penusah tu, urung pukul 8.49 minit pagi, lalu nganjung seraban bomba dari Balai Bomba Ngau Penyelamat Suriaman ngesah palan penusah tu. Datai bandurnya, raban bomba nemu lelakinya bak dalam sungai sebedau narit ia ke tebiang ngena perengka nyaga diri. Udahnya, lelaki itu dibaik nikik ke pantai serta ditetap ke nadai oleh raban upis Menteri Pengerai Malaysia. Tubuh lelaki itu udah diserah ngagai polis ngambil uliah berjalai ke atur nangkan ke nya. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak dipelabak mengkang bersebun 2-3 hari ti dekat datai. Premier Bisik Benda Pengarap kerjasama antara Perintah Besai Sarawak ngau Sabah oleh ngelengkas ke pengawak ngubah ekonomi kandang menua. Sidak tiagi berkena ke jalai air dilalau merambu pejalai dulu serta berjimat berindia hari menua agi bersebun serta air langkang. Kakak kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 1 nyadi berita tu tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Alinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Selamat nyambut hari kebangsaan ke-69 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 31 Hari Bulan 8 dalam tahun 1989. Pemansang wilayah Tengah Sarawak, Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit digagak jadi palan tidak dapat ungkup pemansang bak kandang durnya. Pemintanya dipansut kia Lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya, madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besar bak pemansang ekonomi serta ya merik sadang penemu ngambil ke sitip plan besar pemansang di perambu kena nentu ke pemansang boleh dipercalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi megak bisi merik sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah Tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di berkawal. Ia nyemetak madai kepalan civic kapit yang dibukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi yang dipenyungkak ngagai pemansang kapit Dudi Arila.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Bersrimai gau hari kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Jalur Milang atau Kemenirom Malaysia bisi 4 iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gopura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penanggu ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berpelembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, ti mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: Kibarkan Jalur Gemilang.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemilang.
3: Jula, Kibar Jalur Gemilang.
4: Balai, apatah lagi ditunggu tu? Kibarkan Jalur Gemilang.
5: Sama-sama kita ninter Jalur Gemilang.
6: Jangan kibar Jalur Gemilang.
7: Gantung Jalur Gemilang.
8: Gantunglah Jalur Gemilang Telau Lian Merdeka.
9: Metuk belirat Jalur Gemilang.
10: Ngibari Jalur Gemilang.
11: Ngibar Jalur Gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut.

0: Selaka jaku sarito ianya ansau. A N S A U. Ansau. Reti ansau ianya leligau tau ke merenyang kibak kanan ngiga utai tau ke sama mega ngau reti kerangai. Contoh genderan leka jaku ketrubah nyau lendat madang umai dikerja kesidak tiba ansau kelelita. Contoh genteran leka jakuk kedua. Nyau berbak utai dalam bilik diperunsai ke gudup, terkalat-kalat ngansau perengka dikenang anta. Nyak nakak seleka jakuk saritu ianya ansau.
1: Seleka jakuk saritu tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Hari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

0: Siapa ganun time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ke kanon ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai pi nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusuk, ngelusuk. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku, tapi pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku sekuah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Mau di?
0: Bukan pia, ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ke utai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengigat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisik mengigat nyaku tu. Delica dia kelemahin tu.